Udahnya lo nyok kebunnya ngare ora bukai tidak ke meri hasil lebuah udah cembuk ngarang buah ya bok maya tepatun ko Jesus jakuk ngasida kati kita ndak kala maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu batu tu dah dibuai tukar rumah lalu nadai berguna nyok lebih agak berguna dari semua batu bukai tu udah digagak Tuhan pu nakak meh pemanah ya nampungnya ko Jesus perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita lo diberi ngari orang bukai di dekat berbuah mana ya telah buah dengan batu tu dekat redak lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut ke orang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu nang pengawak ke suah di kerja di Palestine maya rambau Jesus nusui sempama tu. Orang ke mampu kebun anggurnya orang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sedak ti nyua nak dipintak maya suwa ngenak mata duit. Tak mayar ngenak buah anggur, tu dah diketau nitih ke penyampau, tu persetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun dia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuannya lalu ngiruang ke bala seruan dia, awak kengumpul untung dia. Tak bala penyuanya, lalu merinsok, ngemedis serta munuh sekedak bala seruan ti dikirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ya tu pan dibunuh pala penyuanya megak. Sidak lu dah bersalah ke oleh tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak yang. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesaya. Tidak semaya lah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah. Ngesal ke penyalah dan digagak sedak. Serta lalu ngasih kalah talo. Nyalai ngenak sempama tu, Jesus beri balora judah siti agi peluang. Nerima setengah ngasih ke ia. Nyalah jatuh kumai kita berarti kerti sembama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bangsa rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidak guna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda arialah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mega yang tak kalau ninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang judah. Bala ulun rosruan tau dibanding kangai bala nabi terdikirum ke Allah Ta'ala. Awak kenangkan bala tuai orang judah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua tu baru ianya mensia ukai rejuda hari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bawa ayat 6, Jesus madah kepasa yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebah ya tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu
Tang mayanya bala murid dia tetap apa yang merti ketu. Bala kita Kristian menjadi merti ketu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke manusia, derima ia yang Mesiah. Tang bala rajudah menyok menyok, ngerudi yang Mesiah tu penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu, bayat 10, ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dekumbai, ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai tu kau Jesus itu ia yang bunyi tu. Aku dekat dibunuh, lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tiada guna. Tangka benar aku dekat dikenal Allah Ta'ala nyelamat manusia hari aku ti mati. Ludanya deka diangkat kedok baru orang mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nari guna buat mata dunia, tam berga setelah diguna uliah Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibeli. Nyalai sedok mereti kesempama kedutusui Jesus tu ndang mangki sedok. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap balas lagi bergedi sedekat munuh Tuhan Jesus. Penyalah penyalah bala tuai orang judah besai. Lepas sedap nemu tang sedap ngai nitia. Besai lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita, awak ke mata, lu berjalan ke utai, tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah, udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sida ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawak. Lalu lebih lagi, sida patut bagi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngau sedak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sedak udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ingin tu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau Injil Allah Ta'ala kudah diasuh ya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi hakim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kedak nitih teka melanggar pesan dia. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kenyok. Dudi hari elok tiap iku kita dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngaga kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita berga setelah kesayau Allah Ta'ala magang. Menyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah Ta'ala ndak uliah diasa puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah Allah Ta'ala milih kita bangsa bukai. Awak yang ngerja pengawak tindak dikerja balor jodah. Makanya megak menjadi iklisya dalam dunia tu tahu ndak ngerja tugas ya tidak beri Allah Ta'ala. Tatu ndak ngemuntan ketuju Allah Ta'ala. Laban dia uliah midiah rabukai ngerja pengawak ia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu lengkak kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku
Makaila talo tip tarong apai kitai. Nena sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18. Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai dari belakang serta nyengkau ya dari mua. Kami ulah nitih kejalai pesanuan serta boleh makuta penglantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah tala suku ajak, dia tu lu datai ke belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak, ngap ngidup kita. Lebih agik berminggu tu dekat datai. Bapak aku.

0: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita deka Gulai Ngau pengeluar program kami Margaret Arman. Pak harus telepon. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuah tu mana tu mel. Berita gayari kita di muka yang kuang amat pengawa kita di tu memanjai 3 hari program cowok kita yang bagi muka dah.
0: Sari tu hari ke penudi ne.
1: Ya, hari tu hari ke penudi. Kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tu dengan Nuan. Lepas kan nasau bala peninggal kebukaan. Yang kan yang berdau nguluk program Sarawak Ku Sayang pemuka kini. Hari tu hari ke penudi. Mai ke kita berita. Nama lagi program ke bisi diatur sepemanjang hari itu lagi, Ma. Terus dengan Nuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Mari selamat pagi. Semua bala peningat kita ke bisik kita buat ke pagi itu. Jadi, peningat sebenarnya aku nerus ke untuk tak ke berita kebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi, aku berkongsi kalau kita penyampa orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berumbuk tu deh. Hari ketubah 22,412 siko. Jadi kemarin hari kedua maka pukul 8 malam dia ingat 34,451 siko. Mujung ke 2 hari berumbuk ke sebedau tu dan yang kaum sehari tu ingat 56,863 siko orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi sehari tu bari ke penudi terkedantiknya tajak pan sehari tu nutup dan asai pelabak aku kesal ke bala orang ke bisik dia nak ambil bagi bagi paduan laban sehari tu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai punya kereta saga warna borak ya mel kau peningau warna borak kereta saga ya. Amane hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu pertama ada program cowok ku sayang dia lama menyayangi kerentu nak nemu siapa kerentu nanti bakal ke gawak atau ke penduk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulang kau cukai je meh ngai ke punik kurang jadi bisa mereka tinggi di raya semua ke nanti bala orang kemenang bagi peraduan hari itu bagi hari itu penuding jadinya tak digagak cabut nama itu orang ke nama orang ke dekat boleh perayaan i peraduan ke besai hari itu dekat digagak pentas atau ke panggau besai program Sarawak Ku Sayang menang kita ke bisa dan nyari pagi itu dia program fun walk atau ke team walk ke bisa sudah ada kerja lain ke sehari itu pagi itu kira ke jaga pengerai menuju pengerai dan pengawaknya dan hai bola dengan kita peninga kau tengah dengan orang dan cukup kami dan kita tak mayuah lah ke orang ke bisa datai mulut pengawaknya pagi itu banyak menang ngau ngelansak lagi estik ku dah bisik berapa penyampau rasa ngau apa hinggau sawat pada hari tu lagi kekusung kebala kita pun ingat penyampau rasa ngau kanya kita berulang ia ke bisik ratai kau ku tomel lepas kita ke jauh nari meda kanya berulang berapa penyampau ke ngau ya lagi berkunci ku kita out jadi pengawak serbisa ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke sudah berguna ke servis ke bisa jalan dia. Jadi ini artinya cawak pilihan tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi ke main servis tidak ya, kira ke maklumat diguna macam mayu tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya berkontor-kontor dia apa sifik Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sikit asyik ngantik, bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka, nak ngiranya leluai, nak ngiranya pemakai linut. Lepas bisa set pemakai linut deh, mel, no peninga, bisa ulam ya dia, sehat banyak koketai. Bisa ulam, bisa sambal ya, dua bantau pihak sambal. Ulam itu macam macam bangsa daun ulam dia. Udah aku nyepe pas ya aku tahu menguji baru sudah pulai nak ingin ini nya untuk ke pulai bisa muda pemakai sama yang dek kutai bangsa Melanau dia tahu menyuah nya lapannya tengah menua besok tak ke bermuka tak sikit kita lagi ni ada kita bangsa Melanau atau memangnya nanti bakal orang ke dapai nguji pemakai kita pemakan pemakai asal di muka itu ya sedap perkara boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh cawa sedap kunci lebih lagi nyenang program sawak kesayang lemak kelemai lagi pan aku asyik tetap mai report ke kita mengenang program sawak kesayang okey mail kalau peningan yang ajar report aku hari muka dengan program sawak kesayang di muka hari kepenudi anak-anak datai ini nemu tak ke boleh menang pada peraduan hari itu hari kepenudi
0: satu kau lagi boleh ngau kini masuk i peraduan ya ma
1: okey okey boleh ngau ini tu angkai 3.5 pihak lagi saya kuih tutup pedau ya di tempat tu orang nentu ke siapa ke menangnya lepasnya berjalan namanya dia berskrin yang sebenarnya disebut cabut dia lepasnya tak cabut
0: namanya berjalan berskrin tekan orang dia
1: ya tekan orang siapa bidik siapa lansiknya nama pansutan anda ingat tau nanti kita ngau lagi anda ingat mai IC kita atau ke resip i peraduan kita nya sampai ke kira terbukti ininya kita kemenang.
0: Okey, terima kasih Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sok jalan ke pengawak. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sama jalan pengawak Maja.
0: Okey, bye. Ianya tadi peninga Margareta Remang udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi crossover tau ke report pagi tu ya ba dataran Pehin Setia Raja Mukah kaki kita ya ke bedau lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus ba Mukah tu peninga tau datai penyekoma tadi bedau tutup lagi i peraduannya siapa mengempu kereta ya ke bisi dipandang kurang ba muka dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduannya ngagi kita ya ke dia ngelingi bagi menua muka okey cerita hari ke penudi program Sarawak ku sayang muka okey jadi lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

Stasiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun Jisri Jabu.

Shalom, selamat kita bertemu baru. Maka selama aku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agak nampung jakut Tuhan dulu hari itu. Ini yang ngerinduk ke hati Tuhan. Ngerinduk ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok kelio Hezekiah ngerusak utai ti di kesayau kurang bok menuanya kecunto ngkerambok gambar ular tindang dia suah Tuhan pu gago sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantu ular. Nanti sempat malik ngagai

ular ke de tuat ke bok menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Untuknya di cerita tu besi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya besi lain mimin. Mayuh orang dia dengar kita dia tancang roh pemati. Tang lebus tidak muai ulung rusak utai tidur rohnya bersarang sidak dekat gerai lalu hidup. Nyadi sekali tu awak ke kita merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke takong lepas ke dirimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita besi utai tidak lancang besi no ngasai cabaran ti bekenya. Jadi nanti ya bisi dah tak meh ngagai Tuhan nyerah ke terimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku aram kita maca hari John 15 ayat 18 nanti dunia bergedik ngagai kita kita nak tanda ingat ke ya udah dulu begedi ngagai aku nyok jaku Tuhan pu yang dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar napi pemedis tang kita ngasai ke derimpu tak ada kerindu orang laba kita nyebut utati benda dia pegedi ke orang laba kita nyebut utati amat lalu mayu lagi macam utai tang jaku Tuhan dia pemadu berkuasa nanti mayanya mayuh orang bergedi ngagai Hezekiah laban dia ngerjau tadi ngerindu ke hati Tuhan dia tu pen bisik meh orang bergedi ke nuan laban nuan belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan indah orang tik ngambuk dari ngelala Tuhan Arab ke Tuhan pen nemu bergedi ke nuan lebuh nuan ba amat betuai ke nuan rundi yang nanda uliah di kelimpan ke ngena akal ngena jakuk ti ngumbuk jakuk ti ngansak leban nuan siki Arab Arab ke Tuhan namo patut digagak nuan Hebru 12 ayat 2 madah ke awak ke kita merenih ngagai Jesus di nur pengarap kita kenyau hari pun datang ke ujung ia nak baduk ngepok tegar regang laba pengandal ti nganti ia nade malu mati atas regang lalu dia tu ia duduk muak hari kanan penuduh Allah Ta'ala kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan besi penuduk mimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulang ke Tuhan Yesus di serga tu besi buat dalam bub Efesus 2 ayat 6 uliah penyerakup kita ngau Jesus Kristus ia ngangkat ke kita ngau ya lalu kita endang merintah ngau ya di serga dia nur kita katino narap anang do Arab ngau penua laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala endang bisi tang pengarap beko ngi setannya tadi kena buai ke neraka dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab kalah talos minak siku aja badas ku dia sedak antu muka Arab bergetar serta takut setan udah ngasai ke pengantang di serga lebuh ya agi dikumbai bintang pagi tang lebuh ya memberontak lalu debuai aris serga julu ati ngau kuasa
bintang pagi, lalu diambil Rio, lalu diberi ngagau ranti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai resitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk mua rekanan lah telah merintah begulai ngo Yesus di surga. Nanti kita sudah diungkup ke Tuhan bekenya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan begedi kenuan, orang ti anda Arab begedi kenuan. Laban, sedok nada tuliak tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja, tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana ngelepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dibai dia suah diansak nusui berita mana ngagai sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidak tiup bedau nak harap ke Tuhan. Ngambil ke sidak ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidak. Tu bisa disebut buat 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu. Leban bahari ti ke datai lak mayu hendar. Nabi bulak, pengajar bulak dekat datai ngena akal sidak ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan, dipilih Allah Taala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita ti Arab. Yesus sururan bisik ngau kita, sururan bisik ngemata kita. Lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Dah banyak meh tuju pengharap kita. Semua utai bukai, kok dia tinggal kita megang. Lepas hari dia kok datai lah. Tang, pengharap kita ke Tuhan Yesus. Dia kok meruan. Belama ya, nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu, kai seminaknya di orang di Arab. Kita bisik kuasa. Sebab kau ngau ngik Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik kebuah orang tahu begelik kenuan ti iyo ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit ngenuan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan, kita bisi tuju penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh, hidup meh lurus serta tuci. Bok mua Tuhan, ti udah ngidup ke kita. Lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup. Lalu ngerinduk ke hati Tuhan. Seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita. Shalom ngaga semua pemayat Tuhan. Ngintu kita datai ke pengujung ya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji ngaga nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

0: Ya, nyenaka kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngapas terimun guliang siti program ti dikeluar ke Ken Mike hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningat mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngah pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 peninggang ngah kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngah Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngah RTM Click ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninga kita ngan lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendiang ke tu dulu ngan tu peninga mumpuk dulu aku. Bye.
1: Tambi puji kepada semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rangka final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu ACSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Lekang.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar, di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan tuhan dan bahan di dalamnya, manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lanta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulan, Nacalan.
2: Tabi Puji ngagay semua finalist SCSJ Kesmilan. Pemutus rengga final SCSJ Kesmilan. Ianya, finalist Sporting, Romles Walter. Leka Pemadu Mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalist Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara, Arisa Tanah Berenyang. Leka Ngotiun, Jesse Jabu, Gal.

ke bisima.live buat media sosial ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SES.

Tanah Berenyang Band yang lagu kemucur bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ke diatur malam tadi ya, Pak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betung. Meri pengagati ngakir raban Tanah Berenyang Band ngau ri lagu sidaya Arisa Leka ngau tiun ke di kaga Matthews Mambang ngau meka Jesli Cabu. Enya finalis beraban ke menang ba ACSJ ke-9. Beri pengakati sekali lagi ngakai Tanah Berenyang Pen hari lagu sidaya Arisa. Okey, lagu dikena ngepun ke meka awak Y 9.12 kita ke pagi tu peninggal. Hari Minggu ke Saritu 4 dari bulan 10 2026. Terima kasih Imelda Johnny ke baru dah pukul lengok kita kenyari pukul 6 pagi tadi nyentuk ke pukul 9 pagi bawa pengerak pagi. Jadi terus ke segmen kita ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam bawa awak Y 9.12 ke pagi tu nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya, bakal selama 10 pagi mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup ke dikeluarkan Nancy Nanggai. Jadi harap ke kita sama lantang likun sarito hari Minggu ke mayuh bala kita ke nurun bersembiang maka ke sarito ya maka kita ke bukain ke bisi pengawak bukai ke diatur ngulu program tau ke pengerami maka ke bisi diatur ujung minggu tu ya harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur ke sarito. Terima kasih segulai sejalan dengan kami di YFM. Merindang kita dulu ngau lagu hari Alex One Merampau.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Lagu ke bak penduduk nombor 2 malam tadi ya, bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Ini lagu Dayang Bintang ke di Bayi Mawat. Ke lagu ke di Tengkebang Maxwell Franklin Saran. Mujur mai pula ya peraih RM8,000 ngamaga trofi. Lalu Mawat Mega ya, ianya finalis malam tadi Mega ia ke mujur mai pula ya kategori finalis ke madu popular atau ke terbilang ngau Mega persembahan terbaik. Okay, meri pengagati ngagai artis kita ya Mawat ke mayuh Mega boleh anugerah ba malam anugerah carta siapa juara ke-9 ke diatur Pak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang. Lalu Pak penduduk lumur 3 malam tadi ini lagu Dimpun Wan Siko Arya Phoebe Chloe kemujur mai pulai peraih RM5,000 dengan mega trofi. Okey, jadi terima kasih agai kita ke datai Bala Mayu ngemenuh ke Dewan Tan Sri Steven Kalong Lingkan di Betung malam tadi. Lalu pihak muka kita ke uliah meda streaming dari Facebook YFM ngau muka bisi di tabur ke muka abah YouTube YFM Iban ya. Lalu abah kategori vokal terbaik malam tadi diimpu Winnie Alban. Kalaya mucur mai pula ya prize RM1,000 dengan mega trofi. Lalu kategori lirik terbaik diimpu Jonas Joni Yaman. Lalu lagu ya

mucur ya, mai pulai RM500 ngau meka trofi ngau inya artis sporting ke malam tadi di Empu Rambles Walter ya ke meka di Kemri ya, apa malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam tadi. Okey, lagu Jonas Juniaman tadi nuan BC Intan di Kembuan nya menang kategori lirik atau ke leka lagu ke mana-mana atau ke leka lirik terbaik. Jadi prize ngakai bala artis kemenang di suak ke resident Bagim Nua Betung Dato' Richard Michael Abu Nawas ke ngari ke sapit premier ya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas lalu sama nyempulang Presiden Bagim Nua Betung malam tadi inya ketua penolong pengarah seksyen TV penyiaran Sarawak Encik Muhammad Tauke Razali Baba. Okey, sekali lagi meri pengagati ngakai tim YFM meka ke udah mucur ngatur ACSJ ke 9 ngau ricah ngau mucur meka lalu harap ke ngau platformnya boleh terus ngangkat ke industri muzik kita ya. Okay, seminar dalam menua tu aja nanti ulihan tadi bak renggat antarabangsa meka ya. Okay, sekali lagi meka meri pengagati tahu ke meri terima kasih hangkai semua kita ke udah nyukung ngau meka datai bapala mayuh kakai dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan dia betul ngau meda pekit tu malam tadi cara online ya hanya bak live Facebook YFM ngau meka ba YouTube jadi ba Facebooknya view ke pemadu mayuh malam tadi ianya 19,000 ikut orang ke beda ya, atau ke viewer. Okey, terus merindang kita hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah didriba tina itiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Y, 9, 12.
3: Y, 9.

Arya Ika Saiful Cing Aling Aling lagu dikenal merindang kita ke pagi tu engkanya benong ngiro pagi ke pagi tu sambil mendiang ke YFM lalu pihak mega kita ke ngadu pengawak di rumah haja ujung minggu tu laban ke Diau atau ke Nadai mindah ke Saritau ya. Okey jadi pukul 10 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program tujah penghidup ke pagi tu atau setiap lagi lagu berdau kita mendiang ke tanduk program tujah penghidup hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat. Woo!
1: Express jalan ang kakaba programa to Jaka Gido.
2: Nama aku tu hanya si Bat. Dalam tujah penghidup tu lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya lebuahnya aku nyadi anak iru orang aku diau demiridin bania lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung sekolah ya ke dia tu kita tentu nemu manung sekolah tu bania din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsau. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuah ke sekolah orang pulai sekolah sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Kagai rumah panjai semua indah. Dah suah cigu kami. Lebuahnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Yang bakal nah namulah aku madah penusah lebuahnya tinggal urang lebuah maya bumai aku tunggal rumah ukai aku dah besai agi umur aku kira ke 8 tahun kenya aku nak sigi udah ngau urang nepas semua indah ngau urang bumai semua indah lebah menuanyen ke bumai bukit

aku tu tadi lalu udah banyak lalu udah lepas sekolahnya tadi kira ke umur aku manggai ngagai 14 tahun aku lalu pulai ke menua kami ke Pasiriaman itu bahasa Manggang lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah bermanu sekolah subah ianya kira ke derajat 4 tidak salah ingat aku derajat 4 lalu aku nampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bermanu sekolah subah aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja lebuh ramai aku nyangkul ada aku dengan orang nyangkul ada lebuh aku mak orang mai aku bumai aku dengan orang bumai sekolah kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin tak aku tidak nyebut nama menuanya laban apa indai aku bisi dia agi hidup apa indai iru kunya aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah laban pasar ngu nya bedau nya pasar ngu nya dia tu aku ge dia subang berarti kita akan nemu di ni no menua aku dia aku tu seberai pasar ngu nya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngu nya nya rumah aku subang udahnya aku bekerja ngena basikal tiap-tiap hari sampai ke aku nyolah buah hari Jumatan Niah ngena basikal bedau kentu nemu ngena basikal kelia lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain pemain semua indah ngau orang ngau orang Belanda ngau orang main bol ngau orang main bintin dalam sekolah bak manu Niah dan subah tang apa boleh buat aku tu orang kemerinsa urna dai orang belanja sekolah semua indah aku ndak boleh ngau orang bajalai kulu kili baka orang bukai sino megak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku diru orang subah.

Ya nyok sama. Dia dengar Rita kutu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuh maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berkutung. Ada lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokala-kalat bakal orang ke anak empang bakal orang ke semua mana dai orang ibu. Lebuh aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri, pansu hari hospital dia aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat market Miri, bangkit makai Miri dia ka dia ka dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib aku boleh agak dia cerita angkat dia tukainya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia. Yang kanyo sino kini apa indah aku buat menua ni nga cari berita aku nya tadi engkanyo kasih meda aku ke bekenya ni nga berita aku ke bekenya keliak bedau bisik jalan raya hari Miri ngagai semanggang kia udahnya tadi ninga ritanya tadi dia de menyadi kami ya ketuai lalu nemuai ngagai menua kami bak niah din nemuai itu tadi aku tu agi ba pasar Miri agi kerja nuci pinggai bak market open air market ya ke dia tu gaji ukai besai kelia ni aku baru 4 ringgit setengah gaji kelia kerja masuk pinggainya tadi udah nyatanya kalau lama-lama dia dia menyadik kunya ningar Rita aku bawa Miri menyadik kunya lu ngiga aku belah Miri dia terpedak ke aku agik ngelala aku ya takut nak ngelala ya dia agik ngelala aku udah nyalu udah baik ya pulai ngagi niakin baru pagi siti ya lalu udah beli kia tambang semua indah aku tuh tadi ngena kapal pulai keliak dan ada namanya nalai bas ke bekah ke dia tu nalai kereta ngena kapal pulai angka dia bertunggal lindai bertunggal aku umpu tadi sama-sama pulai kami dua bisik ngau aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing di tu kami dua ya bermalam di tu semalam denyak baru pulai ngagai seraman

datai aku Basri Aman. Aku pun lalu bertemu apa indai aku umpu, indai aku merap aku lu nyoba aku luas pendiau. Sudah aku lu buahnya pulai, pulai hari tanya, pulai hari mirinin, pulai hari niya. Kulu samai pendiau. Indai aku lu merap aku lu nyoba, mendak pendiau aku kanya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kabisi sebulan dua bulan kanya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nada sertifikat. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kerja tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tu tadi aku dia derajat 4 nyambung ngagai derajat 5 ngagai derajat 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngora main bintian semua indah sekolah semua indah tanah sip kanadai. Aku tu tadi ndak ngau orang persa bak sentang kum 3. Ndak datai dia aku. Ndak ngau orang persa laban kanadai duit kena mayar laban kelia agi suba kami tu suba agi berbayar sekolah. Nadai duit kena mayar sekolah kena persa kum 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri. Nada orang nanya. Sambil ke sekolah dalam sekenrinya tadi aku ngasai ke pemerintah aku. Pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja. Pulai aku dari sekolah aku kerja. Kadang-kadang. Nanti hari 6 hari minggu aku sigit nak kalah di rumah. Nggak orang berkuli semua indah. Laban penghidup pemerintah. Banyak. Banyak lama-lamanya tadi aku tu tadi. Kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nya. Kini kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah paduk sekolah aku lalu berbini. Berbini aku tu tadi tak boleh ngangkat surat kahwin dah berumur lagi dia. Dia dah aku ngangkat umur aku tuai. Umur aku tu tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasih matudah aku. Aku tu tadi lu gulai ngasi dah apa indai. Aku tu tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Nak laban kami menjadi tu mayuah. 9 ikut kami menjadi. Nak tentu lihat hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tu tadi lu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisik kerja sumil ke dokumai orang. Ya aku rebutih tu tadi dokumai mereka ngau kurang misiona. Aku kerja dalam enjin, dalam sumil. Udahnya baru aku dalam sumil aku dia tunjuk kerja aku teriak semua indah ngidup ke diri.

hari tu aku kan kunci dengan kita. Dalam penerbang aku gawa semua indah. Ha? Aku tu cuba kerja semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya pun payip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumil dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyung badu aku kerja sumil. Nyung tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital, aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi alu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lu pulai agai Seriaman baru hospital Seriaman. Udah datai Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Lepas aku kerja kilangnya tadi. Lepas sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu. Sampai ke dia tu aku nggak orang kerja kontrak. Nggak orangnya pun payip semua indah. Nggak orang agak jamban semua indah. Nggak orang ngejar parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi. Kerja di kedai makai, semua indah. Lebih aku Basri Aman, dia aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10, bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglika, Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10, ngagai gereja RC. Lebih aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia aku ngasai utai kena tentu diasaika. Pala aku kak sebening, habis kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya nyau penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemi ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Lawan aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 ada basen end dia. Aku healing kedua kali aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai bangan kelalu balak nyelai. Lebih aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah lalu sendiri tanya healing, de healing pada don. Lebih yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu, kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing pada don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Mudahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang Saint Anne babatu 10 dia. Aku tu tadi debaik orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitih ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali aku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

lebuh aku ke bedau masuk arsi sesubah balat ke pemerintah ambil ke pemerintah aku tu tadi laban kena ada juduh ngobini lama aku subah aku lalu berbini baru jadi ngobini aku ia ke dia tu balat pemerintah kami dua tang apa boleh buat kami dua itu ngidup ke diri nguji ngidup ke diri ngawati bamai-mai sama-sama kerja kadang-kadang kami dua melaki bini itu tadi ia kerja kedai kopi aku kerja kontria bisa lalu kena bayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi nyambi ada buru orang ada buru tukir rumah kami dua itu dia lebah kena terbayar ke sewa rumah mudahnya nyok lama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasihku aja senang tak agak pihak ya tapi makai uliah agak makai tak agak banget senang tak agak banget susah lebuah kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi kami dua ya deburu tukenya pula lari tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh kami dua ya kak pindah laban ada rumah no diau nak muka-muka bisik dia siku orang lelaki siku kan dari babian tu tadi dia lalu nanya aku amai tuke dek muru dek ku ya aku ndak ngelala orangnya ya ndak ngelala aku kati ya tau tubuh datai bekenya nanya aku bekenya amai ku aku mendak ya tapi nadai nundur dia oh ni buah ku ya aku nulung dek ya ngangkut barang kami dua ya empat buah band ya ngangkut barang pindah ngagai rumah ke dasuah nur ya diau tang aku ndak ngelala ya sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ya ke dribau bandnya lagi siapa orangnya udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi pindah kerja ngagai menua bukai kalau dah baik orang ke dribau bandnya tadi pindah ngagai menua bukai datai dia aku kalat-kalat nadai pengawak de kerja dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam arsi dalam Kristian kami arsi itu tadi ya tu nadai ngana nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari ke orang ke kerja arsi itu tadi lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja ngigak ke aku kerja ya mula ya nadai ngelala aku nadai ngelala ya taya hari gereja RC jadi penama yaitu kenuluang kutu tadi ianya Umin jadi aku dia tu meri besar terima kasih ngagi Umin laban dia udah nuluang ku minta kerjanya minta kerja aku sampai dia tu agi kerja basentang kali tulung Umin tu tadi aku nak kalah bertemu dengan Umin

Udahnya tadi aku tuh tadi udah ke pas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rosri lama-lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedia palok semua indah maku tuh tadi. Tak buah aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuah aku sembiang rosrinya tadi lu mejam ke mata bak sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai bisik terpedak ke burung acang terbaik atas palok buruang acangnya tadi semua putih maga terpedak aku dalam lebuahku kepejam sembiang minta pemintanya tadi sembiang peminta nyau pengalaman lamanya tadi nyau buruang acangnya udah buruang acang yang nyau aku bersembiang berlama-lama nyau kelama-lama aku lu terpedak kutai bekenyak baru dia aku mada orang siku baju putih semua indah alu buah ya putih alu palak ya bisik ditangkup mena kerau ia setengah tubuh mansak tanya daripada aku ba atas remang setengah tubuh aja daripada aku lebuhnya lebuh aku ke sembiang rosri aku menjam ke mata lebuh ba sentang sembiang pinta nya pengalaman udahnya aku lalu tu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melaki bini bisik geberinsur manah mimit lepas aku tenurun kerja berlama-lama tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi dan tak mukai-mukai aku sebab sentiang bahasa nentang sembiang pintaknya baru megak aku terpedak ke siti gereja kelama bak atas remang gerejanya tadi batas remang daripada aku nyolama gerejanya tak mana lagi mana gerejanya baca cerita bukai aku ndak tulis madah ke kita magang kira akan anggap tu dulu nah padah aku ngagai kitab.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Dunia Empu Aku Hari Olivia C natai ba jam ke penudi awak Y 9.12 kita ke pagi tu. Tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup, program ke dikeluarkan Nancy Nanggai. Kita ke hingga lagi mendiang ke YFM menung berengkah nyumai kini ke pagi tu. Lalu pihak muka angka bisik ke baru pansut dari gereja pulai bersembiang. Lalu angka dekat ngiga endur ngetu merarau ke tengah hari tu lagi. Harap ke sama berjimat ya. Kita ke bertengah ke Jalan Alun. Lebih haki tunggak ke upis RTM ngau muka ngakai waterfront Kuching. Mayuh aktiviti ke diatur pagi tu ya. Harap ke kita berjimat lebih ke deripa perengkap pengangkut kita ya. Bisi diatur Kuching ke free morning maka ke pagi tu. Mayuh bala ke ngau breeze walk ngau maka run bisi maka nyak ngau aerodance ya ba waterfront Kuching ngau maka ba ngelingi museum ngau maka ba tugu pahlawan. Jadi anang kelalu laju lebuh ke mai kereta kita sama-sama nyaga orang ke bising hulu aktiviti ke benung diatur pagi tau ya. Okey, jadi ba jam ke penudi tau terus merindang kita nyentuk ke pukul 12 tengah hari tau lagi ya. Tau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tau. Okey, lagu ke sekali tau Arya Jenarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

bisimba.live buat media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SSG.

Lulung Aria Winnie Albert. Nah, finalis kita ke boleh gelar atau ke kategori vokal ke Madu Mana malam tadi ya. Ianya bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Beri penghargati ngakai Winnie Albert ke boleh kategori vokal ke Madu Mana. Lalu nerima prize RM1,000 engau mega trofi. Okeynya ngenang berkawal engau ACSJ ke 9 kau dah mujur diatur malam tadi ya ba Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaluningkan ke di kulau beribu ikut orang ke data ya ngemenua ke Dewan. Okey. Hanya tiba Siti Ari berita ke BC dikeluar ke ba surat berita kita ke pagi tau yang utai ke BC nyadi di menua kita kalai tiga ikut nembiak lelaki ke umur 16 tahun di tanah polis dikena mansi mantuk berjalan ke kes siku nembiak induk ke mati ya ba sebuah sekolah ba Yongping Batu Pahat kemari jadi sidak tiga tu ditan sepengudah tubuh nembiak induk ke bernama Airin Sofia Muhammad Khairul Faizal 16 tahun ditemu udah nadaya dalam dewan sekolahnya urung pukul 5:30 lemai kemari. Jadi siku hari nembiak lelakinya muka udah dibaik ngagai kod magistrat Batu Pahat pagi tau. Andora di Tan Riman lalu pihak mega andora polis berjalan ke pansi. Okey, lalu pihak mega sapit kepala polis Johor Deputy Commissioner DCP Hu Chuan Huat madah ke polis agi ngumpul penerang ngau sili agi ya berkawal ngau kesnya lalu yang madah ke kesnya agi di benung di pansi ya jam ke dia tahu andur nentu ke motif nembiak induknya ke ditemu mati ya dalam dewan sekolahnya. Okey, Siti Ari berita ke BC Ayan surat berita kita ke pagi tau utai ke bisiknya di menua kita ya. Okey, hari terus merinang kita ke tengah hari itu peninggal ke pagi itu peninggal berdau kita ngujung ke awak kita ke pagi tau ya pukul 12 tengah hari itu lagi tau hari Dexter ngabung lama udah ngipar.

0: Bla.
1: Ninjau Sarawak, Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Dua pagi rewind.
4: Badok bola. Nyak kebahana bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam penghidup dah ke semua bola
4: nih. Bola mimit-mimit tahu kuisi nih. Okey nama nih sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya padah ke nuan tadi. Ya, so nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Oh, yang kerapa bahasa Mali mega lagu dikenal merindang kita ke pagi itu peninggal nyau dah berasai jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah hari dah berasai mega kita gulai ba awak wai 9.12 ke pagi itu hari Minggu yang ke sehari itu 4 hari bulan 10 2026. Jadi nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita mulai baru bawa awak ke Bukai. Meri selamat ujung minggu. Selamat diau, selamat belak. Kita ke engka benung lantang hati tau ke ngulo pengerami ke diatur sarito. Harap ke sama nyaga penglikuan kita ampu ya. Okey, pukul 12 tengah hari kita boleh meliang ke berita tengah hari. Udahnya lagi bakal selama bawa ngelah tengah hari kita dekat bergulai bawa program Ninjau Sarawak. Ngau lagu peminta antara stesen ya. Okey, nyadi aku ninggal ke kita ke pagi tu ngau dua buah lagu tu Ari Jos JD Dara Baji. Nangkan kenyal lagi kita meliang ke lagu ke boleh lumur tiga ba anugerah carta siapa juara malam tadi hari PB Chloe Dim pun Wan Siko ya. Selamat pagi, selamat ujung minggu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tapi puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Raban bangsa Cina bisik ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang tinyeng kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemahila, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransi yang perintah ngakai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk ya ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bahawa pengawak ndor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betong demalam. Pemujurnya ulih sidak ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesri Jabu, lalu ngujung ke sidak nerima prize duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekitnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Dayang Bintang ke ngujung kia nerima prais RM8,000 ngau trofi. Mawat megak sama udah menang sekedar kategori bukai bak pekit tu ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Diempun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prais RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madomana lalu nerima prais RM1,000 ngau trofi. Prais ngagai sidak ke menang bak paketo disuak ke resident bagi menua betung Dato Richard Michael Abu Nawas tingari ke sapit premier Dato Amar Douglas Sugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang bagi menua muka Sarito dipun kenggal pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sekorang. Pejalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda latih laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara tu megak ngayan ke mensia mayuh udah macak rindu serta sedar ke guna pengawal ti mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta direport ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusah nya ianya siko lelaki ke umur 52 tahun ngau siko induk ke umur 49 tahun. Seduainya direport ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunya orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya siko induk ke umur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive begulai ngau 4 ikut orang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rusi Tampuang dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Tanjung Baru. Melatai ke berita pemandu baru serta keaman.
3: Dimulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu anjing.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Ya, peningan maya jam kita ya, 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujang sigap kita SM Ipat kau dah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku lekap bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri, 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat telgit dekat Minjau Sarawak, kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak megah udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami ba awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau? Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello, Sibu. Hello, Nek. Jauh amat nyawa tau? Jauh oh. Tau? Oh, iya meh. Okey, udah-udah. Udah deh, Jas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita kami mana? Berita gaya hari kita tadi hujan nyalak dia tu dah tentu kan?
0: Oh hujan nyalak na. Engkau katanya namanya rawan bat tisi peniang jikanya kurang deh.
2: Aw amat munyi ko deh nentang ku nak pansut ga kori booth kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan ya nasi kop ya?
2: Nadai mai tahu yang tu, tahu yang aku nan mau kini kita deh, ngiga nan mau nama tegi ga ngiga
0: tumpuang. Sari tau.
2: Nadai.
0: Si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka ne. Okay, tua ke Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Gaby, Amar.
0: Nama berita B. Udah ditinggal ke bos kita nama berita ni.
3: Oh, nanti kena tinggal. Dah dah ngacau ni Gaby. Agi mana agik berita tu?
0: Agi mana? Aku dah ni.
3: Tanya tanya ngegai sida ni. Udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Proba aku on the way pulai bos ni.
3: Oh, sige ya. Benar ni ngah kita ya sarito.
0: Nara pesan dek nama utak asuh dek beli bos dek pak bertuang anak nak rugi.
3: Oh, anak nak namanya pesan pemakai hari betul ni mai kemirin ne.
0: Proba aku bisa ni ngah kita sebuat dalam ya, kereta proba aku.
3: Bisa ya, ni ngahnya.
0: Anak nak ingat ke beli dek mana? Dek pedih dek minggu baru tau. Segi empat kami sebuat.
3: Dah terlebak kena tinggal lama aku Gaby. Nak ngacau gak?
0: Tang sila hari betul yang lapan mujur malam tadi. Mesti mai ayam ke kita sebuat tau. Okay, yang tadi berita hari Miri kita terus ke Limang. Hello Limang.
4: Halo.
0: Napa pama Limang tau? Halo ko Limang. Nama berita saya tau orang Limang.
4: Mana berita tu nen?
0: Nada sakit-sakit lah nanda ne.
4: Nadai gak sakit apa je Tuhan gak.
0: Awak nyentuk keletok nana kalah ninggal dia sakit.
3: Masih sakit hati
0: ni anak. Anak sakit
4: hati. Nya bala bayar aja ngasa sakit hati.
3: Semua bala bayar gumpul betul mangga malam tadi.
0: Benar nalan ni US tiba nak takut.
3: Makai kereta.
0: Jaga aku lagi udah tenku kaya lagi.
4: Okay. Saya lagi.
0: Okay-nya mana berita tuan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Nen.
0: Yon. Okay Yon. Nama pengawak Yon.
5: Kak saya tu. Nah, dari pengawak tu duduk tu.
0: Engkau benar makai kini Yon.
5: Nah, makai.
4: Amat ni kena Yon.
0: Ni nama rapa kini
3: udah makai ngai ngai menyanyi nyebutnya Gaby.
0: Tengah hari tau.
4: Makai tau anda jangan makai hati bulam jantung pedih.
2: Nyamai ga? Jantung tu nyamai.
4: Nyamai. Jantung pisang. Kemana nyamai? Nyamai
2: pisang. Nyamai. Au. Ni Denen.
4: Eh, nama dia jauh Denen. Kini dia kok bukan ke Penen?
3: Bukan ke Limbang ini.
4: Nama
2: pu, nama jauh
3: Denen. Tekanan GB.
4: Ana nak kata sengapak dia dia.
2: Au, nang awak awak ke ya. Pelaba aku ngate kita di Sri Aman to lagi. Ibian pelaba aku ya nak ke dia tu dia bungai magang tu.
4: Aku bisa nyawa di GB ta mit mit awak nyawa tu.
0: Andang kau ngante sida udah ngejasnya.
4: Oh, udah.
0: Okey.
4: Au, ana manjung. Bengar penang.
0: Aku nak aku nak musim tadi tu aku musim aku meletup tadi tu lagi.
2: Nama penyadi kita ini.
0: Nama penyadi.
3: Anang dari empu aku meletup nyak ke irau.
4: Baru orang ngap ke mana lagi.
0: Gagal bala bayarnya aku tu meletup. Okey. Kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman. Bayar tu perlu aku. Hello.
6: Hello.
0: Ah, ya pula kaku nak nak sikok bayar tinggal. Ku main dekat. Aku main dek lis. Ku main dek lis bayarnya kebetulan kene sikok tinggal.
6: Oi.
0: Oi.
6: Ndak tegal dek nyebut bayar dek nyau liar semangat tadi.
4: Ya ya boleh.
0: Dek anang ka.
6: Anang nyebut dek
2: bayar dek di nak lu sawat kau yang ngau bayar tadi.
0: Oh.
6: Madah kia mama Natal sebuat utak berantau misalnya Ria harus semangat kita.
0: Nemu mama mana ngulaknya.
6: Okay, kalau gagak kurutu guang tu.
0: Aku bisa mendak gama gama nuan bian mekai karipap ba betuang
2: jaga
0: cinta karipap baru. Siapa ngagaknya tanya bian. Karipap
6: ya. Anang iga urang ngagaknya. Dah uji pedak kami kemakai. Kena saya gila.
0: Nak nyanggung orang. Aku kasih ngeso.
4: Mana kita kenyak ku ya. Mana yang ngeso kita itu.
0: So, kau kaya
3: apa nyangkuang kita ya.
0: Bapak mua kau.
4: Nampu. Uta nyamai. Nanti kalau orang nyangkuang kita itu. Kita pergi ngeso orang korang.
0: Nyak tadi kami sebuat.
6: Musuh aku udah ndak kita. Kali minta utai baku.
0: Ya. Nyamai ni.
4: Kami nganggau. Anak kau ngulak kami nganggau ke rumah ngai di sebab.
6: Anaknya bapa kali ni udah mansa.
4: Aku usah ke rumah ngai bisa je. Bisa je tak kenali ha. Mau mana manua aku ya. Nih. Belum mula manua aku ya.
0: Belum manua lah.
4: Manua pergi lah losak nak tahu.
6: Udah lagi kita belayak penyakit.
3: Bisa nggak orang betul dan malam tadi Ibin?
6: Bisa.
3: Oh.
6: Dua kali mana? Dua kali mandai aku.
4: Benda saya cuci mata.
6: Nah, mam itu cuci bersih belum mata.
4: Usok, nyok mengusok mata berterai.
6: Usok mata anang merah lagi.
0: Okey, bala peninga nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngau mega lagu peminta antara station. Jadi bisa antara kita kak dulu nanti nak ngai aku ngasuh.
4: Mar nyak so dulu, mayuh mar apa kau?
0: Mal kini. Kak di dulu mal.
2: Nah dahinya nanggua dah.
0: Okay, mal. Oh, okay dia.
4: Kau bersih korang dekat ngau ke?
0: Ngau.
4: Berminis.
0: Nah dahinya salah. Awak ke mal ke?
2: Nak kak dia tu. Nah dahi ke temuai kita kita deh. Atang lagi kira ke minta dulu nama tu nyuruh ke rempu tumu ke lagi ni.
4: Okay. Ya. So ya dulu awak ke nyuruh tumu.
2: Message tadi PM PM lah ke.
0: Okay.
4: Lawa lah.
0: Bagi dia mana?
2: PM tu. Ada
6: masa. Ada
2: masa. Okay, kita berperina dulu
0: mengus.
2: Bisa, bisa. Tengah ada salah kan? Tapi bala peninga kita kak kita medak berkeni gaya studio mini kita.
4: Nak kalau tu mau dijemar kini.
2: Tapi ya studio mini mini kok kita meet gari ke ba kontinya yang tengah tajap ya kita boleh medak keni gaya operasi kita meh. Okay, berenang kita engkau sitte lagu lagu hari. Stella Philip to nen lagu Stella Philip dikumbai anang andal amat ya lepas deh. Okay,
4: kau pernah.

0: Nya, kumai de lagu kami hari muka
1: atau apa mana ha?
2: Ngawa. Pengen dengar nak cuba.
0: Ngapai kebala baki ya ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu mas ya mata kami sebuat di itu.
1: Kangat mana?
0: Kita enam lepas kita telebok maya tu jam deh. Nee, bisa dengar tak deh?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nak nemu kena kat ngejah hutan dia udah dari dejah pusing guru pusing kilek tau.
0: Ha oke menen.
2: Semua aku putus tadi ni.
1: Bisa ame hutan itu. Lagi cabut mak aku.
0: Nyawa deh au au au aku ja deh. Oke, ha terus ngaga aku di muka di tau ne. Ba ninjau Sarawak merik selamat. Tengah hari ngaga semua bala peningau sebelum aku nerus ke berita tau ke kunci ke info kita ke tengah hari tu ba ninjau Sarawak dulu mere nama tu ngelalu ke semua bala atau kena sau bala kita ke semak ngau mukah nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam lebih pia ante semak dua tu daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka kalai ente kita berarti ke denen ba dataran pehen setia raja di muka dito dua palan ngatur program Sarawak ku sayang ba mua pintu studio mini kita nya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayu wah orang dah tamak di peda aku. Sidak ke tamak kia. Jadi berkunci ngau kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge ante penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tau deh, ngelamak tau program Sarawak ku sayang bandur bukai ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya dia majak mayu orang datai laban kak nemu pemutus ba i peraduan nemu di pelabak ku ne nama prais ba i peraduan kita sebuat nemu pelabak
1: yang
0: laban bisik ga udah dikunci ke ngelamak tau deh semanjai berapa hari kami ke dito inya kereta Proton Saga curat buraknya dia mana hamat pada aku ini aja meh negau meh kita itu nen harap ke bisik ga bala ke dikelala boleh gagal meh kira ke boleh ke aku madah bunyi tau kaban aku nya
1: alun nepan nya
0: awak lu nepan meh kita nama masa
1: banyak kita ya terus saya stibian stibian minta undang
0: ente iya kak nyambut kita itu nen
1: iya mak kamu nyek kere
0: nyambut kita sebuah tu
3: tadi kita jabang sekuni udah tutup aku
2: pergi ke lalu ngelanjur
0: sekuni
2: kamu sekuni
3: kati bala main wah main
2: tahu pembin.
0: Udah pedih hati, pembin aku mai dia bayar. Pada awak nama buka keleng, lalu bayar aku ya na.
1: Lalu aku dah nak aku mai.
3: Tidak bang, bagi kita deh. Bisa lah.
2: Kasih bang.
0: Tahu. Sayang. Sarawak ku sayang kita penyampau kedata itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubes harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya. Tu sige pelabak kongka ya mecah rekod mo kita lemai tu lagi laban naka pukul 6 lemai kemarin dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk ba i peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite jadi ngambil ke penemu bala peninggal kita din nyangkanya dia tau benom pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka di tau laban dia kita boleh ngadu ke My JPJ kita atau ke My Digital ID kita boleh megak ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, boleh maya saman, boleh ngecek saman kita, boleh medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdiam mega bisik servis perintah kebukai ke ba dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ mobile tu ba luar tu ke ba parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar hari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke ba program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau ba berita ke bisik dah dibaca Sam tadi ni bisik nyebut nya pelanda ke bisik di atur pagi tu tadi nya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sida kedatai tu 6 mayuh gato di kumai kita mayuh 500 lebih ikut kedatai aku pu batan tu buah ka ngau orang nak ganyadi nan mu nama kita enti utai ke bekenya nak ngau nyebut aja ngelarau orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekenya enti nitiah ke nak ko denen ya kita enti nitiah kita suweh na nyebut bekenya ngau ke kita nama kita punang ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang dirim punda. Nak dirim pu metau
1: seberapa nak dirim pu nya
0: nganok dalam pos orang nganok kita itu sitek lah sitek kira ke ngambil atau semangat kunusi kita transi yang hati kunusi kita ngenang pemakai kebisi
1: pemuka apa makai
0: laban tu tengah hari tentu kita bisik kita laba aku peningau nah di luar dia nanti ke makai belah luar tentu kita berundikin di ini kita makai nak nemu lagi tang suai ge orang Indo bekenya pedako. Okai ge to. Nan mo nama kita Indo to pedih aman. Kang iga dua makai ya lagi. Baik orang kia ngai ge ante orang madah. Kia kita ngai. Nenen.
3: Nen lah mo Indo
0: kena. Okai nama. Ya kebenar udah bisa dalam untek. Tang ati ya ge 2-3. Tang nanti kita bisa ati 2-3 bekenya. Kita tahu datai ngagai muka kitchen di to. Laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita. Ia kau kunti kita datai bermenua orang kita patut nguji pemakai ber siti-siti indoornya. Di muka di to muka kitchen di to nyamai. Di to macam kita nguji pemakai ke bisik di muka. Reti ya nyak pemakai asal di menua muka di to dia diperhati kaku bisik tipus bisik linut amuyat kenya deh. Ya mana ya nen? Bisa set ya sekali.
1: Kira ke
0: tahu di kumpai kita pemakai.
1: Buyatnya.
0: Pemakai sehat. Mesra ngelai. Baru ya aku ni ngelai. Aku tu telan aja.
1: Telan aja.
0: Apa bisa set yang punya. Bisa bas bengkas tolnya. Ya bisa ulam. Udahnya bisa dua bangsa berkenya sambal dia. Udahnya bisa bas tol siti dah bisa ikan panggang. Kulai ke dia bisa sambal. Bisa ulam sekali dia engkau sayur pakok pula bak aku nanti nak salah pada aku labang aku nak beli
2: beliau
0: aku beli store site out nya ambuyat tau ke tau ke linut neh bisa dijual labang kita nemu di muka di tu endang ya di kelala ngau pemakainya deh. Bisik sida nyua tepung linut di muka dito kira ke mudah ge meli nanti di bandi amba menua bukai nyamai ge nung uliah ke tepung sago nya tadi na nya ngenang pemakai bisik tipus tipus kala makai kita nen
1: narai ko na
2: kemi tanya baru ya ninga tipusnya
1: tikus kala menua tipus na
0: tok tipus tau iya nyak saleh nyak au hanang ka kala ga hanah mayo pejalai nuci mata tipus tipus tau iya di ditungkus ngau daun tau nen kakak sida ente baka di menua semenanjung Malaysia ko kita na yang enam di bakak otak-otak dan kita ditona yang kena isi ikan ya, bisik gulai rempah, isi ikannya bisik gulai rempah yang puh. Aku nak kan nanya silik nama resipi yang kau orang ngayak gamadah ke kita ya. Dirempuh, salah dirempuh kan nanya lebih ya. Dan aku kalau nanya resipi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar teng ya bisik rempeh yang pu digulai sida ya isi ikan sekali kena ikan ikan pareng koyo ikan sardin bisik ga bisik gulai undang ga bisik kena pedak ko balito suntung ha bisik bisik magang ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikenal sidai dahnya dipanggang sidai nya nen ditunuk dipanggang sidai yang kena areng di pedak aku ke ba mukah dito deh ba mukah kitchen dito dipanggang sidai tunu sidai ndak bisa orang ka makai rangkai-rangkai gak bisa orang ka makai ya basah-basah bisa gak teng dijual sidai dito ndak ya tentu rangkai teng benuan penyamai di empok lihat kita berundian nih kene ya saya iya nak tu masin nak gian tu tabal teng ya bisik manis sempo hanya pemakai tipus ngau mega pemakai kebukai redam bisa nak nemu betul kena sebut aku tahu teng ya nemu kita kue redam kita nya teng disebut
2: kue redam
0: teng disebut itu redam kue ya dito yang nyebut redam aku nunda yang nyebut redam enggak
2: atau melaban betul
0: nasi melanau ge ya
2: ya mana nitiah nitiah sida empu undur deh
0: ya kita
2: temu kita aldam
0: penyamai udah mayu aku kalau nyepeknya buat menua bukai tentu ya ke dispe aku di muka kitchen tu deh asai belemek ge laban yang ngena gula apung pusak ya gula apung pusak tu pan nan terbilang kata nak tentu mayuh digulai gula ya dia benua ngangat gagak idea beli kata lemau aku nusai leban tengah hari itu kira keng ini yang kita sebuat gak kok
2: umumnya kok mar tadinya ya ke tipus kan ternyata ya ke nanti nolak disebut ya pipus ya pipoh deh
1: pipoh
0: pipoh bisa orang nyebut ya
2: terlempak ulang
0: nao bisa orang nyebut ya pipus bisa orang nyebut ya tipus lepas jadi kita bangsa melanau tu mayuh mayuh jakau
2: betul
0: bisa jakau sidai ya nak tu sebaka nyak gak pemanah ya kita datai ber state dua deh kita ulih anu oh bisi lain lagi jako menua sita tu daro lain lagi banding gau balingian reja rajang lain lagi nyak jako sidai ya aku tu gau gari ya
3: buka
0: ya lain lagi
2: ya tahu deh padah kita beke otak-otaknya deh bukannya ya
0: uli daripada ke bakal otak-otak tang otak-otak nanti daripada aku
2: nipis lagi ya.
0: Ya nipis lagi tu ndak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama lagi lalu dempak nyamai lagi dempak engkau sago nyak
2: sini memang
0: pemakai di
2: menungka
0: tu lakini bukan nama aku nusi tu lah banyak aku tak daripada aku ngambil nyamai lagi aku nusi kita sebuat ngau bala peninga kita kira ke keunikan buat setiap dua dua ngatur program Sarawak aku sayang tau
3: dia ke jelimut ada ma
0: ha
3: dia ke jelimut
0: ni jelimut ke dah
3: matal
0: mudah dia nadai aku medak nang bisik bisik kitchen ya dijual orang badia siti megak bisik batik linut dijual orang dito mana hamat rega ya pan berga tang kita nak ulih madah ya berga ketega ya mar tang kita kira ke tau madah kita gagal ke hasilnya tadi deh digagak ngocara
1: unik
0: hasil unik saya cari kita nak ulih madah ya mar tang nanti
2: pedak
0: kita mar tang labai ya mar ba creativity craft tangan yang bu
1: ya
0: mana salah kita nak melayu ya deh nanti ya labanya unik dito aja ya kira ukai gemar deh dito aja bisa tang ya ada tay
2: ribu nas maka ke kena mati maka nyama lima dito gagak le tanya porannya tenas maka tadi ya
0: iya, bisa mega dijual di to. Aku tu ngambil kebalap ninga kebedau datai tu. kira ke bisik muka runding hati mendatai gitu. Bisik megak dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di Mukeh di
2: Namanya
0: meli air jus nanas manis.

0: ke Bukai. Oh, kira ke promote pemakai aku tengah hari tu nen.
1: Ambil kemayu ke orang datai.
0: Iya, laban lemai tu lagi. Price-nya mekuaku. Ia selalu yang sesuai hage di peda aku hari program Sarawak Kesayang Sebedau tu deh. Sidak ke register dudinya. Boleh ya. Ni nemu kita anangga kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ni udah tutup nama
2: counter.
0: Counter
2: keempat tutup.
0: Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empuh ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukut nya. Iben sikit mayu penemu Iben.
3: Tarindo. Pelabannya surut mansang, surut mansang.
0: Iya. Bida lukutnya, bidanya tahu sebut kita perahu menya. Perahu. Iya tang ya. Engai jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya gejakok sida ya deh. Lukutnya daun sebangsa daun. Sebangsa daun lukutnya. Jadi
2: maka daun buahnya.
0: Bakal daun buan. Nanti ni dia kau sida ya. Uliah ngena macam daun kebukai. Tang kira ke rasmi ya. Ngena daun lukutnya. Nanti sida apa bekit. Nanti kelia.
3: Lukut ngena salah. Bakal daun arjang.
0: Ya. Bisa daun tua ya. Kena ya. Bukan daun muda.
3: Ya,
0: daun tua
3: ya. Dirangkai
0: ke. Sida ya. Dirangkai ke sida ya. Daun tadi dipilih sida ya nitih ke pelandia sida ya jadi lumba tau nitih nasib amat tau labannya nitih kangin
2: apa kelajunya ya
0: siapa kelajunya ya
2: mana dulu datang juga kai
3: juga datang datang surut baru
0: tu ada semua udah belum deh. Udah belum mbak dulu ngaya udah nyada tang ku ke warna biru ngelih ya. Tetang tetap metua leh lebah urabu kainye. Nya main bida lukut ia ke narit ati ulian narit ati orang kedatai ba program Sarawak Kusayang di muka itu pekitnya sigi agi jalan nanti subak ba air meh air sungai naunya sida belaban tentu kira bisik track meh ba fiber sida ya disik ke air gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya. Bida lukut tu tadi hanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguak sida dia lemai kemari sari topan lagi bisik hari kepenudi pekit tarik tali bisik wall climbing lagi bisik aku nanti bisik awal lagi kak aku nikahnya kia saya ke udah datai ba program Sarawak Kusayang keempat untuk kami ba zon tengah tu
3: nenggau dengan
1: anak angkau boleh jawab bakal buat angkau lagi labuah ni lama penyari ni patah pun buang
0: nanti penyari
3: uji dulu
1: nanti aku uji tu
3: aku support baru ada
1: nanti jakoknya
0: labah aku sama pedih suai dan
1: enggak enak tinggal aku
0: aku tinggal yang ini jadi sekali ngai
3: tinggal menangkap pembua
1: karena kak gek nyari
2: biar gek bunyi temang kak bunyi
0: aku nyak program Sarawak Kusayang berapa hari itu mayu lah ke bandar ya tak ke dekat dikunci aku tu rindu berkunci ke tak ke di pedak aku di tu ngambil ke datai game bakal kita ke berandau nemu deh aku medaknya tai ke pedak aku nya. Kenennya dulu meh berita aku ke di baik ku hari muka tu.
1: Iya, terima kasih Genuan Mal. Kita terus ke Miri. Hello Miri.
4: Okey, okay, B jadi sudah kunci ke berita hari Miri, kita terus menenang setiap lagu hari Winilbert.

0: Iya, Siti lagu hari Mami Winnie Albert hati mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne Gaby hanya dia selamat tengah hari ngai peningati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YPM pian mega ngai kita sebuat ngau peluang tu kita dekat meri tahniah ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau tahniah mega ngai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk barengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak yang sigi semua juara berdalam hati kita ini GB. Okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata subis di Niah Empai Lama ya. Jadi berita tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis atau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah Sepupu waktu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumbak ngau dagang temui ajak tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komiti menuanya. Jadi penyelai Niah jadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Api mega pemanah sungai Niah serta mega budaya komiti menuanya bisi potensial nampak regata jadi pemata dagang atau muai ke baru. Jadi pengraminya Datuk Lukanisman Awang ngau Datuk Rozi Yunus mega bisi berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngang lepas ke lumbak perautnya tadi. Jadi Dato' Amar Fadilah mega bisi ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata Subis tok ke Niah 2006 atau tadi jadinya berita ke cubah yang berkawal dengan program regata Subis tok ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemega program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival tok ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengrami buap ngau karang ajak tangannya di pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar lagi. Jadi diatur pengelama 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis, pemega penerbit, aktivis budaya, pengajar ngau komiti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bu, pemega bisik pesta pengarap bu ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu mega muka jalai ngagai Miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra hari baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Terjap pihak pemanya ukai seminak deka ngasil ke mayu lagi penulis atau mega ekosistem literature ti lebih besar mega patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun lalu ngau nya ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di hari YPM Miri. Jadi berita ke penuh dito ke Siti tu inyak berkau ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ila. Jadi Om Geoscience National ke-39 2026 dekat diatur di Pullman Miri 1 ngagai 3 hari bulan 10 2026. Ngau tema ya ianya Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilah. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi From Ancient Oceans to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2026. Ati ngeriang ke pejalan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat dibaik Mansik ngagai guanya kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi Mansik pengeraja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Om Geoscience National ke-39 2006 ianya 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing air Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Jadi nyak tiga itu berita ke dikunci ke kami tak di mic kami hari Miri tu Gaby jadi terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan B lalu kita nguyang ngagai Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi sebentar aku mai kita ninggal ke berita Limbang dulu aku mai kita ninggal ke lagu hari Zamri Amira.
3: Ninggal Sarawak lagu pemintaan antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai. Jangan lupa tekan like, minat, dan subscribe.

0: kita tadi kena jayau tubuh nuan nari zamri datol zamri amera kita eh. Jadi kita kita kebedau kena jayau tubuh, jadi kena jayau tubuh masa reta kita ngau kami kelebih lagi bawa ninjau Sarawak ngau lagu permintaan translation maka ke kali hari itu. Oh, jadi sama tengah hari kita itu lagi bawa peninggal kita eh. Jadi terima kasih enggak lagi program kita eh. Nen di kucing ibin Sriaman mar di muka dia jadi. Yun di pintu lu ngau bi pemiri na tinggal mga gabalap ninggal kita ke bisi mendak kita media sosial kita ke media drama kita dan mga bisi ninggal kita ba lubang ribut tengah bercuruh ribut kini bisi ninggal kita ngau pe mga ba RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di 5 FM itu dekat mai kita 6 station ngau serta bala peninggal kita ninggal kongsi berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak lebih hakit di limbang ngau di lawas jadi baka ke nitih ke gayari kita ke sekali itu di Limbang ayahnya si dah seminggu tu tadi kemari lemai kemari dah hujan jadi nyata tadi baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ketengah hari itu tadi pukul 12 itu tadi ayahnya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus nyaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang bikin tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ayah nak puang hari pengeriang pengerian terkekering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu tidak dikunci ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasyen Apalan PUMNAM SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUMNAM Sekolah Sekendari SMK Limbang yang ke megak ditangkan ke ngau sesi engagement pasal perambu pemansang Limbang. Ini penemuai ngagai Palan PUMNAM nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilik operasyen palannya kelimpah rimedak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediaka ngagai Nembia. Sama bisa datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pelilih Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta mega Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUMNAM nyadi siti ari jalai berguna ba pelajar pasca secondary tu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tinggi. Nyalai pengawak nyadi ke perengka guna belajar ti ngeman rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak uliah belajar dalam ruang ti berkualiti. Berbangunnya sisi engagement perambu pemansang Limbang nyadi pelasar ndur berenau ke guna ngau tujuh pemansang pelajar di pelilih menatu nyengkaum aspek infrastruktur perangka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansang ngau aspiration community. Jadi sisi ngau diri tu megak nyadi ke ruang ngagai raban berkunci ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansang pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembiak ngau sekolah. Jadi semua agenda penemuan ngau pengawal ngawal diri tu setipa ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam menegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira ndur ngau penatai. Jadi komitmen JPN Sarawak ti terus menegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeransiang nentu ke pemansang pelajar seluruhan nyingkang setiap ngau guna kamaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak. Jadi projek tadi itu bungkus RM3,913,379. Jadi ya tadi berita titik kedua titik dikunci ke Kuala Limbang. Jadi berita kita titik tiga titik dikunci ke Kuala Limbang. Pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ricah ngau maiwah macam aktiviti main asal ngau pekit ti ngempuru ke komuniti setempat dalam ruang ti rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina Lawas program ke diatur buat Taman Awam Lawas kena arinam tu tadi mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit enggau pekit kaligrafi ti meri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti enggau pengerindu sidak berseni asal. Ini pun mga bisa diatur pakit karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ang hasil ke karang ti ngerindu kati berplasar ke kerban asal. Jadi programnya mga diricah nga pengawak mandang ke ajak singa ari gerempuang main asal Cina lawas ati ngidup keburu elemen asal dalam pengeraminya. Ini pengawak ngatur aktiviti tu mega meri awak ngagai nembiak rebak baru ngelala serta angkun ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai tu ke relax lagi interaktif engga serta ngerindu ke hati. Jadi kelimpah ring ricah kagi pengerami kue bulan program tu nyadi pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak begulai dalam aktiviti budaya engga komuniti setipe engga pemansang dari segi sosial kita yang mega ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kunci aku hanya pengerami kerja diatur adi Limbang terlebih lagi laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita Limbang hanya bisa mega pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan mega tiba-tiba di datu nya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita habis semuanya berkampung kita di lima itu nyari PSKPP kita peringkat kita renggat negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dekat dikongsi ke kau ianya pesta Nuba Layak tak pernah ini Nuba Layak 2006 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 buat Dewan Sempurna MDA betul ya. Jadi sepanjang pengalaminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena narik minat kita, kena narik hati walau mayuah, lebih kira luar dari Limbang, di Miri kini, di Sabah kini agak-agak di Brunei, lebih kira negara jiran Brunei, kita agak-agak wilayah persetuan lebuan kita itu datai, sama masyarakat kena 30 hingga 31 bulan, ya persetuan lebuan layak dekat diatur baru, untuk tahun 2026 itu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyikap aku ke dikunci ke aku tadi CCTG nanti kalau tadi hanya nanti kita tanya baru lagi tunggu kita baru lagi kompon saya baru nih atas sekali tu inya penguah merik darah tu nen bunyi bekas lama merik darah tu tadi okey seminarnya merik kapak tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga iko orang ke bisi tiga iko orang boleh diselamat ke nengah derma darah kita gitu, ke merik darah tadi. Jadi ni ke asina hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke seto darah asbada pengerami ke bukai tiga datai ngau tiga datai dekat datai unit tabung darah Hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah regular atau ke baru ada tai ke mua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang tak ke dua ke dari diletakkah dia kena mantuk jaga stok darah betika sti optimum di guna pesakit. Jadi pengawal merik darah ti diatur kita di mantuk untuk sehari itu untuk nunda 4 hari bulan 10 sudah pen diatur sudah tembau. Jadi untuk minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 26 hanya kena hari minggu nggak kayak tidak kena hampir nggak sempat jadi tahu bisa baru 11 bulan 10 hari 26 kena hari minggu jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngai UPS tabung darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak muka anda ingat mai tinggi kita ke kapal kita. Jadi pengau register ke penudi hanya 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki ngau window. Jadi penerang ti silia boleh WhatsApp atau ke bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang bernombor 011-6559-8386. Ya tadi sekedar berita kita atau aktiviti di kongsi kita di Limbang nih. Jadi bisa lagi kita berkongsi ke baru. Ini boleh berogen di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Limbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu. Aku mai kita berperinan dulu dengan lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, ingat tadi lagu kena kita berpindah jadi Merit Sama Ngaliari, Nen. Bin Mar Bi Ngau Hana Ngau Mega Peninga ke Penung Bulan Kita Jam ke Dia Tu jadi berita keterubah ke dipengkungsi kaku ianya berkawal Ngau Sarawak Agrofest 2026 jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak bulih momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngeremai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026. Jadi bak pengerami berjadi ke Tok tadi, dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han di nerima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udahnya Fazira Bujang yang nerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Bisi Mega Ye Naibum, orang dagang tanaman makanan pemaduk manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan, orang dagang industri berpelasar ke agro pemaduk manah 2026. Sin Chun Min, orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026. Ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan Mega diberi bak kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026. Lalu bak pengawak kesama dia premier kita yang mata ke pengawak bersiliah sempekat pemerti ati MOU di ngawul gerempuang peladang negeri Sarawak, Koperasi Agro Lambir Berhad, Green World Genetics Negeri Berhad, Lembaga Industri Nanas Malaysia ngau Ning Planters Negeri Berhad. Ngau tu bolehnya disingkang dikena ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro, ngawul agensi, koperasi ngau pemain industri dikena nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak. Lalu yang megap si nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawak logo ungkup skim pensijilan bahan tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT. Lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningat diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi. Lalu sehari tu hari ke penudi ya 4 hari bulan 10 lalu ngempuruk ke mayuh bengkah agensi orang dagang ngau pemain industri mantai ke potential innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri food Sarawak. Lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke leka jakuk innovation bertanam bertupik ungkup penglihkon pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri food dengan cara teknologi pintar automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai ti meruan dikena mutar ke penanggul penglikun pemakai. Lalu bak pengerami itu bisik mantai ke 201 atau ke 201 penyerta bak mayu bengkah segmen yang kawum anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen. Lalu mayu macam hasil bertanam bertupik produk industri berpelasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya. Kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik lala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang agensi koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiak prospek kolaboratif. Okey, hanya berita berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disari tu hari kepenudi agi bisik awak ngagi kita ke bedau nurun meda nama utai ke bisik ba pengeraminya. Okey, nangkan kenyak berita kedua Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayen 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga. Lalu karnival tu diatur berlabuh hari 3 hari bulan tu kemari tanya 9 ngau 10 11 hari bulan 10 bak kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu. Lalu bak Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen Lumba ngau Mayen music ngau kreativiti bak Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nerenak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak, merangsang kreativiti, penyerta lumba ngomayan serta angkun ke penyelai budaya. Okay, nyak berita kedua. Lalu berita kemudian ni, hari kami di Bintulu, ianya berkawal ngau sebengkah pekit kedekat diatur di Bintulu itu ianya pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit itu diatur serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang ari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim pekit tu ilat dekat mantai ke pekit Muay Thai ke pemaduk nyulut ari mayo bengkak kelab di serata Sarawak pelimpa ari pemekit ari sekedap menua. Lalu yang megak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang Muay Thai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan Muay Thai tu kita sama belak datai ngagai palan kedipadah kunya tadi belabuh hari 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita ingu yang ngagai Steven di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih. Gaby di Kuching. Sebenarnya menyang ke lagu di Raban Tanah Bernyang. Lagu kedekumai Arisa yang ketulih kelompok 1 juara SCSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, mereka mengganti gaya Raban Tanah Bernyang ti udah jadi juara SCSJ ke-9. Ya, kita dah diatur malam tadi 3 bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong. Siti hari yang kena manis ngagai balap ninga piang mega mensia manyuah ya kebisik. Ngena taik diri ngagai program tu malam piang mega ngagai balap kru ya ke ngawak nak uliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mensia manyuah. Balap kru ngau piang mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu manyuah ya tebal lagi dalam penjalai mulai ke diri nyalai bersamping ke Tuhan minta pengelantang penyenang pihak megap mujur nadai penanggul bab jalai sidak ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepun ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawak ya kudah nyadi empai lama di Sri Aman dito nyadai ngelansak program ya ke udah diatur empat lama tu program berjadi ke smart board. Smart board diatur di SJKC Chonghua Angkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah peringkat tambah ya ke diada ke perintah Menua Sarawak inisiatif kena ngedegap kaget pekerja pelajar digital sekolah primary China ti dibantu perintah di Menua kita Menua Sarawak kelebih lagi. Program nyadung smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baruah Opis Menteri Pengerai Community Pengawak Berumah serta Perintah Lokal Sarawak enggawa kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Angkelili mayato bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to ungkup kelas tidi kumai kelas perdana tidi kena bala pengajar ngajar nembiak lalu to ngemuntang kaget pengawak ngajar ngena perengka multimedia piamka video grafik interaktif serta digital lalu hari perengka tambah to tadi pengawak ngajar nembiak sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar dijampat dikerindok ke bala nembiak sekolah. Program tu mujur dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoi. Lalu maya tu ia bisi ngemenar ke agen belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah ke agen atap sekolah SJKC Chonghua Angkelili. Jadi belak datang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih Menua Lubantu pia mega bisi datang ianya Temenggong Kue Asing pia mega Encik Kua Jack Singh Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak pia mega pemesai-pemesai upis perintah pia mega tuai-tuai Raban Bangsa kelebih lagi di pelilih Menua Angkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak to berkawal ngawa pesta suratua. Ya kebenong diatur jam diatur berengkah hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelaka Suratua. Dataran Sri Kelaka Suratua. Lalu aktiviti-aktiviti tibenong diatur nyerombak program to ianya bakal lumak perau kedekumbai regata kurian. Pekit main, bisik ngatur moga pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke, pihak moga bisik diatur bansal berjual kemacam barang, bisik moga diatur program ngarak juntui, tau ke perarakan tokong Fung San She, Seratua. Lalu bisik moga diatur nyerombak program Pesta Seratua, ianya Fun Fair Pesta Seratua. Lalu wanangkan kenya pekit Battle of the Band bisik diatur mega, pekit ngelagu perau, pekit main ball kedekumai VIP football, api mega konsert hari penyanyi-penyanyi Menua Kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Tak pemerindang atas panggau hari penyanyi Menua Kita Rito. Jadi sentang regata krian, tidak diatur berserimai dengan program to Pesta Suratua, bisik udah nerima, lalu maya to maya pesta suratu waktu nerima 26 buah raban pengayuh perahu ia kudah madah ke diri engkau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngali hari tu lagi. Lalu raban-raban pengayuh ia ke engkau bak kategori Kepnudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban ia ke disebut tu baka lanun dir rana kat ia kebisik 3 buah perahu pian megak raban barakuda todak berjaya borong garuda landas saga LCHT 2 ngau helang tasik. Lalu ungkap kategori bidar 20 regata krian pengayuh lelaki raban ia ketuliah ke lumur 1 ianya landas helang tasik, lumur 2 ianya lanun dirana kat, lalu lumur 3 landas saga sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkup kategori bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat datur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat datur di bagi menua betuang atau kepelilih menua pusat. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 dekat datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu, Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik dipertandingkan ke bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 ianya bakal bidar 10 lelaki, bidar 15 lelaki, bidar 20 lelaki, bidar 25 lelaki, bidar 30 lelaki, gau bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkaul dengan Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita Kepnudi dipengkongsi berkaul ngau sebengkah mega program ia ke dekat diatur nyadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua betuang. Jadi layar Cycling Carnival 8 Edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tok 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ber-RTC layar betul. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita tu. Pihak bukan diatur macam pekit baka wall climbing nangkan kenyak main golf. Pihak mega tenis, pickleball, batak tali. Pihak mega bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak. Bisik mega diatur bansal berjual ke macam barang. Pengawak mandang penerang ngau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai. Ngagai program Layar Cycling Carnival edisi ke-8 2026. Lalu bisik mega diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke upis pengerai bagi menua betuang. Pihak mega bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkap pengagai mesia mayuah kelebih lagi kita ia kedekat ngulo Layar Cycling Carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tu ilak 9 dari bulan 10 nyentuh pengagai 11 dari bulan 10 2026 balai kedekumbai RTC layar betuang. Nya berita ke penudi dikongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya, terima kasih again Wan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven lagi okay. Kena kita menggap program kau. Jadi datai bangga nul aku dekat ngelansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ni ngak ke lagu hari Maria Senin.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joniaman. Finalis pemadu popular, Mawat.

0: sosial Gau Ninga Baradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, kita belak nemu nyat tadi pemutus anugerah jatah sapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jatah sapa juara ke-9 Bak Pekit Kediatur Badewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi peningat prize ngagai sida kemenang Bak Pekit tu udah disurat ke residen bagi menua bertuang Dato Richard Michael Abu Nawas tiap ngari kasapit premier Dato Amal Douglas Uga Mbas ya. Mereka pengagati ngagai kita kemenang pihak megak. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita guys minat kru YFM maja tang mega sida ari Seriaman mega bakasya insin ngau kru-kru kebuka ari Seriaman miri mega bana jimat ke nakak uliah ngemujul ke anugerah cata sapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tadi dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang enggak ngagai semua ke sponsor lah ngarap ke mayu hage tahun-tahun kebukai mayu hage kita ke sponsor ngambil ke namanya Pekit lagu-lagu bakal anugerah cata sapa juara atau mujul serta mega ngemansang ke industri music kita Iban ya. Hanya tadi berkawal dengan anugerah cata sapa juara ke-9 ke udah mujul amat diatur demalam. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak ke dekat di atua tu kalai pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengalama 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri ateliti ngau telekomunikasian ke megak menteri kebertanggungjawab ngagai pengalami tu Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di Perancang sama ngaung licah ke pengalami itu ya. Amin nadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak, ngau mega rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka. Muak ke malam bala peningah 10,000 ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatur bak dua kesama berserimai ngau pengalami itu mega sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak kedekat dia tuwel berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching. Jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat buliah 3 juta ringgit

0: Hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengelandiak jari bak Festival Krabonio ketahuan tau ya. Festival tu nyerumbak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006. Pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif dengan mandang ke seni Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi. Asia ke buliah hari berjual kerap hanya 2.4 juta ringgit. Yang maksud ke penerang tu bak awam pekanan berita empat lama tu kudah ya. Jadi ya peringat maya Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah dia tu hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 tu ilak. Lalu disarang dekat dipasuk 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bak serata dunia tu ya. Nyeri pengalami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Anyak tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita yang agai berita ke sekali tu peningat kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tu lah. Pihak Kuasa Pihak Menteri Berupia Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka forumnya disadang dekat ngempuruk Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu nyengkaum orang ke bergagak ke polisi agensi perintah sektor tik ngati kediri raban akademik ngopaka industri berkongsi ke buah penemu ngatur pengawak di engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri di di meruan pintal inklusif serta mega tegap ya. Lebih 28 pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanyai forum tu ke dia tu bak himah Exchange Event Center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat di atau tengah bulan tu. Jadi kita nguyang agai semengkah pengawak mereka ke dekat di atau gerempuang Raban Bertanam Bertupai Negeri Sarawak PPNS ke dekat di atau ianya PPNS Fun Run ke dekat di atau tengah bulan tu 25 hari bulan 10 lah. Jadi pelanak tu mungkul dua kategori. Yang nak fun work 2.5 kilometer dengan fun run penyawah 4.2 kilometer. Lalu chairman PPNS Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida agak naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu bak tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama udah dibuka. Jadi ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Jadi tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu Work Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching jadi palan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri bak pengalami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkah pun bulan tu ianya 1 ngagai 31 hari bulan 10 lah. Jadi pengalami itu dia tu nintian tahun dekat mandang ke 83 aktiviti serta 440 Ite kediatur nintiang hari kediatur 49 pengatur kolaborator bak 62 bengkah 2 di Kuching yang kawum 14 bengkah di mandang ke seni muzik budaya komedi teater pemakai filem lumba ngau pengelantang. Jadi lebuh ke berjakuk maya menjadi jurai kalender festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemujua WAK kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tu ulian nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Namah kenyak yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tu nyak ulian ngangkat ke ekonomi ba industri hotel pemakai pengangkut kraf pengelahan jari ngau pengawa dagang. Jadi yang marah ke pengalami itu mereka dekat biar tua ilak di Sibu miri mandang ke pengalaminya ke dulu berengkah dia tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke dikumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peningat ianya berkawal ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur kenyau kemarin 3 bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembenaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tu diatur bersilamai ngau pedawan Discovery Festival 2026 dan mereka peluang agak mesti mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang mana ke pematuk dikarap ke tauk mata penyelita di ruang bilik pihak garapan koprat ngau silak kerinduk ke pengawal adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawal berakit ya. Hanya tadi pengawal ke benungnya diatur berserimai dengan pedawan Raf Safari 2026. Jadi peningat mayu asal spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tua di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenaya aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenapa komiti ngau lumak main dia kenapa well best Sarawak 1-4 bulan tu tadi lalu jamnya pukul 7 pagi ngakai pukul 10:30 malam dua ya bak Metro City Event Center MCEC Kuching nyat tadi pengawak ke bisa dia tu di Kuching ni di tau. Ngujur ke jam kita ni 41 minit lepas pukul 1 mengalai hari agak mulai kami nuan ya. Mal.
1: Agak nen kira ke pukul 2 atau lagi. Kira ke nyurut ke diri
0: pukul 2.
1: Okey. Mini kita di
0: tau. Nak ngau mes.
1: Au lebang kita bisa temuai ba studio mini pukul 2.15
0: okay.
1: Sambung kita ngagai Sarawak FM salam abai ito
0: okay.
1: Jatuh melanau mah kami lagi nen
0: okay.
1: Kita di YFM terus ke
0: terus ke kami buat terus ke direk okay. Tadi peningan nak boleh bulan kita sidak dari Sibu FM lapan habis pengawak sidaknya dia buat konti dia
1: dan tajap ya nen sebenarnya aku nyurut ke diri mereka besar terima kasih ngagai kita di Kuching dia nen bala MCR kita bala tim OB kita ber YFM di Sibu dito. Aku dah sama belakang menuju ke program kita semanjai tiga hari studio mini, studio mini kita di muka dito. Terima kasih mengagai semua tim. Jadi itu tajak panpalan ya ke 8 200 program Sarawak ku sayang. Tang kami di Sibu keempat ya, kami datai my team kami hari RTM Sibu. Kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen ga program Sarawak ku sayang.
0: Udah toilak ke Seraman le.
1: Udah toilak ke Seraman kami ke penemu bala peninga kita ngagai Seraman ka tadi aku nada ingat nyebut laban dah jakok ke bisi dipansut ke yang berbahagia Dato' Hi Changki ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi ia kemegak pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betung Gau Seraman madah ke program Sarawakku sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026.
0: Nah, lama dah
1: disebut ya tadi au.
0: Nyukiwa sila sliben.
1: Kira sida ben kira
0: mini studio ke sida edel ni lah.
1: Mini studio ila na ben.
0: Belang piet ben.
1: Au belang piet
2: ngam kursi ka.
1: Au ya. Ngam belang ngasai.
0: Ya ge ya ge tanya manang kita makai lah.
1: Kita ingin temuan makai. Au nya me kelimpah hari pemakai tu neneh sebab aku nutup tu me berkunci
0: aku nak ngawak terus ke dia.
1: Mayuah ke berita pemansang kedebai di mukah ditu dia ngambil ke kita mayuah ngau mega orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion gau services tu nemu nama pemansang ke bisik di mukah. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik college Sentek ngomega college Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembiak ke dekat ambil belajar dia naya di dipelanja meh perintah menua Sarawak nadai babayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau ba daro kira agik pegai bagi menua mukah menya ngau program pelajar lalu dalamnya Sarawak Pavilion kau munyi ke sepiak nah nyok kau nunjuk ke lapan ni amat sepiak konti kita ditau jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita lapan bisik 170 itik buff ri 51 itik agensi nya badi agi sempat no kita ngatai ke diri bertanya ngambil kita nemu lapan bisik site buff ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara skema ke menipu kita lebih banyak bakal orang ke bekerjanya ya deh pintar ge kita pintar ge sedak ya aku ya jadi bisa ke cara ya ngajar dia berkeni cara nanti kita udah kena tipu dan kita ke nyekat ya 20 dalam 24 jam kira lebih duitnya ge terapung aku ya tak ke bekerja menen mana amat ngambil ke penemu kita mayuah menyok aku nya ngelansa aja nya contoh tak ke bisik badalamnya tak mayuh kita ke mana dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu mako
0: terima kasih
1: Hana, Brenda you
3: my mom
1: Yanko ma
0: Linut ngan nyangko
1: ngau.
0: Okey.
3: Limo mai mah mah bisi sepiket ya mah lagi.
1: Amat pedih lah
0: bae. Dakai.
1: Bukan namanya kenyang di rai nyangko ko ana sangko ko brenda sangko ko ibian go nen.
0: Ngau umai dia banyak mai mah ya. Bo belum makan
1: tu. Banyak. Hai.
0: Ikan nelani war
3: ikan pirang ikan pirang yang nyamai mana
1: ikan
3: pirang yang mana
4: bukan nama minta nyamai lepas bermiri tu laku amat namanya linutnya itu minggu sikit pedih kangi gak di miri tu lepas sampai
3: apa kita ke bayi kelimbang kita ke bayi
4: bukan namanya lah kan nanti ciran kita hari bulan ini nurun deh jadi pemakai kita di Sarawak itu
1: di tahun nanti mana ya ke tepung sagok dah di bungkus sedainya deh.
4: Oh, no.
1: Bisa dipangsa ba bonet keretanya penuh.
4: Penuhnya.
1: Penuh nanya. Ya,
3: ini nu.
1: Ya, uga ku meli ke kita sebuat mai ya, ngambil sama
0: sama lebih ya lagi.
3: Nah, ngomong mai, empat nuan dia mak kita memar. Culik dia. Ya, lagi genyulik ya, telepon dia ke.
1: Ya kita sini lain sama tadi saya depan mata.
3: Ngai lagi. Ya.
1: Amang
3: sumbu. Nah, mohon jilat screen munyi korang.
1: So. Oh. Kita itu nyelai
2: bisa telepon dia Rino.
3: Oh, nama hari Ben, nama tu pedihnya dia Rino. Nama pedihnya dia Rino Ben. Artinya buka Ben.
2: Mar, bisa salah dia mah. Salah ikan tasia.
0: Ya,
2: ya. Ikan tasia.
0: Sudah sesar. Tidak ke lelaki.
3: Oh, lama aku sesar, mayu apa dia nama?
1: Mayu sesar. Oh,
3: nyak menua ya.
1: Si, menua ya atau
3: Rino makai. Oh, mereka
1: berga direct tang arwah ya berga proses ya
3: pedih. Segi berga prosesnya, segi pedih ya.
1: Proses ente ya tradisional macam cara sira yang agak pedih ya. Nya aku made reganya ente kita ka aneng-aneng berundang keregaan bisa beli nada yang aneng kubeli
3: punya buat
1: orang agak ya pedih hari kita ke nyuak ke tanya rega
3: ya, pelagu. Kayaknya mai.
2: Ingat demar, salah ikan yok juga demar.
3: Ama pedih kita ngegasin. Anang banyak mah ngegasin.
1: Oh, ngegasin pedih. Pedih mah ge yang mewai. Nah, tetap jakau. Pedih rekuang mewai.
3: Nyamai ge kebijakau.
1: Ko orang nyamai. Ko ya nyamai. Memang nyamai bijakau. Nanti jakau sengapak. Kwa ko tau.
3: Tau.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Amal.
3: Bye Amal.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, nya tadi Amal nyari tinggal kita 5 jam mandi to kak pengai. Oke, tanya Iben lagu kita. Ngai. Ngai nak.
2: Oke, Ben. Oke, lagu dari Andrew Okalo, lagu kedekombang nang nuan prari.
3: I see.

0: Okay, lagu hari Andrew Kalo, yeah. Lagu kita kembali kenang Anuan Berari. Jadi yeah. Mereka ngegati, ngegai penanyi veteran kita yang kesama ulang merindang dalam malam final SCAJ ke-9 kemarin. Bakal sudah Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Mega Juni Aman, Ngau Anti Roslin Jati Biang. Okay, hari ini dengan sudah itu malam.
1: Yeah. Betul.
0: Tenen.
2: Ya, yeah, terima kasih ngegai Stephen. Kita berengkah ngau nuan dulu ibin ngau.
0: Kau kena
2: anuan
0: amat merayam desa itu nih
2: sedikit merayam
1: merayam berarti jaya bin
2: sarito aja
0: emang
1: berarti jaya merayam bin
0: saya
1: tahu merayam bin ya dulu
0: kita nggak ngaku dulu kaban kita bukai ni Brenda ni Ciguyuan
3: Wis doa itu bien.
0: Oh.
3: Nanti nomai
0: sapa. Kita udah pukul 2 to.
2: Oh ya.
3: Lama hari
2: ini. Ibu yang nya
0: tuh nada.
2: Karena kan dia kebal.
0: Oke, harus telepon kena setia ke Ungkok Balap Ninga. Ya, kena kena telepon berkongsi ke pesan rindu hati 083-325436 083-325436 Mai Iwan di Bintulu berkongsi ke pesan rindu hati lagu Peminta Antara Stesen. Oke, cikgu Iwan.
3: Oke, terima kasih Bin. Kalau aku muka dulu Facebook tu nah. Lagi nuan nyawut ketua kangau. Aku macam pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, ke minta tepah ke lagu Kerapak Baba Semali dari Reza Reho. Kan dengar lagu baru. Lalu dituju ke gagai semua DJ. Nak lupa penggak gagai kabar Melayan. Ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam dusah ngau senang. Jadi ke sitik tu hari Sunta Tiana. Selamat hari sama ujung minggu ke sama berjalan ke pengawak ngalor ke mengujur dalam semua pengawak lalu diberi pengaga hati selalu lalu minta lagu Ari oh, Ari Reza Reho mega dikena yang merindang semua kaban Facebook udahnya Rita Philip belum ada live ke Yasmina nyapa terima kasih Rita. Jadi nguji-nguji ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan madah ke hirung kupesan ngagai Cikgu Brau Franklin kena di Geramong Maja ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kangau Bin?
0: Betul bisa ya?
3: Betul bisa ne?
0: Iya.
3: Kalau aku nguji madah ba live TikTok lalu line tu lubah mat ke line tu kejap au. Itu tadi
0: ke lain hari, dalam kunti udah okay. Tarik flora
3: engkau hari Benny Gibbs kuya selamat hello DJ kuya pesan ngagai bini ya saya ulini serta tua ya pai ibis ngau ucok ya Nathan okey nya tadi ya pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita buat live TikTok. Bedau bisik kangau?
0: Bedau yun?
3: Bedau, bedau. Di ke Siti Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai Sida Indai di Lubuk Bayar Seranau Dian ku ya, nyak ajak. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di keratai kepeningan kita, Bin?
0: Okey, terima kasih Yun. Tajapan nadai peningan bertelefon. Aku berkongsi ke pesan yang ke bisik di Anjung agai Facebook YFM Sri Aman. Bulan pengrindu hari petunia ke sekali itu yang natai kepesan minta lagu Maligai Pengrindu hari Igun Tony pesan itu dituju ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabam Layan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Inai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu saya selalu ngagai kita ke bulan pengrindu. Nangkan kenyap pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya yang kejauh sekali kenyap semak pihak megak ngegai semua peninga YFM Siti itu Jessica Itan. Selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngali hari itu. Agi bersebun. Tajak pendak balat. Gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak itu minta tebah ke lagu. Penyayang undak lu ya. Dituju ke ngagai indai biak ya. Ianya Ina Jimbat. Kengintu hari pengada. 78 tahun cerita. Selamat hari pengada. Mereka ngagai ya. Pihak mereka dituju yang ngagai peningal YFM. Harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat berkonti. Minta tebah ke lagu, berpangan antara menua. Ricky L dituju ngagai kaban-kaban yang ngelala di Facebook. Peninga yang keninga ke radio, non station ngali hari itu. Pesan harap ke semua kita terperindah. Mujur dalam semua pengawak. Bisik mendak nuan live ko Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan, apian bisik kangau di bola peninga. Tajapan pihak ngelaku ke lumur telefon 083-325436, 083-325436. Natai kedua bengkak pesan, seberapa berkongsi ke lagu Raymond Stubb. Selamat hari Minggu, selamat berjalan ke pengawak, mana hari kami dito. Ko ia minta main ke lagu hari lagu kedekumai kawal antara tua hari Floren High dituju ngegai semua yang ngelala pihak megak balap ninga kemudian ke radio. Lalu sitik tu megak pesan dari Abad Dom di Semunjan minta main ke lagu hari Igun Tony dituju ngegai semua yang ngelala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi balap ninga sampai bisik ngatai ke kangau ngegai konti ngegai ya YFM Seriaman. Kita terus berperindang mendiang ke lagu Siti Ari lagu yang kena pinta bala peningat tadi. Lagu kena kumbai Bungai Pinang Ricky Anderson ngalai.

0: lagu kerikau Maya Bungai Pinang, Ricky Anderson, Gaby, Sharon, Pia Mega, Brenda, Ngau, Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah, kena sebut Ricky, Bak Bo, lagunya tadi. Soalan Pinang. Pertama.
1: Buah Pinang.
0: Buah Pinang, nama ke? Bungai Pinang, ku terima.
1: Kayak gak Pinang meh. Ngaman mah Pinang.
0: Nama ke? Duit teh dah. Pakai, jangan pakai.
1: Sabar.
2: Nama ikut berarti.
0: Saya mai kita lagi. Buah pingan, enggak buah kemayau.
1: Buah labu.
0: Buah mayau. Kalau makan buah pingan.
1: Buah pingan.
2: Nama
1: buahnya. Nama
0: buah pingan. Buah kampung. Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah. Tarap tau ke buah lumo aku kita tang ya nantu berbulu kebensenya berguru tu ge ya ndak berbulu ya berguru tu ya ise ya
1: ke buah
0: lumo
1: kena kena benar ya, ke buah kayu ke buah lumo ke
0: buah pedalai
2: ngap pedalai
1: agak kena kai lebih cah lain
2: lain
0: macam lain je
1: lain ya ke macam lain je
3: tidak ngelala saya
0: tidak ngelala
1: macam lain dia tidak mau lah dia
0: buku lengo kita
1: kadang nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak
2: lagi inapeng lagi inapeng ngelala ya lagi inapeng tanya engkau bah agak gambar kan lagi
0: anak kau inapeng yang agak kripap esok itu
1: kripap yang kripap nada ya yang kripap
2: dah pulai balas silap way
1: dah pulai.
2: Okay, terima kasih yang agak non Ben. Terus yang agak non Hana sedua ada bayi. Okay. Cawat memang ingat kangau.
1: Non kediri mana kita? Nen kita kenal kenan.
2: Kita semua tahu.
1: Kita semua tahu.
2: Hal minyak.
1: Nada masalah. Nada masalah problem lah.
2: Nada masalah problem.
1: Oh, lagi kau nak aku nambah kita tiga lagu ke lagi? Dulu ke antara sedua. Dua mana lebih?
4: Okay. Okay, jadi ngagai kita adakah ningat pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh bakusung 85427053 kunanu baru 085427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook kami FM atau okay jadi kita yang nguji sok pengon eh Gaby ngau Hana. Okay, kita nguji. Hello, selamat dengari.
5: Hello, selamat tengah hari.
4: Ya, Charlie dah.
5: Charlie.
2: Nemu dah. Nemu bayi.
4: Nyawa Charlie.
1: Nyawa Charlie tu tahu dengar. Jiran lah sepiaknya. So, celo ke mimet dulu ke radio ya.
5: Nemu bayi. Nemu dah buat aku.
4: Ni?
1: Ha?
2: Ha?
1: Teka?
4: Lama tadi dah salah tengok aku.
5: Aau ya, aku betul.
4: Aau ya.
1: Aau ya, okay.
4: Okay.
5: Ngaji kita nak pintu saja sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kerja dari anda. Ngaji senuyan, ngaji tak persipa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kerja dari anda. Ngaji sedia jauh, ngaji aku. Ngaji tidak balik kerja senanjung lain, suai bini ya, puji anggo bini ya. Lagi kita nak pintu ke BJ? Main ke aku lagu ke BJ? Lagu cocok supaya ke kita aku suka.
1: Lagu terperasa.
5: Lagu baik. Oleh mabu yang ya.
1: Lagu terperasa.
5: Ya mana lagi BJ? Suka apa main ya suka?
4: Tahu.
5: Ya pasal lagi BJ.
4: Lagi DJ Hana nebak ke lagu terperasa ini.
5: Okay lah. Okay. Okay, bye.
4: Okay, terima kasih Charlie. Nanti nasar Charlie dari Sibu na, Gaby.
2: Nak aku nemu orang ni yang tadi.
1: Ya.
4: Lepas dia berjual.
1: Sibu market, okay, berjual gawat. Market tinggi dia, gawat dia.
4: Nah,
1: itu apa market tinggi? Ba, namanya sebenarnya market tinggi ni mesti company-nya deh.
2: No, nemu mat jual apa? Expert lah ni
4: yang Sibu. Nah, dia nemu Gaby.
1: Lama dia tu.
2: Kepening tu.
3: Au company daripada ya Medini yang nyewa pada ya Maya.
1: Apo sebenarnya sebenarnya ko ya.
2: Lagi bujang ya. Lagi bujang ya.
3: Ndak ka ko namo.
4: Ndak ka namo. Ka laman ya udu
2: mo. Ka ka lambe. Iya iya mate. Koleksi.
1: Mas pai. Nah lah jadi koleksi tu saya hati ko menjadi koleksi.
0: Mama.
3: Koleksi tu lagi. Masuk dari pintu pistol lagi.
4: Oke. Oke, jadi ya terus jadi empat bisa tu. Jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mi FM tu. Atori Malnik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu pesan rindu tujuh ngagai balakaban ku di Selepin bakal sida racas bilik, sida etis bilik, pembegak sida indai jamba sebilik, pembegak tuai rumah Samin Batu Lima Lambil, tan di Nia tuai rumah jantan ngau ke Bukai. Apa mereka yang minta lagu tu? Lagu lama tu, Hana yang minta lagu Telanjur Saya Kenuan hari teman.
1: Aisyah me
4: tujuh yang gay. Sida tu rumah jantan nanganya lama ko. Okay, jadi itu hari Rita Philip tumu ngirim pesan ngai ketinggal bas ko ya. Pesan hari Minggu nuju madik ya Luli Kenayang, apa mereka Landu Ganing, Joshua Jos, Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya, ngau semua peminat YFM. Jadinya pesan dari Rita Philip ke Siti tu Ari Emiliana Sental, madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ Bakonti, harap gerai selalu meri salam hujung minggu, salam saya semua minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koyan. Jadi ke Siti tu Ari Maligai Kenyalang, Madam Rose Ari Betong tu cukup ramai kami ada malam BSJ Koyan. Tahniah ke semua penang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Riho, lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasihlah mau undang Natai Kediri ngagai SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau, madah ke selamat berjalan ke pengawal minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu, nama Rita Sulu kena berlindang Rimpu, pembaga kena berlindang Mary Ubu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sino Indi ngau kebukai ke bisit di rintah ke ya di tok lebih bagi ngagai ke ngelala tuai ngau biar nama berita kita. Terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit tok ko ya. Okey, nyadinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri tok Gaby Ngohana. Jadi terus ngagai antaras doi meh siapa aku dulu.
2: Jadi ngagai
1: jalan tipe ngeronan.
2: Ngagai balap ningah ke dekat telefon ngagai konti 082-258-634 tau ke 082-258-633 harus dibuka ngagai balap ningah kita. Bukai semina bak aku tau megak telefon ngagai Miri tau ke lima-lima ngelarai baru berapa bisa telefon eh
1: nak tau
2: nak bukan nak tau
4: balat gaya berkejap tu lima
2: lalu nyakit darah deh. Okay, kita nyawet kangau tu peningat kita. Hello.
6: Hello.
2: Ya, siapa? Hello. Top
6: perut mana? Nasa Sadit.
2: Nasa
1: Sadit.
6: Nasa Sadit.
2: Nama berita
6: saya tahu. Abi ya? Lapok pada.
2: Abi ya?
4: Abi ya?
6: Abi.
2: Nah, nada mengkok kami lima kok tu nih.
6: Nada aku ngau me. Kita gengai ngambil gaku.
2: Ya.
1: Muntas baru ke? Manu ke manu?
2: Giga baru. Giga baru manu.
1: Muntas ke?
2: Lagi anak kami.
6: Kami maka kelangan juang siang mu kedurnya.
2: Di ni?
1: Ya.
6: Beba mirinya. Udah ni ke kupis kia aku.
2: Ya.
4: Ya.
1: Ya.
2: Bana, bana. Jak bapa aku giga ya.
6: Nadai. Aku menantukan
1: giga. Kenapa nak sekuriti dia?
6: Aku ni nau giga aku.
2: Oh, ek laki ngai.
6: Ukai ngai lama lagi. Kang untiak ya.
1: Eh, semen. Lawan dia je bana. Sudah kang untiak.
4: Dia bana. Pernah betul saya. Kena tupi laku amat ya.
2: Kau main nasi kan bana aku ni.
6: Baik, giga. Baik, kami ngai men ada dah nyuang to.
2: Oh, mana sumbuang ah. Nyuang kan nama aku nyebut makanya mana pemalak sikat kita iban di dunia
1: tu.
2: Dunia.
6: Mai aku dah gano ya.
1: Ha? Akai, nak mau gano.
2: Apa?
6: Nak mau kita ingat aku ngai kini nya yang gano.
1: Nya kita.
6: Enggak baik gue ya.
4: Bila di sini
1: ke sini. Betul teman
4: saya. Ini Sandiat.
6: Masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngaga lagu lama suka nya?
0: Lama ini Sandiat mau ngeri orang.
2: Ibian.
6: Ah?
2: Ibian dikit.
6: Ukai ke ya ngaga. Kene kena mainnya bae ke selalu masan ya ke selalu masa lagu lama suba.
0: Apa ini
6: namanya ketuainya baru lah matiin ada ya ge udah nya mati deh wayangnya ketuai lah ke iya.
0: Pesan dene Sadet.
6: Woi.
0: Pesan de.
6: Au kirim pesan to lagu lepas yang kita lagi tujuh ke keluarga kita lima agak ino genutnya, legana ngano ya lama kita kasih ya. Aku antai ku nemu kita ngano ya jangka maku kita
2: tu sih. Apu rasa ya. Mama lagi
6: ini bagi ino genut tau. Kasih ya ngano ini genut gay lah.
2: Ya,
1: ya makin genut makin cengki aw.
6: Agak kita lima, agak kita enam dia. Aw boleh lagi jimat. Kami tu kan tanah itu dalapo. To nanti di miri kemari kumpulan di miri mai perumah nama alung agai balam adai aku dari belengian dari putih dito tuai rumah janggu tuai rumah selutan tuai rumah hamun semua rumah-rumahnya meh
1: datang oh, dengan orang udah mukih dah lah
6: udah
1: semuanya mana udah belengian dah
6: deklabit ada tiga lengkap semua aku ngurah dia berjual ke perumahan semua agai penglalamen dan miri ya kesalu ibu-ibu nya ada penjual ambian saja itu
1: ambian ada pulai sudah aku sudah tadi ketika
6: kita enam lagi kan makai dabai bisa dabai aku tadi nih damai aku udah ya nyebut aja
1: ya.
6: Terima kasih
1: ya. Terima kasih ya.
2: Mang ini yang kita ingat linuan. Eto ini yang kita ingat pada baik.
1: Mana ya? Bisa ingat lagi, bisa ingat lagi.
6: Bisa
1: ingat
6: perumahannya, bisa ingat ada baik, bisa ingat hutan, bisa ingat kemerdekaan. Bisa nyuap boleh mau.
2: Punya mainan eh.
6: Pakai.
1: Ya, pesan terindah sedikit.
6: Oke, udah ya.
1: Selamat terima kasih.
6: Mulai, bye.
1: Bye.
4: Ya, Sandiat.
2: Nanti kita nguji ke nyawa kangal to. Hello. Nada ini ulah nomornya. Dicek nomor ulah itu nada ke ngau. Kalau bunyi mah yang ngai gaknya. Salmo kalian kenyage au kakai pala peninga.
1: Amang dia ketipu lagi Ibian tau, tipu lagi Brenda tau.
2: Tipu aja.
1: Kucian tau. Jadi kami do Ion ja kita nan telepon. Cekin nan nemu nyawat ke Malaysia.
2: Bala internet ke Ion. Oke kita ing nyawat kangau tau au. Kita sebuat hello. Hello. Nama tu dulu nak narai ngai ne. Kau narai kak ni narai.
1: Betul tekan dia
2: dan.
7: Hello.
2: Ya.
1: Hello.
7: Hello DJ Nam Sepintu.
2: Ya, siapa ngobranau tu?
7: Minah jemaah Ari Kuciang tu.
1: Ari Kuciang ini tu Kuciang tu. Saya Kuciang tu.
7: Kuciang waktu tiga di tu.
1: Oh.
2: Nama pengawak sana?
7: Benung dengan tanya radio tu.
2: Oh, narai ke betuang kemarin?
7: Nada, aku ke betuang.
2: Habisnya mendak pekit na.
7: Bisa kan masang radio ni ngau, bisa aku.
2: Oh, pihak ni. Okay, pesan, bye.
7: Aku minta lagu lah Ibu Mental lah dari Rusi M. Tujuh ku DJ Lima Sepintu, DJ Bajak aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon. Ada pahang din saya ba anak-anak buah aku bakal Jessica Itan names Veronica Nayan ngau Minas Nen ngobini ngau Indaya depa Majaya din ngau ngagai kawan aku bakal Wai John Wai Susan Wai Anna semasa tu de kucing dito awak ke semua kita gerai-gerai lah sama-sama ngau semua DJ ke bertugas ya tu lah. Yang ada
1: hari
7: aku, bye bye.
1: Bye.
8: Terima kasih. Nya tadi ya peninggal kita ya hari kucing. Anak lagi orang tanya telefon tu lagi. Tidak bisa nyawat ke kita semua.
1: Ya. Ini aku dah.
8: Okay, itu mana?
1: Okay. Oh, jadi aku macam empat titik komen tak besar rendah tik sih di rintai kepala peninggal kita. Atau terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya kaya sama kali hari di jahana nebah lagu maligai pengrindu hari igu interni lagi kaya terubah pesan ujung minggu tu sulu wati ya kaya Mr. DS ngarap kaya jampat gerai lalu nuju ayak minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan kapan belayan di Sebangkuai Serike maniak di Brayang Jelani Indai Jiji di Siwujaya Wai Ayuat Ku kaya ini giman apa laja lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa yang dibeliin ke baja sama Stevie Selof yang di Jalan Ipot Kucing Mak Piyang di Selulak Betuang Grup Kaban Setia Alex Barau di Pentik Sekarang sama Jum Minggu rindu selalu thank you ke ya nya Siti ini Siti dah tu hari TikTok live kita 5 FM Kopi Peng Kopi Openg nama ya minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ke ya. Gau tu Amkam Madang kata rindu dengar lagu lama tu neh kaya lagu ke CD tebah kita tadi. Gau di FB ngambil di FB tai hanya hari Michael Johnny sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayan gau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kaya okay, silap serumah abak rumah Palusian Sungai Bawan Kenawit pesan harap ke kita gerai semua terima kasih DJ ngoto dari Jessica Itan hai DJ Kiwat sama ngali hari serta sama berjalan ke pengamat bau jam minggu ti berbekat tu angat serta bisik bersebun mimit gaya hari muak ngali hari tu di bau ke bawa seman lagu permintaan translation tu minta tebah ke lagu cerita tu hari Nicole dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Mbak Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ya. Hanya di empat itik komen ke bisa dibaca aku lagi komen lain lagi kita nampak macam baru yeah. Aku buka ini ngoto kita merindang bila peninggal kita ngau lagu kuasi dibinta ayak Charlie kita tarik lagu dari William Awi yang terperasa ngarap kita terperindang.

0: nya tadi ngarap ke ayak cali kita begitu ya kaki keluar dia tadi
1: ingat ya utang kita ini
2: tagih ya
0: tagih mada minta nya ya lagu bukai ge minta nya tadi jadi ge nya jaten angka bisik bukai ge ge bisik mayu ge urang tu meuli komen ditu atawa meuli ge kita diterip ya kita
1: lagi nya aku ya lagi
0: lalu simpul ke 20 menit dah gitu kan ke simpul
2: ke 34 kita sebuat nyoka mupuak lawan dekat ngi kak linut dah tau ya
0: ah dapat eh hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul hujan kami di Limbang itu.
2: Mujur hujan kutai.
0: Okey. Amal hujan.
2: Sama lima. Sama bapak pagi ke awek tu kita sama 5 minit siko jako.
0: 5 minit.
2: Ah 5 minit. Start hari tanya dulu berangkat hari Iben Ben.
3: Dulu Ben. Benyot kangau le ya.
2: Kangau le ya. Kamaca uli ya.
0: Temu sekali Ben.
3: Halo selamat hari.
4: Selamat hari.
3: Siapa tahu? Siapa tahu?
4: Hah? Iban.
3: Iban. Iban. Iban. Iban.
4: Mana?
3: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam.
4: Oh, bisik.
3: Bisik nah. Okey. Terima kasih ya, bisik nyokong.
4: Iyalah.
3: Okey. Nama pesan Rinwati.
4: Pesan tu tuju ke ngai Nebiak ke bo mengoji tu dia. Mau beritahu Nebiak gerai ngan. Pesan dan yang tuju ke ngai sida indai mban, indai lugi, indai cil, indai wow, nene. Kau pesan harap ke sida ya lantang dalam semua pengawal. Nyajak dia.
3: Nyajak, nanti tuju ke sida empat. Ino-ino dalam rasa itu.
4: Oh, yang ngegay kumang mentas berlimbang.
3: Oh, betul no.
0: Terima kasih
3: ya. Betul timbak, betul timbak. Mana mana mana.
0: Kenyal kita.
3: Mana?
0: Anak ngayah kari, anak ngayah.
3: Terima kasih ban.
0: Lalu terus.
3: Tidak. Meninggal kita hari bertuang tadi. Oh, bisa gitu. Cita dah. Halo, selamat malam hari.
0: Sawat bin.
3: Halo, siapa tak?
4: Halo.
3: Halo. Halo. Bisa, bisa. Siapa tak?
4: Julai tu betul memang sampai
3: tengah Julai dia bawah tu.
0: Ngetu tisi dulu Julai.
3: Oh, terus ke pesan. Nanti mana lain tu?
4: Ya. Tanto itu dua kode kita nak pintu lalu semua belum jadi aku di sebuah audien dah lalu di sisi yang dia lalu di bala bawah mengurah bahasa doa mereka tahu lah. Mau di tengah bawah mau keluar rumah ke sisi foto kak nanti ke bala staff di Gudang Agro. Aku ngasal kita main ke lagu si Tengguliah lagi.
3: Gimana mana ya?
4: Main lagu teh orang, unisnya nak, teman ingat.
3: Oke.
4: Nah, dari saya mah pesan itu deh, kalau kita gerai macam nih, jalan ngawah jauh mana, kita tidak senang hitung punya ya.
3: Julai, ini nak ke Bejako, kalau ini darah. Nah tuju.
0: Ya, nah tuju
3: dia. Ingat sudah lagi.
0: Bisa mem ya, tisi dia mem ya.
4: Halo tuju ngadala itu darah biji biji dia enggak. Dia kebujang-bujang enggak.
3: Lebih lagi
0: boleh. Oh,
4: nabi kita ya. Bila boleh lah. Sama dia tahun kan. Anak gua ya dia tahu.
0: Ya, kenyak begitu.
3: Eh, nyaja.
4: Ya, oke, oke, Pak.
3: Terima kasih Julai.
4: Pak sama
3: okey, ya serak penuh dia dari seramannya. Oh nen.
2: Ya, terus simpul ke dia.
3: Selamat hari Minggu, bertemu baru balap ninga.

0: Oke, kita ya ke dalam jalannya penjimat meh mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai nore ke tujuh kita. Oh, bye bye Ari Wai Fan Sriaman.
1: Oke, nya tadi ibin kita terus ke Yon, Yon.
2: Oke, nanti aku ku maca dua pesan ba Facebook ngau dua pesan ba TikTok tu nen.
1: Oh.
2: Hari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Getan Nalan Ari Antonio dia tujuh ngagai sida anak ke dia ba kucing ko ya. Ngau ngalo ni tu tadi ni. Tu nyu ba pusing-pusing tu. Ku maca ri TikTok dulu nguji mendak ba TikTok. Ari Wong Tek kue, mana lagu pasang kita lemai tu kue ya, udahnya Ernest Akiat minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary kue ya, adanya ngadi adiah tu madak dari bisik Nurul Semiang tadi. Okay, hanya tadi pesan ba TikTok ngau Facebook nen.
1: Apa nak jakok pun okey. Jakok pun
2: dia. Okey, jadi mari selamat ujung minggu bagi semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih lagi kru ACSJ ke ganyak benung mulai ke diri hari.
1: On the way, yeah.
2: Betuang tok tadi ngiranya boleh kini boleh ke Miri kini boleh ke Kuching boleh ke Sibu boleh ke Mentulu ha doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okay, Nen.
1: Okay, terima kasih Agen Nuan Yon. Kita teruskan lah. Agen Nuan lah.
3: Terima kasih Nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul kerja kau tekan macam pesan. Tega fungsi ke menyikap aku tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di lima tu dekatnya di 9 ngaji 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulan ianya bisi paket Mister Bukit Mas orang isi tu ianya 10 bulan paket nginti 10 bulan paket karaoke tekan nyanyian Piala Wali Kota. 10 bulannya paket nyumai, 11 bulan paket nyurak. 9 ke 10 nya bisik ke bega ada tu ke paket Tamiya teka kereta kontrol Tamiya apa yang bega bisik dia tur ke InnoWest paket InnoWest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisik dia tur ke berjual jualan ramah ngau bisik bega mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisik dia tur ke bega International Fun Run ke Rindu Belanda rindu ati tadi. Jadi ko tanya tadi ko macam duit pesan rindu ati sila itu. Terima kasih lebih lagi terima kasih yang agak sila ke buat TikTok live fam. Terima kasih ke bisi nyapa kita itu. Aku sih beri gift apa semua. Terima kasih Nur Azizah Maksu sila Camelia. Jadi itu Maksu bisi minta minta tambahkan lagu dari Mawat Daya Mintang ko ya kena merindang bala grup kaban ba ngosis ya ba stapang jalai 27 hoyak sibu arab ke gerai belama ya ngau tu Camelia Silia semari minggu ngagai semua peninggal YFM serta bala semua DJ ba konti terima kasih seluruhan merindang kami peninggal YFM di minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kenapa Babas Mali kena berperindang sama lagunya oh DJ terima kasih ya jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu pembaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkung sampai di kalau nyadi ke tenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau nyajak kami hari kami Limbang FM
1: terima kasih nah kita terus ngagai non B.
4: Oh. Okey jadi maca sedikit pesan tu hari Richa Uno madah ke selamat tengah hari ko ya. Mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nabah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai. Kena berinan rimpu kaban Facebook ngau bala petunggal nak tinggal mega kita DJ enam pintu pesan harap ke terperindang ko ya. Jadi ke Siti tu hari Michael David yang madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya. Awaknya hari Michael jadi dua pesan ke pesan ke penudi hari aku. Mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sidak ke telefon tadi ne. Ngau siapa tu tadi Charlie ya siko peningati cukup setia ti semampai dengan kita sebuat di Ninjau Sarawak. Ngau tu mari awak selamat hujung minggu ngagai kita semua ngau kita sebuat berjimat mulai lagi.
1: Ya. Yeah. Terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita
4: lebih lagi ngelak
1: dengar ngelak tengari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulai ri betuang ka bisa ningal ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli meh ke ayam ke kami
4: betul tepi-tepi
1: kita sudah udah menang Okay, lalu pihak mereka mengerti dengan mawat siku dari pengelola program kita ke pergi cek utai ke uliah ya malam ingat kami mawat kami sebuah tu lalu pihak mereka mengerti dengan Monica Midi ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah terilak muncul lebih muju agak arinya. Ukai ngumai nak muju malam kali tang udah tu ila ngarap ke
4: besai ke
1: mayu agak sponsor au okey apa maka cuma kasih kai DJ U kita au lelengau menak mua DJ U kita bisa menak kemari kita semua
3: ya bisa lepau-lepau
1: au tiga kemari dia maka isian kemari ya ngarap ke ketemu baru kita minggu bukai ngotok bala peningau udah tok lagi dia sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngalih hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penuduk aku tok lagi udah tok lagi sem kita berperindah ngadu itik lagu laban saya kan dah bersedia dekat ngadu kediri mia di tau ngalagu hari Ed ke pintak peningah kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi kita lagu ke di baik sempama namanya Ngibun Sawak ya, nak musapa hari siapa ya. Bibi pun kecawat. Okay, balap tinggal mumpat dulu aku.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa Nitian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
1: Okey, bukan lagi kami ba YFM 34 serah nyawa ungkup sarito nyari ke sarito kita bisi temui mega ke dekat bukan lagi kita sarito bakal selama mai ba 34 serah nyawa tiap ujung minggu kita dekat bisi temui di kangau ke kita. Okey, nyari ke sarito ke dekat bukan lagi kita ianya siku hari orang ke ba dunia podcast atau ke podcaster kita ngelalu ke Will Ingai.
2: Ya, mari terima kasih ya kagai DJ Stephen Daniel
1: Daniel Stephen. Ya,
2: ya. Terima kasih kagai kita RTM agak aku dengan kau datang kagai studio bagi kelemah itu.
1: Hari Blitz Studio.
2: Betul.
1: Saya kan nalang nala, saya kena nak bisi ko berkenyalah pada peninggal ya. Serta orang kemendak tu apa Facebook ya. Itu.
2: Leban nama ingka ya saya kena lala. Leban kadang-kadang orang kemendak podcast tu sidak ya nak mendak gamal. Ninggal nyawa aja pelabak aku dah.
1: Ya. Anak sidak ya. Familiar nak saya ya. Ninggal tu ne.
2: Saya kalah ninggal nyawa pelabak.
1: Atau keterubah Will di kangau ba radio.
2: Betul keterubah kelimpah hari interview kerja atau interview kerja tanya orang.
1: Okay, kita berkelala dulu dengan Will. Yes. Kelimpah hari Will ingainya tadi kita sudah mendak dua ikut orang yang kebab Blitz studionya, bab podcast kita nya. Yeah. Siko agaknya siapa?
2: Okay, okay, kita berkelala, berkelala. Nama aku kebatan bendaria Mark Maxwell, and then tahu ke bisa mereka orang dengan aku Mark Will Dominic. Dominic ni nama apa aku, and then bab podcast tu aku kena nama Will Ingai. Eka selalu dipedak kitanya mayu orang nak nemu pelabak kau ikut selalu dipedak sidainya ianya kami menyadai ia menyadai aku ya ia menyadai aku ya Willy Paul lah kan kau ke atang sarito yang nauliah ke bugulai aku laban ke bisi penanggul ngainya di datai. So aku mewakil ke kami dua ya datai ke sarito
1: kira wakil Blitz Studio
2: macam ya wakil Blitz Studio
1: berkenaan ke nama yang tahu Will ke dah
2: nak aku nemu tendang digaga inai aku sama Will ngambil ke entik. Ya, ngangau nanti bakal keliak benar bermain semua. Mena mayuh nama kan ngau kindai. Wih, ngau lu dua-dua man sayang. Engkanya pihak.
1: Kira artinya tadi. Bukan nama gagaknya. Nama nama
2: okay, nang. Sikit nama di kangau.
1: Oh, ya. Yeah. Oh. Okay. Asal tu seduai menyadai tu. Hari ni asal kebenarnya.
2: Okay, kami dua itu asal menua Sibu. Ke nyemetek lagi ke rumah panjai ya, di Skuau.
1: Skuau Sibu.
2: Ya, Skuau Sibu, Selangau ya. Selalu orang ingat Skuau bisa di Kenawit megak tang kami tu Skuau nya di Selangau.
1: Di Selangau
2: ya. Ya, batang uyak empu Skuau. Mhm. Orang lain tanya nanya nanti disebut ke orang Skuau, oh rumah kau ngalai ya. Kenya ya, sama menua ngau sida interesan ngalai tang ukai serumah. Ya.
1: Rumah na sama
2: mana? Sama.
1: Ya. Skuau nya tadi udahnya tadi dia tu kira ke dia semek pasal ne.
2: Ya, dia tu dia di semek pasal. Ya, lawan ke selalu gak pulai rumah panjai lebih banyak kena dapat kawak masih pulai rumah panjai lah.
1: Okay, kemanya kemana ya Blitz Studio tu ditumbuh ke serta siapa di nombor ke studio kita tu?
2: Oh, Blitz Studio tu sebenarnya kita berengkah kau aku ngelala ke pengawak podcast tu aku berpun dari pengawak studio tu ianya ngambil orang ngambil video orang semua dah. Jadi studio tu berpun dari berengkah di tahun 2021 5 tahun lah saya kong udah udah 5 tahun jadi ngambil orang ngambil video orang kawin mayu bisa megak ngagak ngagak video clip bala artis ngagak mayu macam utai pasang ngambil ngau video kami megak bisa studio ke nang studio kedai ba Sibudin so udah 5 tahun tu tadi bagi aku utai tu cukup lama cukup lama ndo dah bab bidangnya kan uji utai kebukai
1: ya
2: Ya, kan uji aku tak buka, meda-meda nama tai training dia tu ianya podcast.
1: Mm-hmm.
2: Jadi studio tu ia ditubuh ke tau ke di digagak ukai-ukai aku siko, mayun hora belakang aku, mayun hora mendengung mai tu digagak aku siko. Nah, tu pengawak tu nan tu alah siko, depan berguna ke perengkau, berguna ke duit pan ukai uliah di sawu siko lah. Dan kita nemu tai pengawak beketau ianya. Jadi pengawak tu di Bepun atau ke di Sukuang bala menyadai aku. Kami menyadai bisa 4 iko, kami lelaki magang. So ke di pada apa podcast entar salah siko lah. Dia bisa gitu iko, kami 4 lah yang ngerempuang lalu mujur ke semua pengawak tu nyentuk ke dia tu bisa podcast. Ya, banyak.
1: Okay, Will, mana tadi bising ngambil namanya tadi orang kahwin, videographer atau ke jadi fotografer megak ne.
2: Ya.
1: Nama ke utai ke dengan gak Will Maya sebenarnya di podcast coba tu tadi jadi fotografer atau ke editor aja ke bukan ni?
2: Sebenarnya podcast tu ya kami aku berengkah gambar rekawin memang edit gambar rekawinnya biasalah memang tipikal terkini orang jemput eh pengawak cukup fotografer atau ke videografer rekawin orang ke gambar orang agak video clip pernah aku bisa nyalah semua gambar editing semua dikerja aku siko.
1: Oh ya yeah. Ya ke bukanya tadi bisa kan nolong-nolong nah
2: ya ke bukanya tadi sidahnya di belakang bila aku aku nak leh lah sana aku kan ngerjau tetau aku kan melihat tetau dan leh aku ke diri aku sidak ada tai mungkinnya kami made.
1: Oh, ya. Yeah. Okay, kena komposisinya siko-siko.
2: Betul.
1: Semua yang bisa peranan macam
2: betul, ya. Betul. Sudah bisa peranan.
1: Buat studio tu. Nama kau boleh milih ya. Nama Blitz Studio. BLITZ.
2: Ya, yeah, mana yang tanya tu? Blitz tu kebatang benar yang tadi dikalih ke kami kan angkat ke nama ni yang akik kami. Ia yang akik kami apa ya kepada indah aku. Apa kepada inai aku ianya kilat nama ya.
1: Oh.
2: Ha, suba ka dengkah ke kilat studio. Nantu mana? Hati iba nama mana?
1: Nak tanya ya. nak komersial.
2: Nak kutu komersial ya. Uliah ke pelabak aku tang kan nantu kak nyadi. Jadi dikaliah ke ngagai bahasa rom putih ya. Bisa ga bahasa rom putih tu kilat tetade nantu ngam. So, pulai ke dia tu nyadi ngagai blitz. Tenang nyangka bak tahun tu mayuh blitz selalu dipedak berpasal. Saya buat besar-besar. Tang menama bateri. Kalau mendam
1: saya kekal lah.
2: Ya, Blitz ya. Nama bateri yang nyak pun tak ada nyak menyuruh yang mendam. Dia bisa nyok bateri dia tahu kurang kan tidak. Dan nyak lah salah satu ya marketing lah ya.
1: Oh.
2: Ya. Nak nemu siapa ngambil nama siapa. Ya, kini cuy nama aku. Nadai lah.
1: Tentu Blitz tu kira ke komersial lah nama betul. Tu yang main dia sebut catchy ya, kan.
2: Betul.
1: Okay. Nuan tak bisa kan udahnya buat tadi idea kang agak podcast dan tadi ne mendaftar ke trending ni tadi tang kebenar ya ni tadi nuan tu tadi dah mesti mendaftar podcast orang tahu ke hari ni kebenar ya pun penatai idea tahu ke runding agak podcast
2: wow runding agak podcast tu tadi laban tudah aku tok ke yang minat meda YouTube selalu meda orang berjaku berandau semua berarti benar ya aku tu deh aku tu okay orang ke ayan bak mera. Kita tahu medak bak aku media sosial memang aku jarang amat ngayan kemua laban nyalan tadi nak entu bisa engka nya nak entu bergamal nak entu berani mata de dah. Tang kak laban munyi ku aku udah terlalu lama bak comfort zone to ke zone selesa kurang pulai jadi suku videographer fotografer tang nyalan tadi ku nguji mencabar diri kak ngayan kemua. Laban bak tahun 2026 to zaman baru dia tu penatai pemisik kita nak boleh disangkal memang perlu ngayan kemua.
1: Ya, kita perlu ke expose
2: betul.
1: Lebih lagi kita ke nyadi content creator.
2: Betul tuan. Laban uji di mana bakal pengawal kita apa subak DJ ni bisa ngayan mua. Dan dia tahu semua DJ. Pasut ya. Saya berkenyak lah salah satu contoh ya.
1: Dia tu ambil contoh program tu dia tu yang tadi
2: betul,
1: dipandang ke bawah Facebook ngam-ngam boleh megak dengan apa
2: betul.
1: Radio.
2: Ya,
1: yang okay, tahun kemayaan yang tadi kebenarnya?
2: Podcast tu memang tahun tu. Ya,
1: tahun tu?
2: Ya, tahun
1: baru
2: tu.
1: Tahun tu
2: nah. Baru tahun tu, bulan 2 kami berengkah. Untuk niusan orang pertama. orang pertama di Kangau.
1: Kati tahu Kangau untuk niusan, segi ngelala ya atau ke berkena kena?
2: Nyala tadi laban aku madah aku tu ukai orang ke expose diri. Jadi aku tu ukai tu ngelala orang bala artis memang nak ngelala. Mayu ah kak nguji berkata eh, sebenarnya laban podcast tu subak kami kak ngereja ya aku kak ngereja ya bisa segmen sitek aja. Nanti kita mendapat podcast tu kami bisa podcast bisa dua itek segmen. Segmen nyusi cerita tu ngau nyusi berandau ngau selebriti. Keterubah ya aku tu tadi nang kak ngemai pasal cerita tu aja. Laban minat cerita tu dah rindu dengar cerita tu and podcast pun selalu dipedak aku lebih lebih georas dari semenanjung ke dipedak. Mayuh ngau cerita tu minat ngau cerita tu begini. Dan tadi salah sikok menyadik ku tadi madah ngemai bala artis. Ya madah nanti ngemai bala artis laban kelimpah hari radio nadain dua bala artis kita di Sarawak untuk expose sidak ya.
1: Platform sidak
2: ya. Ya platform sidak ya untuk expose. Bakul engka ku nak nemu lah minta ampun. Dan bagi aku engka bisa engka tapi beda mayu lah. So selit ke ngau bekenya artis ngau tanya. So cerita antu benangi kak bala dirimpu subak. Oh, sanu bisa cerita hantu dekat kamu datang ke dari bisa cerita hantu lah. Bisa ikut cerita hantu. Tena kalap ayat gaman tu. Nak ngawak tu sejak bukanya. Dan balatis tu tadi nyak mempenangguh kami balatis tu tadi ngangau ke balatis. Laban nak lah balatis. Sampai dia tahu apa penangguhnya dia bisa laban pedih kat kontak balatis kita.
1: Ya.
2: Dan nyak tadi kami cuk nguji. Ngiga Antuni Usan salah seorang yang kami kontak. Cun Antuni Usan panjang. Nada memang ada yang lala Antuni Usan. Semua nada kelala.
1: Ini konten ya, bawa Facebook?
2: Bawa Facebook, ya, bawa Facebook. Mayu lah, setakat tu artis ke di kangau kami sangat-sangat cukup memerik kerjasama ke mana lah.
1: Bawa konten ke terubah kita ngau interniusannya. Pasal karya ya berlagu atau ke berkeni ke?
2: Ya, pasal ya lebih kepada terubah kami akan nanya pasal karya ya berlagu. Berkeni cara yang angkat ke diri. Berkeni ya, nguliah ke nama ya. Utai berkenyak. Laban utai berkenyak deh. Mayuh bala peningat atau kebala pemedak kami ba YouTube atau ke dini media rama. Sidak ya seminat nemu artis tu belagu. Artis tu famous. Tang sidak nak nemu cerita di belakang tabir. Seseorang artis tu tadi. So, nyak mengguna podcast tu tadi. Kami kat madah lagi orang. Artis tu yang angkat dari berketuk. Laban nak semua artis yang sudah berdiri batas. Yang sudah dikelala orang mayuh. Nak semua sidak ya datai hari... Terus-terusnya dikenal bunyi ke kita deh. Terus nah sidak pun bisa kini ya up and down lah.
1: Turun naik ya.
2: Ya turun naik sidak dalam penghidup. Ya kak ditemu bala peninga mega.
1: Ya cerita pahit manis.
2: Betul.
1: Artis kita yang nyeri kepada kita.
2: Nyamai
1: lah. Oh, mana yang bagian ya. Bayar ya mar.
2: Ya betul.
1: Mereka kena mana yang ya. Belakangnya tadi
2: ada orang nemu.
1: Ada nemu orang kini ya, kita di asai sedaya. Ya. Target viewer kita antara umur hari itu ngak itu tahu ke berkenai ke target kita nya.
2: Target viewer nanti mendapat statistik kita di bawah YouTube. Target viewer sebenarnya nembiak pertengahan umur lah 20 lebih ngak 30 lebih berkenya. Nya target viewer ya kedirundiang kami itu orang yang oleh muka YouTube semua nyak kami target viewer sobat. Tang dia tu bila dipedak data ada nanti bakal berjalan semua deh. Kini ni ngah bila orang tua bala ibu bala ya. Oh sanok tu ke nusi cerita tu. Oh dia tu ke ngagak podcast tu. Bagaimana? Maksudnya tadi target viewer kami puji Tuhan berkembang. Okay yeah. Seminat bae ke di target kami nya tadi.
1: Aku melabak ke hari orang tua yang tadi ni. Laban kita buat TikTok bisi makan eh.
2: Betul tuan.
1: Ya ke di tetak-tetak atau ke kad-kad kita nya. Harinya orang tua ke benda kita yang tadi. Probak aku lah.
2: Aman. Dan laban orang tua dia tu pun kita nemu okay seminat orang biak aja ke makan telefon semua deh. Orang tua pun medak utai-utai berkenyak deh.
1: Ya. Nanti kita akan medak sedaya medak YouTube. Kalau bagi
2: dan
1: buat hitungnya lawan sedang ngai muda nada hari kamu muda tanya lah
2: aman
1: okay. Topik dia selalu nyadi ke konten kita tadi nama dia ke bisi pasal cerita tu serta nanti artisnya tadi dunia pemerintah yang mungkin bisi topik bukai kini kelimpah hari nyak tadi
2: setakat tu nang dibagi ke ngau dua lah
1: dua segmennya
2: aja bisa orang request boleh kita ngau ke ahli sukan boleh kita ngangau ke siapa ne bakal contoh yang ukai hari kami impu segmen Bedau terundiang gak masa tu laban nyak yang kami target dulu. Laban viewer kami agak lebih minta utai nyak.
1: Ya. Ya. Kira marketnya buat dia lah.
2: Marketnya setakat tu agak dia dulu lah. Lagi sikut dua aja yang request, so kami hold dulu. Engka ilak. Bagi sikit akan agak kebukai.
1: Berapa ikut nak ke dia tu dah di kangau ngagai studio kita hanya ditemui?
2: Ke dia tu kami bisa lebih hari 32 episod, maksud dia arti ya tadi kami bisa 32 temuai lah. 32 temuai.
1: Mayuh diri kan?
2: Mayuh diri. Umah ya hari bulan 2, hari bulan 2 kami berengkah. Aku ingat berapa hari bulan. Seminggu sikit bisa sikok sitik-sitik episod pansut.
1: Dalam siti namanya tadi, dalam sebulan yang tadi, kira ke kita ngeluar ke 4 episod makanya?
2: Betul, sebulan mesti bisa 4 episod.
1: Konsisten. Oh, ini aku buat ya nanti new datai 32 kan
2: ya? Ya, setakat tu kami memang kak disiplinkan diri untuk konsisten utainya.
1: Ya, committed bah.
2: Betul.
1: Ngiga temuai.
2: Ya.
1: Siapa ke ngiga temuainya? Nampu tau ke kita sini bergempuang?
2: Bisa bergempuang, ya ngiga temuainya menjadi ku ketua ina. Yang nolong ngiga temuai, yang nolong dealing atau temuai, bakal ke temuai dari jauh dah. Bisa temuai kami dari jauh. Okay, semestinya temuai kami dari Sibu, ya bisa. Kadang-kadang datang dari Miri, dari Kunci, yang dari Bintulu. Lepas tidak datang jauh, kami pun kadang nyedia ke sidak Indodiau, mereka sidak ya...
1: token lah.
2: Token untuk untuk ngemudah ke sidak data ya.
1: Ya, man ngelancar ke pengawal.
2: Aban sidak perlu data. Ngawati itu senang deh. Enggak berasa rugi ngelapang kari sidak data.
1: Ya. Okey, begini ke kita milih temuai buat podcastnya. Engka kita bisi bawa kini ba kita empunya tadi ba grup kita nya.
2: Ya.
1: Atau ke kuno setuju gua itu. Bisa bukannya gini?
2: Bisa. Ya begitu. Untuk artis, kami nak milih ya. Laban untuk artis, memang bisa buat komen kami. Memang bisa buat komen. Udah artis ikut tu dari kau. Oh, nolong kau ke artis tu. Kami kan ingat cerita artis tu. Kami hanya ambil nama. Giga buat Facebook, sidak ya. Instagram, sidak ya. Baru kami DM. DM kenyak lah tuan. Nyajak cara kami laban nak nemu artis deh. Laban kenyak-kenyak yang boleh nemu artis. Dan untuk cerita itu, subak pedih satu episod, dua episod, tiga episod. Pedih ngigak. Lepas orang nak lalah kita. Kita berengkah. Tang dia tahu, bila ada satu, dua, tiga episod, kami, lepas kami ba YouTube-nya kami dangkah nombor kami, nanti kita bisa cerita tu, kita boleh DM kami. So, kami memang nerima mayu DM. Dalam sehari, bisa nak lah mayu, bisa dua, tiga ikut yang akan DM. Jadi, admin kami akan madah, boleh datang cerita tu, tang kami minta nuan merit sinopsis cerita nuan dulu. Dah meraih sinopsis cerita, admin yang akan forward dalam grup, admin yang which is my menjadi aku lah, menjadi aku ketua yang forward ber grup, kami berbincang ceritanya okey ke tak. Dan tak okey kami letak tepi dulu, yang okey kami pansut baginya tuan.
1: Kira ke shortlister dulu lah.
2: Ya. Laban nyak lah tadi. Laban utai tok pan okey ngau, laban utai tok pan makai bajet. Makai bajet contoh lah. Nuan bisik cerita antu. Nuan bisa cerita tu. Dan bila nuan datai cerita tu nuan berketuk aja. Dan untuk nuan tadi, kami sudah nyedia ke mayu lah. Nyedia ke title, nyedia ke hotel nuan, nyedia ke token nuan. Dan lagi pulangan yang untuk viewer kami yang nak memuaskan.
1: Nak berbaloi lah.
2: Nak berbaloi. Jadi kami perlu shortlisted lah hotelnya. Okay milih yang nak letak tepi dulu. Maybe lah kami kan ngangau. Begini.
1: Ya, kira ke pilih priority ni bagi cerita ke mana yang tadi.
2: Atas dulu.
1: Ya, lawan kita pun ke viewer kita
2: betul,
1: yang tadi. Mayu. Lawannya ke kat survive ya, kita yang pun namanya podcast tadi ni. Okay. Podcast di nyadi ke contoh kita buat konten podcast di keluar warga kita. Engkau bisa guide kini podcast bukai jadi ke nyame, jadi ke role model kita.
2: Bisa. Nanti di Sarawak aku nak disangkal ku nyebut tek tu orang kala ninga kita kala meda siniatin yang pu podcast ya tuak tau. Ini adalah role model tapi aku nak nitiah yang pu topik lah laban. Topik ya, topik berat. Bagi aku nya berat, aku nadai penemu bak yang pu topiknya, topik yang aku dapat mesai semua. Dan aku bak podcast ya, aku belajar bekeni yang pu setting camera, angle ya semua deh. Nya bagi aku ya role model aku. Untuk di Semenanjung, aku memang mendak selalu mendak di Semenanjung untuk yang dikut aku oleh pada aku titih ianya Semang Seram. Tekalah mendak.
1: Ya kan.
2: Semang Seram nya adalah channel yang aku selalu pedak lah. Memang dia berkeni cara yang agak bermain kau cerita-cerita atau berkeni.
1: Kita hanya tadi bakal lancar je nih ba podcastnya tadi. Tentu mesti penanggul dia saya ke kita.
2: Betul. Itu bakal lancar pada orang yang ternyamai daripada dia. Kata yang penanggu ya. Terubah penanggu ya. Senentang kau artis entah dek.
1: Oh.
2: Tapi nak nemu lah aku ke artisnya. Kini kamu dah laban nama ya. Udah terbilang. Bila-bila aku nganggau kita dek. DM tadi nak masuk ada tuan, nak masuk. Faham kami aku nak ngomong hati kita Sarawak. Artis kita sangat-sangat kak data yang DM-nya kini ke mana tuan. Nyo kebaru mang aku tadi laban mayuh ora DM ya. Laban kami nadai kabel, nadai kaki kang igak sidak direct. Nyalah salah satu penangguh bilang ngangau ke artis tu tadi. Ukai ngumbai artis nak respon sidak bisa respon te sidak medak. Tang te sidak nak medak nyak pedia kini kang igak sidak ya. Nyak salah satu penangguh untuk artis. Untuk cerita tu penangguh ya dia tu kami pedia kak memuaskan hati orang ke medak. Ya, laban aku rasa semua orang ke ngagak ke monten semua nyak memang masalah utama lah. Nak boleh memuaskan hati orang.
1: Nanti ceritanya cerita tu nak takut.
2: Begini. Sehal jarang orang nyebut nak takut tuan. Mereka selalu takut orang bulak. Bulak man cerita tu. Balat man tu. Nyak penanggutang. Ikan nyebutnya pelabak kaku bisa 10%, 20%. Lebih tang mayu lagi ya ke. Terima kasih lagi orang ke. Mampai nyukung. Tajak kadang-kadang ceritanya bagi sidak ya. Nak betul. Tapi sidak yang nganggap tok adalah entertainment. Bagi sidak
1: cerita. Bulak dah bulak cerita dudi.
2: Iya, cerita nak dudi. Tok adalah pemerindang. Ya, pemerindangnya jakok ya. Kena merindang hati, kena mengisi masalah apa. Ngau tai bekenya. Nyak tekak kami sebenarnya. Kami nak madah cerita tok kita mesti percaya. Kita mesti titih nama tek koya. Antu tu memang bisa ya. Ndak. Ndak. Nak mintanya cuma minta sidak ya. Harap kita terperindang. Harap ke konten kami tu oleh merek kita Oleh mengisi masalah pang lah.
1: Kita Arab-Arabnya terpulai
2: kan? Terpulai ke kita.
1: Tempat Will pun ke jadi host nih, buat podcast kita ni tadi. Nanti orang nusi ceritanya, benar orang nusi ceritanya, bisik ke bati nuan tadi? Bula itu. Bisik ke lah ke kenya?
2: Bisik. Aku nak madah.
1: Anak madah siapa lah?
2: Laban-laban guys ku dah mayu. Aku nak takut nyebut tau guys ku mayu. Bisik. Tang. Nama hal aku nerus ke. Okey, begitu ya. Laban idea untuk ngagak segmen seram tu. Ia hari aku tuan. Ia hari aku umpu. Aku kan madah ke balam nyadekku. Aku kan ngagak pokas seram. Cerita tu. Topikku ku paling kak cerita tu. Laban nama tuan. Engkak jakuk kutu renjan. Tang minta ampun. Kebatan benda yang aku nak harap ke antu.
1: Ya.
2: Begitu. Laban aku nak engkak aku nak kalah medak. Engkak aku nak kalah puji Tuhan. Nak kalah dikacau tai begitu. Jadi aku ngagak pokas tu untuk aku kak medak sejauh ni antu tu bisa cerita sikot tu you know si berketau agama tu sikot tu nusi berketau agama tu yang datai ba orang ke nusi tu tadi kalau balat Brunei deh amat tu kita amat dah berkenya tahu tanya tadi ngai nyadi ke deh madah ge gesnya amat kan ngai nyadi labat dek perlu profesional dek perlu nyaga air muka ya dek perlu nyaga dek empu podcast ambil ya terus ongoing lah tadi lah banyak cerita tu ngai nyun lagi nyun janji nyun jadi cerita belayak nyun berkelakar dua ada dia lagi tapi nyak terpulai ke viewer aku yang apa viewer aku yang akan menentukan cerita yang berkeni aku hanya kami tu tadi aku nge-host hanya platform untuk jadi orang tengah antara pencerita orang tengah ngau peninggal
1: baginya ya. You can jadi atau ke orang kerja tadi peninggal ngau orang viewer banyak tadi.
2: Betul. Kami tu hanya orang tengah aja.
1: Okey, komen negatif dari netizen. Mak YouTube buat TikTok kini. Si kalian terima.
2: Mayu banyak lah komen negatif tadi. Keterubah ya paling suah sama dedingainya ngumbai ceritanya bula. Munyi pada aku tadi ceritanya bulak ke hamat ke nyak adalah entertainment. Laban nama tu berguna ke entertainment pemerindang kita ada menua Sarawak di to bagi aku ni perlu nitiak kesingkang orang dia to dunia podcast orang dengar radio semua jarang orang benda TV.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jarang orang benda TV. Te orang ba dalam kereta ndak yang dengar radio ya masih yang YouTube dengar podcast apa kena ada kita nanti berjalan jauh lah. Jadi kita nitiak kesingkang orang lah nakkanlah kita ke terperap ngau
1: media lama
2: nah. Media lama kita.
1: Media traditional.
2: Ya, kita aku adalah orang salah seorang yang kak nguji utanya ngemai podcast tu lebih lagi dipedak, lebih lagi dikelala orang. Jadi aneh lah anggap utai tu kami kak mencapaikan kami kak ngatai ke cerita yang kami kak suka kita percaya. No, aneh. Hmm. Aneh anggap begini. Anggap kami ngagak siti utai ti ulih dikenak kita didingal kita lebih main kita lepas begini.
1: Okay, ba kita ada bisi YouTube ngau TikTok, kelimpe hari YouTube ngau TikTok,
2: FB
1: bisi,
2: ba Facebook mega kami bisi ngepost.
1: Ni yang mayu lagi orang ke mana ne?
2: TikTok kan?
1: TikTok ne?
2: Dan TikTok nadai mere pulai, nadai mere duit lah. Ba FB ya lebih lagi. Dan orang lebih lagi mendak TikTok laban nan mula nama hal, laban nyak semina video ras scroll scroll kini ada, redo orang mendak ba TikTok.
1: Ni mayo game mari YouTube atau Facebook?
2: YouTube mayo game.
1: Lama aku bisa muda bisa sisi konten lah konten TikTok di sana aku. Ya ke podcast tu tadi. Okay, ba TikTok yang mayo. Ba TikTok yang mayo. Dan ya hari TikTok hari video pandainya. Arinya lah
2: narit sidak ikin. Betul tuan. Nya cukup penting, nya cukup penting. Laban bila kami udah ngagak video tu panjai sejam, nanti kami seminat terus engke ke YouTube, nya adalah salah. Nya nak akan memberikan nama-nama. Nanti terus ke ba YouTube orang nadai rekat terus ke YouTube ngigak podcast dan nadai. Jadi nya adalah kelebihan TikTok tu tadi. Walaupun yang nadai merek duit yang dia narit orang hari TikTok narit orang. Nya mengcerita buat TikTok kepada kita. Tergantung. Nya mula bisa komen dia. Eh, sanuk tu. Nusi cerita nak hapus. Nusi cerita nak hapus. Dan yang kebisa buat caption dia. Kamu dah full video, tekan link.
1: Ya, makanya. Anda buruk baca.
2: Ya, baca.
1: Okay. Ni pengalaman ngasih ke siti-siti episode.
2: Siti-siti episode. Bakal contoh. Sari tau kami record. Kak ngedit nak cukup lama. Laban aku bedau bisa. Laban dia tu nanti ni tiada bisa ya sitet device yang yang uliah bakal tua untuk berjakok dah yang auto je kamera yang pindah kita. Jadi untuk ngeditnya aku ngedit secara manual setakat tu ngambil masa dalam 5 ke 6 hari. Perlu berumbannya maksimum 6 hari. Laban hari ketujuh akan di post dah.
1: Ya.
2: Begini.
1: Software kita. Begini ke survei kena kamera kita ni, kena kamera begini ke equipment semuanya.
2: Kamera kami memang invest kena ni berinvest memang kena kamera DSLR lah, mirrorless pun kamera kami bisa digitek untuk angle untuk mancak ngagai host, mancak ngagai temuai, kau mancak ngagai seluruh studio. So perlukan 3 itik kamera udahnya. Mic kami bisa 4-5 itik mic laban takut ke kadang-kadang guest pun temui kami kadang yang lebih lagi orang akan dibaik. Jadi udahnya ngedit dia kami pun bisa software mega ianya Adobe Premiere utainya makai bagi aku start podcast tu sebab bakal aku rubah aku semin nak bisa duit kamera untuk ngambil orang ngambil video orang bisa duit kamera. Tapi bila start podcast tu aku ngai lalang aku ngai ngagak utai ala kada biar aku bedau start amat meh. Podcast aku complete. Barang aku dah cukup. Aku terpaksa ngeluar ke bajet dulu Malaysia tidak kira tiga-tiga untuk ya baru ya mana dia pedak dah kan. Mayu hingga
1: biasanya orang kini operate maya kita ke berandau ini atau ke kameranya segi pasang je.
2: Kamera segi pasang tang akan bisa kru aku bisa dia tahu aku bisa 3-4 ikut kru. Sidak ya ialah yang akan nyaga kamera, takut kamera kadang-kadang ia padam, kadang-kadang ia jam. Makanya.
1: Karena agak berkenyak kini, audio nak masuk atau nama kamera tu begitu. Nama kamera tu nak record. Kalau nyadi ke?
2: Kalau bisa cerita lah, aku nusik cerita. Bisa zikok aku mpu temuai sobat. Aku mpu temuai nusik cerita tu. Temuai tu adalah salah satu temuai yang ke mayuh yang pu view by YouTube. Salah sitik kamera aku sebab mayanya jam. Tiba-tiba ia nak kalah problem berkenyak, nak kalah bisa masalah berkenyak. Lalu mutai lu padam, mimik lu padam, mimik lu padam. Lu temuanya berada di situ tu tuan. Ya lu madah bisa utai ngacau. Nyen utainya deh, kau yang madah utainya benar ngacau kamera.
1: Oh,
2: berkenyak.
1: Aman jai, aman gak jadi kamera.
2: Aman gak jadi. Dia tadi berpening kami, kening gak udah kau. Neng kau, kau kah medak dulu lagi kau murawa ngasuhan ngasuhan nak main lagi. Ya madah bisa enemit benar bermain pak kamera nya. Berkenyak. Ya madah ya madah bisa medak utai lah. Lalu ya perlu angkat, ngadu ke kameranya, ngadu ke kameranya. Saya pegang wak dia, ngerja ke ngadu ke kameranya macam yang muru.
1: Ritual? Bukan ritual?
2: Bukan ritual ya. Bukan ritual. Menyenyak tadi lah tuan. Lepas aku nak keterubahan apa caya. Tempilah udah ngagaknya, kamera mana kan ada kau udah nyak. Begini. Udah nyak bukan ada ya. Kerubah aku memang tak percaya. Aku dah madah aku tu memang aku kita mendak podcastnya, kita boleh mendak by episodenya. Aku madah nak percaya. Buktikan lagi aku. Ya buktikan.
1: Ya. Episode seterusnya.
2: Aku nak ingat episode berapa. Ya Kelvin nama temuannya viral mainnya viral lah Muhammad.
1: Untuknya bisa ayan ba podcast kita lah nya.
2: Bisa ayan ya. Bisa disebut. Ya, aku nak off kamera bisa disebut. And aku pun bisa mantai ke video yang agak ritualnya dia.
1: Okay.
2: Dia lemedak lagi tuan-tuan, dia bedak-bedak.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Kelimpin hari ke niat tadi. Take nama yang tadi. Ya ke mistik ni tadi. Take bukai, tip maduk di kingan, episode bukai.
2: Ya, ni yang tadi, pemaduk mistik si kot ni kan. Si take dah episode artis, dia nak, oh akus.
1: Akus?
2: Akus. Kalau akus mainnya, ke akus and team. Ia nak akus, bisa apa pandang, aku ingin pandang. Mainnya akus, aku pun keterubah yang muda akus. Ya sangat cukup-cukup merindang hati ya. Akus mainnya. Tiba-tiba, benar yang duduk berketau deh. Benar yang duduk berketau. Ya nak ada berjakuk tuan. Laban ya engkau yang nak synchronize kau nama tadi kerandau. Tapi ya duduk aja. Sebenarnya nak duduk. Tapi mic sikit dengkau bayar. Dengkau bayar. Laban nemu ya sikit kan nyebut tadi spontan. Ya kau berjakuk berandau dengan aku tu tadi. Apa yang pandau, aku yang pandau. Benar ya, benar kami ke berjakuk tadi. Tu buat lalu mak dah angkat. Lama ada sungkit dekat kaki siu. Sungkit dekat kaki siu. Tu berjakuk. Bau mas tokin kau tau. Udah masuk tu dah pandang. Udah masuk stokin. Kau bau muka. Lu buka stokin. Nanti kau ke belakang. Aku amat. Lama banyak pokas kau lagi baru. Aku benar aku kena ketawa. Kena nanti aku ketawa. Nanti ke dikecam orang.
1: Ya. Kita nak nombor berkena ke.
2: Berkena aku kat react. Aku tak berkena. Nanti ke takut orang salah faham. Aku makan ngemelik semua.
1: Ya.
2: Tengok-tengok dia bagi aku. Nanti aku nak ketawa. Nak nombor ke.
1: Amai.
2: Udah dia duduk di sofa. Benar duduk di sofa. Benar record semua. Lama-lama kaya nyo lelayak dia. Lepas nyo lelayak pengawal. Dia suar duduk dia dugau. Nyo lelayak nyo pedih patung begini. Nyo pedih punggung. Tak angkat. Lu duduk ke dihempu. Bak tau ya. Bak.
1: Disi.
2: Nungkat memangai kelengan. Tu lu duduk dia. Bagi aku. Ya lah pokas ke cukup. Ya. Nak boleh lupa aku. Ngau aku ya.
1: Okay. Karate jenaka. Kelimpah ria ke. Nyat tadi. Kita buka itu tuan. Mayang kita. Ngerekod podcast.
2: Jenaka. Nah,
1: sikit akus tadi lah.
2: Nah, sikit akus lah. Bagi aku sikit akus. Bukannya bisa lah jenaka tu. Aku nak nantu ingat.
1: Temuai di pemaduk pendias ditanya. Tanya kita selaka. Sangat selaka. Bisa kalau ngangau korang bekerja gini.
2: Bisa. Bisa. Kadang-kadang kita berkira bisa cerita hantu situ. Di ngangau kaku. Contohlah berkata tu tu beranau. Mula subah tu maya kami bedau start napis cerita. Okey, nak cerita hantu, cerita keterubah. Kami biasa ya, bila kami ngau tu mai cerita hantu tu, ya kami akan ngasuh ya. Tu si cerita keterubah, ya pun lalu bercerita. Kami semina respon mimik sampai nembok ke cerita ya. Okeynya. Tapi si kau temuai tu tadi, bila kami bercerita, bila kami nusi cerita, bila ya nusi cerita, contohlah tuan. Aku ke jamban pukul 3 pagi. Datang aku buat jamban, ningal pintu ngetok. Lalu nangkat jajak. Ngantek kau, engkau yang ngantek kau nanya kini namanya dirinya. Nanya ke aku. Kening kau dirinya dah. Andai nangkat jajak cerita aku. Bukannya. Kening dah. Apa katiku dia? Utai udah record. Aduh, katiku dia. Mula-mula mereka cerita panjang cerita ya, mayu mereka.
1: Sinosis ya.
2: Yang mereka tajuk mainnya, banyak cerita mereka tajuk. Oh, besok kata kau dia lah, macam tajuk. Contoh bakal cerita tadi. Oh, dikacau antau benung kemik tiga pagi. Ah, mungkin jauh. Best tau, kata kudin. Okey lah, kakak kau. Sekali mungkin jauh. Ketuk pintu, ada nyak deh. Anda yang nak jam eh? Ya. Ja. Aku pun, aduh, jam lah banyak. Tanya kepada dia, tanya. Nyak mau start berengkah hari nyak, kami, admin kami akan berandau ngoya. Ia nusik cerita hari pun sampai ujung agak admin dulu. Tapi, tengah aku ngain nemu.
1: Sebenarnya yang record.
2: Ia chat aja lah. Ia voice ke ngau adminnya, adminnya yang akan approve mada auto lihat. Aku ngai ngambil, aku ngai ingat ceritanya. Lagi ngai kemaya main lagi aku nak
1: spoiler. Spoiler dulu.
2: Lagi nada reaction aku dah. Atau pasal admin yang kerja pengawalnya. Begini.
1: Bisa ya kenyata. Episode yang ketiga pagi dikacau tu nyak keluar.
2: Bisa keluar.
1: Keluar.
2: Bisa keluar. Aku nak mada lah cerita yang penuh kaya banyak ngai kaya terasa hati.
1: Ya ya. Okay. Siapa orang di King yang amat datang dengan studio? Ngau record buat podcast kita.
2: Oh, biasa soalan tu. Untuk artis, ikut di King yang amat, ikut mayu amat di kangau korang. Mayu amat dipinta orang, tang aku memang nak uliah. Memang bagi aku nak uliah kangau kaya. Lepas aku dah nanya, ya memang...
1: Eksklusif
2: lah. Ya, eksklusif lah bagi ya. Pedih di kangau. Lepas yang kaya memang mayu penangguh, mayu pengawal semua. Entah yang medak lah, entah yang medak ngaji kita ke medak. Atau tolong kita ambil video aku tu. Aku merayu ngaji ya, datanglah podcast. Please. Cuba jawab tuan, Dennis Lat.
1: Dennis Lat.
2: Dennis Lat.
1: Oh.
2: Kuda kontak ke sobat ya memang ada. Memang nak uliah lah, kan mesti penangguh dari pihak ya. Tapi aku minta mama ya datanglah mama Yu sama peminat dia. Sangat kat medak ya. Dia tu ya bagi aku ya YouTuber kita Sarawak yang Mayu merek inspirasi ngagai-ngagai orang ke medak ya sangat-sangat yang kita empu medak kita kelala konten yang semua memang power Dennis lah aku kita ke medak tolong ah kang aku ya so dah tanya aku pujuk ya okey cerita tu kami Bruni yang kekak ngangau ke nak nemu siapa orang random tang kami ngiga orang yang bekerja dalam bidang otai bekenya ia bisa spesifik. Okay, ya kau tahu nomor. Contoh lah, mana yang udah bisa kami ngangau, udah kalah ngangau mana? Contoh lah orang ke driba bin jenazah, orang ke kejaba penjara, orang ke nyaga bilik mayat. Aku tahu berkenya. Orang yang bisa title pekerjaan begulai ngau, utai seram begitu. Nyak lah. Setakat kami berdua bisa.
1: Berdua bisa. Orang sukarela datai nih.
2: Berdua bisa. Bisa subak banyak sukarela. Ia adalah pegawai penjara. Yang madah hekat datai. Mayun cerita aku buat penjara. Yang madah ya bisa. Mayun dikacau. Dan mungkin kita penjara nu orang gantung tali gantung semua si orang kemati dia. Yang madah hekat datai. Tang udah diatur semua tarikh. Tapi bila yang kak minta pelepasan nak lulus. Nak ngemudahnya nak ngemuntengnya lah pelabak aku leban pengawal perintah dah nak mudahnya ikan mansut ke statement ya.
1: Aman. Nanti nyemak ulih pan pelabak aku ya engkau baru
2: dikawal lah tuan saya kuna
1: dikawal Siti nama title oleh pansut title oleh pansut
2: ya betul
1: udahnya Siti ya badu dah badu gawak pelabak aku engkau ulih
2: lah engkau lah dah pincin baru ulih
1: ya
2: umur ya dia tok pelabak aku 40 lebih ulih lah berapa tahun tak mainnya boleh ilak lah saya ku
1: Siti lagi ku selalu gemendak podcast kata namanya Zarul dah ia selalu ngambil cabin crew ya kau dah ambil. Ya, ia kagak aktif ngaya.
2: Ngaya, nak tahu dia, sikit tahu dia. Tahu dia masuk statement sudah.
1: Ya, kalau bukan sudah ia kira kagak buat servisnya.
2: Ya,
1: angka kena kita yang tadi pedias ke ngigak orang.
2: Aman.
1: Mayuh cerita berapa aku, bakal polis kini.
2: Balanas.
1: Senado. Dan sudah ia yang tadi lagi berdalam servis.
2: Ya.
1: Pedias lah.
2: Pedias
1: lah. Sudah. Kau
2: lihat tang mayuh prosedur sudah.
1: Ya, mayuh prosedur. Kau mayuh kekangan dia nak lihat disebut.
2: Ya, mayuh tanya.
1: Bakal nanti non mendak ke podcast iku artis Aris Melanjung

0: ngiga serta menda podcast kita tu aku nemu tang minta nombor madah ke Dini Doninga yang kini nombor dak buat media sosial.
1: Oh, untuk podcast kami ngagai ke Udah Ninga, ngagai ke selalu medak suba kita kita boleh medak ba YouTube The Randau Bliss Podcast. Nyak satu-satu yang kami pun channel dan nyak ba TikTok kami pun sama mega The Randau Bliss Podcast. Nyak kita boleh medak klip, kita kita ya ke ya ke kan kita ngai medak kita ngai muka dulu ke bayi tiola ban panjai dan kita boleh medak highlight aku dari gagak kami bayi TikToknya kita ada medak highlight kita rasa best masuklah ke YouTube. Nah makanya cerita nandang tergantungnya ngai ke ngai jadi aku merek dia penuh tepat ke medak bayi YouTube lagi dah makanya
0: teaser
1: by FB kami nak kena dalam Noblis Podcast laban kami sigi udah bisa page yangnya Bliss Studio. So kami kena Bliss Studionya tapi kami nak nukar nama laban aku pun agi berbisnes berdagang ke ngambah orang ngambah video semua ngai ke bisnes kunyak tenggelam lah tadi agi-agi sama berjalan buat page yang sama Bliss Studio buat Facebook.
0: Okay, penemu pasal podcaster tau ke podcast kita Iban tau ke podcast Iban tu kira saingan wak lah podcast-podcast ke bukai berkini ke pengeremai podcast pada non dia tu
1: bagi aku kira tu bedau bisik pengerembai. Bedau kena ikan madana. Bisik dah kak berengkah tang bedau cukup untuk bersayang ngau orang-orang di Semenanjung. Jadi ke dah bisik dia tau ke dia pedak kita konsisten tau ke udah bisik kena ikan madana. Dah bisik nama lah dalam podcast tu inyak tarik bunyi kepada aku tarik tuak tau. Udah inyak bisik subak megak senayau nyeregok nama ya. Ya di baik Esna Lala. Ngau lagi si kau nak minta ampun kau ingat nama. Nyak pun sangat manis subak tang dia tok ya
0: na
1: slow down nare masuk ke channel ke tang utai bekenyak lah bagi aku aram kita sama-sama agak poka sama-sama ngangkat ke bagi ulih kan industri podcast yang ulih ngangkat ke industri podcast dalam kita Sarawak di Tolaban mayo-mayo kita nembiak Sarawak dia tok kita Gen Z dia tu memang berminat ngutai bakinya. Dia bisa megaban nembia-nembia sekolah ba Unimas dan silap ku kusi medak sidang ngagak podcast ba outdoor semua deh. Keep it up. Mana tanya kita teruskan giga topik base, kangau ketemu ai base. Semua tetu yang memerlukan masa, memerlukan bajet. Nangawa kita slowly sama-sama angkat ngemai sama-sama. Awak ke mayuh dua platform. Awak ke mayuh platform tau kepalan no bala kita di Sarawak di tu. Ngisik masalah apa yang sida awak kita orang medak podcast kita tu di viral atau di kelala orang bukai tanya orang nak nemu bahasa kita tentang kita orang akan medak orang luar akan medak oh Sarawak pun bisa podcast apa kena.
0: Okay, personally atau ke non pun nyatai podcast nama di kerindu ke non pun tu ya
1: cerita tu memang rindu kau cerita
0: sikit tu ya. Sikit suai medak sembang seram nyatai
1: ya sembang seram ya memang sembang seram
0: Nyok meh idea yang tadi data
1: yang risetan tu yang tadi
0: ya. Okay, coming soon oleh madah kini ya ke dekat keluar podcast kita.
1: Coming soon kami dekat mansut ke cerita hantu nyok memang mayu ngau cerita hantu lah. Kami lebih kepada cerita hantu bunyi kepada aku tadi artis tu pedih lagi kak akan bisik lah kami akan ngigak yang bisik artis yang akan bisik pansut yang udah record yang kami bisik peminat nuan Florence Law. Florence Law dah bisa ngau Mr. Renjan yangnya menua. Ya, ia adalah artis yang udah bisa ya akan confirm kita antilah episod ya. Udahnya untuk cerita hantu tu memang mayu hamai aman. Aku sebenarnya nanti nuan nanya tadi siapa guest yang paling kak dekat ngau aku ianya. Aku kan nyebut nama ya, tapi aku ngai masuk dulu nya surprise. Lebannya sangat mayu recommend, aku pun sangat-sangat kak bertemu ngau ya. Kita perlu ngantai. Aku ngai madah di tok, kita perlu ngantai buat channel aku. Aku kan agak eksklusif untuk ya. Laban ngelamat tu podcast temuai datang yang ke kami podcast nusi cerita. Dan untuk temuai tu laban kami amat keran ke ya, keran kat mendemu pengawak ya. Bala guest pun bala viewer pun mayuh komen nama ya. Dan untuk ya yang boleh datang, kami perlu lagi ya. Kita akan nemu ya siapa. Antai tak dari episode akan datang ya. Sigi bisa pansut.
0: Sigi bisa confirm bisa.
1: Eksklusif. Ya udah deal ngau ya. Ngarap ke mujur lah.
0: Ya, ngarap ke lancar lah. Yeah. Pengawal kita nge-record ni lah.
1: Ya.
0: Okay, jakob ke penudi. Ngagai kamadah peningap. Viewer lah, viewer ya kan semampai nyokong kita, semampai view kita buat media sosial.
1: Oh, okay. Jakob ke penudi.

0: Sebedar dengan viewer, kami terima kasih dengan RTM kau dengan kau pihak megang. Terima kasih dengan bala menyadik aku kemeruan support aku. Terima kasih dengan kami sebilik kau bini aku sampai nyukung pengawal aku cari subak sampai dia tok pihak megang dengan gay bala peninggal bala pemedak punya korang ke sampai subscribe sampai medak kami. Terima kasih mayu-mayu lah tajak kita percaya ke nak percaya ke cerita rindu atau ke nak rindu tentang kita still agak medak. Terima kasih yang mayu-mayu nanti nada kita. Kami tak akan ulih nerus ke pengawal tok. Dia tok kami bisa 11,000 subscriber, 12,000 subscriber, sorry 12,000 ikut kita di Sarawak. Medak pengawal kita. Okey, seminat Sarawak tuan. Kami bisa medak nerima dari Brunei, dari Indonesia semua. Nyalah tadi, terima kasih semua yang kita terus ke support kami. Kita aku dah mendak video kami dan kita nak subscribe, tolonglah subscribe.
1: Ya. Yeah. Yeah. Anda buruk subscribe.
0: Anda tekan ya. Nadai bayar. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Yeah. Okay, terima kasih Will.
0: Terima kasih tuan.
1: Ulah limpang agai konti YFM ke sekali itu berkongsi ke cerita podcast kita. Aku mendaya lama agak aku dah kangen kau kita tentang baru tu bisi peluang berkongsi ke bukini ke dunia podcast kita buat radio. Okay, dekat tu aja 34 surat nyawa kita untuk sehari itu.
2: Segulai sejalai gau YFM bab program 34 surat nyawa nit yang hari 6 gau hari minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia bak industri muzik pengelandia jari nyarang buam mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa. Lembab.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Ngetiun Jisri Jabu.

Kita ke Bisimeda Live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisinyukung Final SSJ.

tanah berenyang pen lagu ke di Tengkebang Jesri Cabung Amitius Mambang kemujur bergelar champion ACSJ ke 9 malam tadi ya. Meri pengagati ngagai raban tanah berenyang pen. Okey, datai pak jam kedua rentak ngali hari di YPM. Lagi terus pukul lain waktu sem nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu bisi jago gerah hari Battalion 23. Raban gerakan am polis diraja Malaysia. Kalau madah ke bisi pengawal berlatih nimba ba lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Inya sarito ngamaga pegila ya hari pukul 7 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayu lebih lagi kita ke diau anda jauh hari palanto ngambil ke berjimat ya. Lebih lagi kita akan ke bisi semak ngagai lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Ya, tadi jago gerah berkawal ngau pengawal berlatih nimbak ke diatur ya bak lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Jadi lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningan. Merindang kita ngau lagu hari Heli pelakon.

0: Jemaah kita udah pada makai bak no palang pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikenal kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.
1: Aih, dini indul pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

kami puji bagi semua finalis SCSJ ke-9, pemutus rangka final SCSJ ke-9, ianya finalis Sporting, Romles Walter, leka pemadu mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular, Mawat, persembahan pemadu mana, Mawat, vokal pemadu mana, Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Bintang Ari Mawar dan Meri Pengagati ya. Ngau lagu ke di Tengkebang Maxwell Franklin saran ke Bulih Lumur 2 ACSJ ke 9 malam tadi. Lalu Mawar mega inya siku Ari finalis ke Madu Mayu nerima anugerah. Bakal finalis ke pemadu popular persembahan terbaik. Ngau mega lagu ACSJ ke pemadu popular. Okay, jerki tau ketua ya ke tahun tu. Jadi terima kasih maka angkai ya Mansia Mayu ya semua kita ke ulih ngatai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang malam tadi. Penuh dewan nyentuk ke luar lalu pihak maka kita kuliah meda live hari Facebook YFM ngau maka hari YouTube. Kalau iba Facebook view mangkai 21K. Jadi terima kasih mereka sokong kita. Angau program Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 ke diatur malam tadi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima Ariupis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak kenyadi sepenglama 12 jam berengkah pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat ba sekedar kanendur di Kuching, Serian, Semarahan, di Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngamaka, Limbang. Lalu malam tu lagi di pelabak ke Deka Ujan ba sekedar kanendur di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Kapit, Miri, Ngau Meka, Limbang. Lalu Tasik Bergelumpang. Adap ke barat Sarawak hari 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam ngau Tasik Bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Siti Hawa binti Ismail pemesai Rupis Meteorologi Sarawak. Dia baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak ke dekat nyari dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya nyentuk ke tumu pagi pergi. Okey, terus merindang kita buat jam kedua rentak ngali hari merindang kita ngalagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar apa, sekolah kebangsaan ataupun sekolah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah berkata, Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 minit petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokaca, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan dilitar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat tinggal ke YFM. Kita bergelar baru bak galeri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bak galeri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulaan luar dari ketir. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Angie Ross. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Lagi bukan lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu sempama Ibon Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih ba hati. Ya DJ bisi mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat.

0: Sabaray.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke Melodi dari Reza Rehok, Kerapa Babas Mali. Lama udah lagu, lama udah penyanyi itu nak keluar ke lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kata gather way kita ke minggu tu.

Temu baru kita ba YFM ke Skreto ba segmen Sada Lemai. Sada Lemai kita ke Sarito 14/10/2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Sarito hari Minggu bisa lalu penghidup pukul 6:15 minit lemai itu lagi bah hari Minggu itu kita akan dengar ke lagu-lagu rohani, sementara kita dengar ke program lalu penghidup udah itu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Nyalai dia tu ketika maca gentrai Injil tu. Dengar kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dongin dia pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngagai sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambil ungkup ia, sidak tinyua kebunnya, nangkap bala uluan ia, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebunnya, begak ngagak sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudi benar yang irum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjaku ngapangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya, datai, nama pengawak dekat di kerja ya, ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak tijaitnya, piak kasawak sidak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus jakuk ngasida. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih agak berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang bukai di dekat berbuah mana. Ya tila buah ningga batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu labuah ningga sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi ningga jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Tang sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti kesempama Jesus tu. Pengawak orang kewampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak kesuah di kerja di Palestine, maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebunnya ngagai bala kebun bukai. Lalu sidak ti nyua, ndak dipintak maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tidak diketau, nitih ke penjampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, Maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirum ke bala seruan dia, awak kengumpul untung dia. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penuh dia benar, tuannya ngirum ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan dibunuh pada penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke oleh tuannya, degal udah bunuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah sua ngakai orang bukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dah mesayah. Tidak semayalah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sedak serta lalu ngasih kalah talak. Nyalah yang ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasih ke ia. Nyalah jatuh kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebuan anggurnya ianya bangsa rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda arialah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talo nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mereka yang tak kalau ninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya, ianya bala tuai pengharap orang judah. Bala ulun ke seruan, tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah tala. Awak kenangkan bala tuai orang judah, pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang caya pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai penyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Taala. Ba ayat 6 Jesus madah ke pasal yampu ti amat anak Allah Taala. Lebah ya ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid dia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia yang mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudi yang mesayah tu, penyuruh Allah Taala. Lalu ukai anak Allah Taala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 hingga 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya menyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tinadai gunung. Tang kebenar, aku dekat dikenak Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku ti mati. Ludanya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kulia diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah bakal reti batunya. Nadai gunung buat mata dunia. Tang berga setelah diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai orang judah ukai orang tibli. Nyalai sedak merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedak. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedak berubah hati. Talo ngasuh sedak balat lagi bergedi sedekat munuh Tuhan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai orang judah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besar lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besar lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sida ada tugas ngayan ke penglurus dalam semua pengawak.
Lalu lebih lagi, saya tak patut bagi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sedak, udah ndak ngerja tugas kedebri Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala. Dalam kita dia bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau Injil Allah Ta'ala kuda dia sohya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita, tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati, kedak nitih, teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rudiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kenyak. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngok kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah diasa puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak yang kerja pengawak tindak kerja balau rajudah. Makanya megak menjadi iklisya dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita baka kemengutu lengkak kaku nakak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, aku, agailah tala tip tarung apai kita. Nena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18. Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tindak pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok setelah meninggal kutai dari belakang serta nyengkau ya dari mua. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuta pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah tala siku ajak dia tu ledatai belum lama ya. Amin. Ya lah nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Bapak aku.

dipuji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus renggan final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: media sosial ngau Ningabo Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Sri Jabu, hari Bintana Pernyang, kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak artim tu dan agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah Pernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Pernyang.

0: Maestro. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke Terubah. Pesan dari polis anak dulah, nyadi pesan madah ke apa ya. Dulah anak nyadeng, udah nadai kena tinggal bulan 10-2026. Lalu niang dekat di Singgai, Barumah Amelia Natasha, Sungai Bijat Aik di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 5 hari bulan 10 2026, lalu dekat di kubur Abah Bukit Munggu kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Tanjung Kiming, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kapal belayan Kebukai di Ngelala. Ni yang duleh anak nyadeng penerang ke silia oleh telefon ngagai salih anak duleh 014-683-7720. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Singgai, Barumah Amelia Natasha, Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai, Berumah Layang, Nangat 3, Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10. Lalu dekat dikubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan, ke sama pemakai, ke lagi rumah pemakai Rabat, ngau ke pembelayan ke Bukai, baka semua ke pembelayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kaban belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah tidak akan mu penerang ke silia 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10. Lalu dekat di Singgai, Barumah Layang, Nangat 3, Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat dikubur kena 7 bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10. Lalu dekat di Singgai, Barumah Sati anak bangsa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat dikubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke silia telefon ngagai silia anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Singgai, Barumah Sati anak bangsa Igu tubuk Tamin. Lalu niang dekat di kubur kena 6 bulan 10. Lalu dekat di Singgai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan, Jading anak Kunjan tau ke Aki Kudang. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026, bas hospital Sibu. Lalu niang di Singgai malam tu ngau mega pegila.

yan ke bukai. Nano isi berita nyeri pesan madah ke jading anak kunjan. Jading anak kunjan tau ke akik kudang. Udah nadai kena 4 bulan 10 lalu dekat di Senggai. Ba rumah munan Bukit Ambun mubuk ulu Sungai Penipah Jalai Selangau Muka. Lalu nian dekat di Senggai kena 4-5 bulan 10 2026. Serta dekat dikubur kena 6 bulan 10 2026. Telepon ngagi lembang anak muas nanti kita dekat nemu penerang ke Siliak 011-1473-0348. Ni pesan pemati ke bisik di Kenatai Kebak YFM. Lalu ngujing ingat muka pesan ke bukai yang ke bisik diterima kami bak YFM tu. Jadi pesan ke sekalitu pesan atas ulit. Jadi pesan atas ulit ngam-ngam intabalu serta nganyur gang ke pendam Ari Nulai anak gadah. Pesan madah ke atas ulit niang julan anak bunyak serta ngam intabalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 bulan 10 pukul 10 malam baru mem apeng nanga seranggir ulu anap tatau. Pesan dituju ngagai kawan belayan di muput kibak muput kanan ulu anap ili anap sebemban selitut merudi beram kawan belayan di miri sibo bintulu Brunei ngau kawan belayan ke bukai. Okey, udah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

Lagu hari setelah pilih mulut ketawa hati Marinsa pukul 7 lemai itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dundee.

0: Adalah nama Pai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemeto kita ingin tu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kebin dari Dasis Miri ngulu kagawai misa lemai tau. Manja yang kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muatik ke ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyedia aku laban aku dah balai dosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai dipatut digaga tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, oleh penyalah aku ti balat udu, nyak kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua mereka ngorang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu mai di dunia ke orang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemulia ke Nuan. Kami meraih terima kasih ngagai Nuan, ketegah mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apa ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan dudu abas pia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikuti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala berkuasa murahan hidup di dalam pementas Nuan, ngelui bahasa, serta pengingin sidat terminta ngagai Nuan, lilih ke pengasih Nuan ngagai kami, ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke Nuan, lalu sambut meh semayang kami ti seminak ditemu Nuan aja. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak Nuan, tidur lalu merintah ngon Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu ami. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggur nyak masa mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja segedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansutka buah anggur ti masam, lalu ndak mansutka buah ti mana, ti di adang aku. Tu utai ti dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai, pagar ti ngelingi kebun tu, lalu ngeruntuhka dinding, ti dikena nyagaya. Lalu nejuk ke jelu babas, ngulam, lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ke kebun tu tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur, tau ke nyangku tanah. Tang, aku dekat nejuk ke ia di lamun madang dure. Aku dekat nagang, muari, mai ai hujan ngagai ia. Israel nyak meh, kebun anggur Tuhan ti pemaduk berkuasa. Urang judeh nyameh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti mana. Tang sida berbunuh ka urang. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti ngena. Tang sida merinsak ka urang. Lalu orangnya nyabak minta atu ti lurus. Cakuk Tuhan.
3: Terima kasih kala tala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Ijip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntai ka dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eufrates.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ka pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa ulih ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Ku yang kadiri ngagai kami. O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamat ke batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambil ke kami dihidupka.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
4: Baca kedua. Baca dari surat Santai Pong aga orang di Filipi bagi 4 ayat 6 ngaga 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngaga Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemai Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarundiang kita dalam Jesus Kristus. Ke penghujung ya, menyadik perundiang kau tai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai itu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita, kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti meri pemai dekat meruan ngau kita. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nitik ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru, pendiang kejaku sempama sitito. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingik kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulunya mansang ngagai orang kenyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuah siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Uranya lalu ngasuh mayuh hagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak baka tu dah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udanya yang ngasuh anak lelaki yang pu kuya sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pewaris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebih orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dikerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejaiknya, lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah mayang ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalak maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tukar rumah nyadi, batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya maneh? Nyalai, aku madah ngagai kita. Perintah latala dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagai orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tahun ini, ngingat ke kita latala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagai kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah meri semua tai ti diguna waktu kita mansang dalam pengerindu, pengharap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca Mazmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tu ingat ke kita berkat ndak cukup nyemak kita ndak hidup nitiah ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta basa ngagai diri sama diri. Injil ke didengar kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur lalu sedak ngai berbahasa ke keburang ke bempu kebun anggur tu tadi. Sedak malu munuah muai bala ulun lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita oh kita nak tu ke awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga ngemata kita semua baka kebun anggur tadi. Yang ngangau kita kita hidup dalam pengelurus, pengerinduk berterima kasih serta pengasih megah. Jadi kita sampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam penghidup kita nyaga ngemata ngenaknya dalam pengasih lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama dia dalam pengerinduk ke Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap syada rasul, aku harap kalah talau,
1: apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang salte, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, kita selalu irau kemayuh macam utai dalam penghidup tu. Santai pul, dan ngasuh kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih yang agak latala minta utai tidak guna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia kena maya. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu, ngambil ke orang ke berkuasa minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak ngagak undang-undang menua. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ke berjalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau pengelikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ke bisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke bala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil kesidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letak apa nak nuan yang batu ti udah dibuai tukar rumah kami nerima yang ngwati ti berterima kasih. Lalu ngwati ti penuh pengadang mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti, tadi suak kami ngagai Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mansia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat meh Nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagai Wan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mansia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngamik kapir yang aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima pir yang bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Terima Tuhan kami bersemayang pir yang terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu, tidak rami ke kami dalam melanuan ngau talua, serta benimit tembuk ke pengawak ngudus ketuk, laban ulih tu nuan lantang hati nebus kami, dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
3: kami menyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerunduk nuan Yesus Kristus sejak kunon raya nong agak semutai tadi asonon datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nong lalu nguliah kenuan si teraban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai engkau, bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Manamat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke rohnuan, baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyekar ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau balamayuah ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia,
1: laban ulih harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua agen nuan Tuhan. Ruti pinghidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tudah tinduk belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngobasa nginuan datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Tempoh li ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti pengandat jadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Lawan perintah kuasa engkau mulia, endanggi Tuhan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus yang menyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami terhadap pengharap gereja Tuhan, lalu engkau mana kemendar kia pemayak engkau penyerahkut, nitih ke penekat Tuhan, tidup lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dikering ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi kumunian ti dempak kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Waka Allah Ta'ala ti mado berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ka Allah Ta'ala.

Semalam ayah dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup Raban M40 bin tulu nyadi palan dur mungkal projek tu. Bagi menua muka mana nur ngemansang ke umai padi perennial Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi nur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak Dato' Benoh nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tu dikena nentu ke Raban si Dato' berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dah dipilih nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya ketiga mayuah peminta bisi diterima hari Raban M40 yang kaum Raban orang kebesai agi hari penatai pemisi ngau Raban Eksekutif. Tanjak pihak koyas kena hari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penanggul suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genturung peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di kerembai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kucing. Premier mansud ke Jakut tu ngagai pengarang berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak titau benar dikermai ke ngagai dur bukai baka bintulu. Sekumbang ke diatur kenyau di tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi nanti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara tu boleh diperhatikan hari pengerami WAK sibu ngau miri diundang masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan megak nyadi ke sebagai hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima dengan pengawak ngelancar ke pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks jaku ya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udah ukur ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke umai padi perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro ngau Balingian. Perkara tu dipansut ke sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh. Yang ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang ngau paluah. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserenih dulu. Kelebih lagi, dikena nukul ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Dato' Len mansud ke Jakut tu ngagai pengarang berita di buka. Projek mungkal umai padi perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia dipersawup ke Perintah Sarawak ngau Universiti Yunan China. Program Sarawakku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nyak ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat. Dan moga nyadi ke peluang dua perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandang menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke tiap bagi menuanya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis dibaik terus ngagai agensi perintah. Sebana ngau balas penemu ke bisi diterima megak dekat di perundang ke ngau jampat. Dato' Hee mansud ke Jakut ngagai pengarang berita bak program Sarawak Ku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Sri Aman dalam ujung tahun tu. Kita dia tu penuh mending ke berita Ari YFM.
Pengamal pelajar ngau pun menti-hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substance patut diajar kenyau hari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nebiak ke maya hari itu tau mudah agi tekuing ngau mayuh macam penusah rama ke limpah hari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kenyak pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakanya oleh nyawab sidak ngagak pemutus tingkeman lebih ke betapi ngau pemar dalam penghidup. Nyalai yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama ti tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, opis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry maksud ke Jakarta berpengawal do nutup program nembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Bisikawa ngau kes dadah. Dalam terang media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabu, madah ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai padang bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap seduai itu ngujung ke polis lalu merasa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasa ekami ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 tu ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang mesti ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kelihat tu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching Saritok tadi. Programnya diatur bagian Secretary ngau pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergulai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berserima ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya rekam mengkuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jaku yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agik nyaga pengerai mental ke limpah hari ting orang ke stigma ngagai sidak ti berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara ti berkawa ngau pengerai mentalnya ukai tanda pengelami dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah riti muka peluang ke mana, mana lagi duk berandau ke pengerai mental. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak Datuk Benua nyerenih model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan duk mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyari Nur ke Udah Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Ariwai FM, nyari berita tu di Tusun Rosita Ampung, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin Jonathan Giri.

janji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

Okey, lagi berkelengar kami bawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke Sekelitu berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tempat diatur Sarito pada bila lama bin dulu. Jadi, Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi sudah lama agak Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu Bintulu megah dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi bak Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikod hasil jual 3.6 juta ringgit. Tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemarin. Mesti kurang. Lalu pemegang orang ke datang agak Sarawak Agrofest ianya 126,333 ikut. Jadi itu orang ke datai itu. Lalu orang ke datai 2-3 kali ini tadi. Manggai 2.5 juta ikut orang. Akhirnya berkawan dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito bak padang bila lama bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus menindang kita ke Sekelitu bak Simon Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

Kopi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkas final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3,

0: Jika kita ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pemegang pengawal SSJ ke-9 Pemudang Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyukung kami dari Albert Aris Subak serta Kedato nak dulu untuk nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional Laban Udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa bertemu kena tahun ini lah. Thank you.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merenang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tikas pengamai angin di Kuching di tu ke Menaria mana dalam seminggu tu kalai API nak ke lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu nak mana lah kalai nak mana nya tadi seminak 127 aja ianya agi ba tikas nak mana ke pengerai ya ke bukai ngerikut sederhana ianya ba tikas gadung kalai Kuching 88 Serian 94 Seriaman 97 Serikai 80 kebukai pan lebih kurang sama 70 lebih ya 80 lebih ya berkenya ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu kira ke udah berinsur mana meh puji Tuhan kalai tikas tu atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana serta mega nadai dekat nanggul pengawak kita ke dekat diatur kita ba luar rumah. Okey, lagi dekat terus merinang kita ke sekali tu terus bergelengau kami ba YFM segmen sada lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Okey, kita baru dah dengar ke lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergilah main di berebut ke nombor 3. Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngalih hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Bukan pukul 4 ngin hari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami bah YFM, segulai sejalan.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi garap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, nyame. Pedak mata dunia, kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku, Mawat, Dayang.

Dekat Doja kita bergulai bawah FM segulai sejalai ke hari itu 14.10.2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengau pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 4010 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar ngagai perintah Malaysia. Kalau ingat pengerami, nyerah ke Regiment Ranger tu, bertuai ke Major, Jenderal Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, tinggari ke perintah menang Malaysia, Bepalam, Bak Kamp Sebelah Lain, Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal dari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh dua batalion bah Kempen Ulu Tiram Johor tiba puan hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu lalu 8 batalion tu dipilih dari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedadu British agi bempu tengok pengawak nubuh karaban tu serta beri latihan yang kaum ada ke perengkah tidak guna Rangers Group dan polisi latihan diatur mulai ngau sedadu menua Malaysia. Tumeh ke pemuan dua berkah batalion sedadu tu bah menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilih lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

kumaga, mga SSS, Lanto, Ulam, Mujuar. Kumaga sa inyong kapal peminat, yung pinupuang, kami bini Albert Arisuba, sa Tagliato, na Lujo, na Mulabaw. Thank you so much, kagay, curi-curi malam to, ya. Curi-curi, laban udah. Terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ Kasmilan to. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

sudah menyebabkan saya sudah kasih dan support kita semua. Nah, jadi memang untuk Ramli sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFN, YFN, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Kalau itu saya terima kasih ya guys. RTM Kuching Sarawak dan udah kanjur ke pemerintah SSK ke-9. Jadi, pakar kemalam tuh.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyam eh pedak mata dunia kita boleh mansang kalau pihak ini. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal lawak pemerindang malam ke malam tu lagu keribai Natalia D berambai anak temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja dah mendiang ke berita kereta berterus hari kota media di Kuala Lumpur. Pak Sada Lemai baru aja dah mulai dengan Daniel Stephen. Pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya udah tu lagi peningah sebenarnya mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Riwai FM. Mari kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 siti program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi endang ya bakal selama malam hari 1 hari Minggu tang malam hari 1 nih. Mari kita ninga ke lagu-lagu country and western. Sedau ningat ke tanduk program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

dalam menyadik dalam Kristus. Terima kasih Maria Paige juga laban beri kita peluang bukanlah baru buat program Aku Boleh Penampang. Lalu untuk mesiti program kenyadi palan luar kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi dikumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nambik kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau dikumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegari yang disengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia dibala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih henti aku pun tak meku berani henti pedak bangkai orang kemudian sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya ke benuang gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi ba sebuah rumah panjai ke benuang nyengai antu tau ke nyengai bangkai siku lelaki yang sudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya ke meda utai ke nyelai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atang tejap ya seminak sidak ketuai aja ke nak dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pekan tu me pihak ku bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kura bukai ke lari tadi sidak seminak ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak gerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi punya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyak mendak utai kenyadi kebuah pihak laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi gerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nang kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya leban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku udah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah ia ke parai nyadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh ia kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga dia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga nyadi bedak bekenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia dipedak ya digagak ari emas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenciang nyadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nyo terbelengak megak lelaki tu tadi meda utai bakanya. Kau atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenungak Jesus sebaka orang kebicara nungak magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Kau ia, tubuh jalai penghidup, ngau pengawak tu udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisi ayan titik bob lalu yang ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu ari bulan tu mai pengawak digagak nuan. Maya ari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia besari-sari nuan tu ngirup nusah ke hidup kita sebilik bingkian jai jakuk ngomayo penyai buka udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak tendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Pia deh ko jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelama ia kagi hidup. Dang Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru ko ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya, lelaki tetadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, dan hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah. Ia ingat kepesan Jesus ngagai ia. Lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Koe. Lalu ditusi niang Reverend Richard Koe ngagai bala kebisi datai besmiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya ajak pihak nak daripada tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah bismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara kedikumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara nang sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi tak berasa kita nyo datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisa nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisa dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau ke rekod berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com tahu ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak nulis surat di post ke ngagai RTN Kuching nuju nama aku dikenal bersurara setia lagu hari Pastor Deli Amera aku lantang bertemu baru bari ngejam kesama minggu baru ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okay, lagu Kedai Baik Heli pelakon Mike Jam kita yang 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Ya, berisa malam gembala peninggal kita, kelebih lagi kita ke benua ninggal ke kami bak dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini, pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni, pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pemega bala driver taksi, bala driver grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kau balai nomisi ngau balai lutur kita mega neh.

Tinggal megahak ngagai bala terabai menua kita itu ke bala sidak kendang ia berjaga ke malam tu. Ya gaya hari di Puak Bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana maya ku ketamak tadi urung pukul 8 malam. Cukup manah gayari tunggak ke Jalai Api Ramli. Ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini. Kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini. Dekat medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu megak kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita kengantik mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak berbeli ke barang. Okey, kita terus merindang kita ke malam tu openinga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini bak dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Wari Felicia V, lagu kedibai ya, ke sekali itu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih batin.

Selamat malam pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita malam Sarito 14/10/2026. Pengawak ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu tu dipansut ke Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Alaya Madah ke Miri bisik ngembuan pelasar titegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tunyeng kaum Miri kenang udah bisi Universiti Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu tidikak nombuah ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar mega oleh nyawup ngada ke mayu agi palan ke tau dipilih balan nebia ngau orang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak ngau pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jaku ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak Nur Ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayuh agi company Micro dekat majak angkat nyadi company Mid ngau jalan pemesai. Perkara tikak dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak Bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro Mid ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah alai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenya hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kemayu macam inisiatif bisi dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Indo ngau ruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Indo aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukung perambu pengawak ngemata ngau serniah program ngelati ke ekonomi orang Indo ngau cara ke berurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai Debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengrami nasihat tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miat Nga Pengelantang Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projeknya digaga kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah agi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua betong BDA ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Tundang sebengkah hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mensia Mayuah kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di Debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung, ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandat saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedua by Lin, lagu kedua beri nama Abur Dalam Pengrindu. Jadi sudah tu peninga kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635 kedua keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: ke papas tu ianya bunyi kaku tadi nya ah berpuan dari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penduduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas.
1: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begede. Ahli falsafah Inggris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy kepapas bingking tok ke begede madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau bergedik tu ulih di kembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang ti kaya, ngembuan pengelani tok ke orang ti udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tok ke bergedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa kepapas tok ke bergedik tu dekat di pejurai ke ngau silih agi pak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu kesari tu pak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya mega kita bala peninga oleh bergolenggoh kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Taala laban sari tu nuan ngo aku oleh bergolai ninga ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menama aku buat program pelasa jurai 6.35 ke bisik udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer laban nuan oleh ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergolai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dah lalu aku ngai kunti kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana lalu aku ngarap ke berita bela peninggal megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan nanti tik lantang ngemuan nanti tik gaga kesar itu. Jadi Pastor sar itu topik tik dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu dia pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang kenya Puan Penny teh kesalu didinga kita ba jaku iban lama kelia subah kamadah ka antu di baruah dago. Mimimimit antu. Mimimimit antu nya ba rundiang penemu kita iban ka dolok subah tau ka dia tu bisik mega kita ka penemu bekenya. Bekenya mega papas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua jaga amah balat mempunuh sahnya tadi lagi balat mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya menyadi cemburu jaku begede tu perkara ti kalak nyadi tak ke benuang nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemahila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kada nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi Puan Peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letinya pak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kepatu perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita ni ngena to ke papas to okay di peda maka tua meda utai kan ngena utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubuk ati kita dien entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi tu mana tanti ke papas tu nyo belalai bati kita pedis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya abad penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh, ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya kena sebut pa Jam 3 ayat 16 bah kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti kumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak runding ngau tubuh kita mega upia ko jaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai ya tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 ya stage 2 stage 3 dan kita sudah stage 4 artinya ia boleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya papas maka pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah bak Bible lo, kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan. Malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa. Jadi aku kak mai ke tema dak. Jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita jadi kita mesti nabur utai ke mana ti kita nabur padi ya tentu mega nyadi padi ti kita nabur benih jagung ya mega nyadi benih jagung ti kita nabur utai ke mana utai nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tok ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi. Nyari tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu. Kita mensia meto ngembuan ati ke papas tok ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadi kepada sumbuang ni ya. Jadi kepapas tu tadi begedik tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang kepapas ngau begedik tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung ke begedik lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh bepun ari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi Allah laban orangnya ngujung ke kita nya tadi jealousy pia maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengaya serta penglebih kebukai jadi aku medak tu selalu nyadi nanti orangnya nadai utai orangnya di kerandau di ketawa nanti orangnya bisi utai bisi pengeraja kita mega nak senang hati nyak ngujung kita ke gede ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mega ya dekat ke nama utai ti ti empurang serta ngembuan pengingin hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai tu megak bepun hari kepapas kita mendak contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa Begolai ngau Bepseba. Bepseba tu ianya bini Yuria. Dia ia nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawaknya. Lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Yuria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja Debit eh. Raja Debit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja Debit. Ianya nyadi kutu buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja Debit bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Mm-mm,
1: yeah. Kepada aku. Ba utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai kurang sakit, ngangkat kurang mati. Orang buta meda kerja ajih di gagak Jesus, dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat, ngagi orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama mainnya, nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisi ba Injil Matius 7 genteran ke-28 29. Jadi menjadi enti kita mai pemenal, enti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ianya tadi sekedap perkara ke boleh diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan hati kepapas. Jadi terkait gak hati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jaku nanti orangnya di atas di julu wak tua orangnya nyak Siti hari utai kok boleh dipedak kita nyane pastor.
1: Nang segi amat laban tiketnya berarti ke tiketnya nyadi bak depan mata kita tiket selalu nyadi tang agak ajar kita orang Kristian kita nak tahu ngebuan tiket laban tu boleh ngelatai ke ngagai kita mpu dua di hari lah munyi kejaku Tuhan bak geletia keenam tadi genteran ketujuh nama utai ke ditabu tuah nyak metetuai tuah dua di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okey, terima kasih pastor ke saud luannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan, kita ngasai ke dalam puku orang orang bukai anang kita nyimpan hati begede, anang kita nyimpan hati kita itu ke papas dan kita belajar ari pemuju orang ke di pedak tua. Bayak kenya orang ke sama ngau tua gawak kini, bayak kenya bala menyadik tua ke bukai, bala bala petunggal tua atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan hati ke papas, nanti orangnya lebih hari tua tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas racun penghidup aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah

0: Okey, bala peringat kita agak bergolongan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya lagi bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tu pastor. Kadang-kadang kita nak nemu dirimpu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat kita menda ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Yeah.
0: Atang sidak ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya bapak hidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal taikan pada kita. Yang kenal ni ya.
0: Nyak munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban tik tua medak tanya kenal. Unyi nantu ketua lari itu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang tik kata berarti tu kepapas tu munyi kekoripun tadi ianya dia ya batisi hati tua dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua sikit gerinti ngebuan nanti ti kepapas. Lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nyata dek nyau pedis hati, nyau ringat, nyau begede kurang. Ya baka nyakit pisah lagi nyau nguyum ya. Oh, lebuah pisahnya udah mansau ya. Oh, ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nade pengaga munyi ke jakut dalam ia deka tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia deka bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya nanti nuang bisik buan nanti ke begede, bisik buan nanti ti papas, nuan gerinti nadai damai, nuan nade pemaya, nuan nade pengelantang laban nuan tadi selalu deka ngerjato. Lalu selalu megak berjakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuannya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu terkingat ke utai kada sebut nuannya tadi pun pini ya. Anamit nak dajar pun sila ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi buat rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami, jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ke sikit ditanam orang tuai kita, kita sikit abisi hak apa bempu kutainya piaya lebuah kita niki jambu lipanya mega laba kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah kurus agi mana agi stidi mayanya agi baka kini ku kitainya agi agi berjelangkit ya niki nya jadi buah kematanya tadi buah ngagi orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi meto jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi meet pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bab penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal belah peninga. Padah ngagai orang sepiak kita. Anda ngebuat nanti kepapas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke baru yang tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sehingga amat. Laban kadang-kadang sudah besar. Berpedak. Kadang-kadang ingat kena ketawa. Ngepangan diri. Oh.
0: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum. Amatnya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Mereka pengawak kita ke game. Tang. Ana na ingat bala peninga. Kita mesti lebih lagi kita ikut yang lalalah tala. Ana ngembuan ati papas labanya racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tosah do di ari lao.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang bak ruang bilia serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengrusak ngege ruang bilia labannya udah ditanam kita bak ruang bilia laban ti kita bisi ngembuannya anak tua dudi hari lapen ngembuan penemu kesepakan laban dia tu tadi baka kutua tu tadi deh ya turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mah aku tadi kita nato nak pulai ngagai Bible. Laban nyak tik metul ke kita, nyadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati tik papas. Laban ya tau mai pengurusak pengelantang ngagai ruang bilik kita. Ati tik papas ya nyak siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nyak ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21 ngemuan hati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai nadai bukai pengujung yang ti tuanya puas puas tuanya ke papas ngia agak gorang nyak mansang ya. Jadi pengawak ke jai tu tadi nyak ke nyak ngujung ke kita itu tadi nyak bermusuh nyak belayak serta ringat ti kelaludu layak nanti ya udah besar ya tak pulai ke penusah tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa ti layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sawut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peninga nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi siti topik keulih di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati ke papas tok ke bagedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolengok kami kita dekat berarti ke mayuh agi perkara berkawal ngok ke papas tu laban munyi kaku utai tu nyadi haba ngelingi kita udah tentu mayuh megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubu ati kita din anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda megak nyimpannya ati ke papas tu laban ya tahu megak ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rabukai ya racun ti bisa ngelatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku jemput kita mesti alert mayu nau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap ke papas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita kak

0: tentang nakauliah kita yang ngemuan, neladan, sikap, karakter, penghidup Kristus, bak kita tiudah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
1: Okey, hanya tadi simple pastor bah topik kita ati kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bah sampai ke sekali itu.
0: Oh. Apa yang kami tidak surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Yesus Kristus. Tuhan terima kasih ya ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung pegerem tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke pegerem Plaza Jurai 635 tu ianya bakawa ngemuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga-keninga pegerem tu kita yang ngasai ke kita yang tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita yang ngemuan atiti manah, atiti bebayak, atiti selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua, nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami damai, ngau pemayak nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke pegerem Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peninga, hanana ingat tetap kesemaya kita bergolenggo kami baru bak minggu tek dekat datai topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru kita dekat beranau ke bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih negang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia. Engga tu mumpah dulu aku Tuhan merkat ke semua kita.

Selamat datang kepada teman-teman dari Pusat Syurga Rahsia yang support kita semua. Jadi berpulang untuk orang-orang sekolah artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku terlibat pada SSJ ke 9 kali. Thank you.

Okay, lagu Kedai Bye for B, Chloe di Empu Nuan Seko. Kalau ia udah boleh nombor 3 Bak Anugerah Carta Sapa Juara. Okay, Meri tambik puji dengan guys semua bala finalis kita ikut dah. Mujur engkau Anugerah Carta Sapa Juara.

juara baiknya kita menang tau ke naknya sigi kira aku dah atur ni harap kita tadi udah puas hati mega engau anurah carta siapa juara ungkup ke tahun tu ni harap tahun baru bisa lagi anugerah carta siapa juara. Ya, datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita bak jam ketiga atau ke jam kepenudi kita bak segmen apa merindang malam. Ya, to lagu ke dibai Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 101.3
3: Lagu kesekali itu.

hari Pushycat, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kegi gemerindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi menang kita kenang rindu ninga lagu-lagu keberentak country nge western. Laban lagu country nge western tu kebenarnya peninga nanti kita ninga leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita bekawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ne. Bisiknya tadi nusi cerita bekawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau ba menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nangnya terbilang di menua sida ke cowboy, ha, cerita cowboy selalu kita dengar ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban ti teh selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kudanya kita si ngumbainya cerita cowboy ke kita ini. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendangnya terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita bekawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayu hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi berbadi nya bisi mega lagu country and western tu baka lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ke beri nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins. Keliparannya mega lagu country and western kebukai kekalak di dinga tu ne ke dinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita keluar kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tu lagu Pancho and Lefty pelabak aku kalak kita ninga lagu tu ne. Laban mayu-mayu lagu betul ya si genusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakatu untuk kita ninga leka lagu country and western kelebih hagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindang tok lagu dari Dolly Parton, Tammy Wynette dengan Laura.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country berkatuk ni. Lagu sedak ke terbilang mega bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pihak mega lagu The Great Unknown. Ha, sedak tu berengkah numbuh ke band sedak ya, hangau lagu-lagu country sedak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berpindang ngau lagu country and western kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Bottle.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di bandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Lagu Ari Olivia Newton-John Banks of the Ohio. Mak jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 semalam. Terus merenang kita dengan lagu country and western ke sekali tu. Give Me Your Heart Tonight.

0: Tujuh kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Tanah Baru. Melatai pemerintah pemadam baru serta keamanan.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu.

0: Sejalai
1: YFM
2: Segulai Sejalai.
3: Aku Veronica Natasha.
4: Aku Lemus Water.
5: Aku Angela Latajua.
6: Aku Suzuki.
7: Hai, aku May Franklin.

0: Hey, laju mai layan tu neh. Download lo mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap me download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Legging. Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang putu hari kami. YFM.
4: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Niaga bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian, ulian menaik ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why? Jadi skema dia tu menyuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anak ngawutnya kita anak angkat ke. Anti semak jako yang madah lembaga hasil negara. Ia mesti

0: 萨朵罗蒂格。
1: Tak nak nyamak ya saya tu.
2: Tabara saya temah
1: gula. Nyamak ya kaki. Kayaknya bapak bayar kedai tu.
0: Wey, mau nyamak gula empat ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
0: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Bang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Kalitu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lampir. Taman Negara Bukit Lampir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup di nyelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit hati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lampir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lampir, ianya rindu bayam pemanah terusua ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lampir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Main pengawal tinggerino kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lampir, ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lampir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lampir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya besi nganjuang.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au data yang benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat lah ya. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah maka no dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maronya kemar du bisa ga kupur kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia maronya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas to penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tinya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru nanti nadai yang kelama

selaka jaku perangsang kesar itu kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip-daip misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu, lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja jap manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringan. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita kesari itu, uliah mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai ninjau bak kaban tau ka diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sweet!

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ya. Terengkas 10 Februari 2023 mare, Menteri Pengangkut Tuan Anthony Lok bisa keluar ke penerang temadah ke Malaysia Mayu ah. Nak ibuah ngelekat ke cukai jalai roti kita nya meh. Bacermin kita dia Mayu di perancang ngena LKM digital. Ya, ngau LMM digital. LMM tu lesen kita sebenarnya. Lesen memandu Malaysia. Dengan portal Opis Kereta Darat atau ke aplikasi MyJBJ. Jadi ngenang ke senentiang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu ya, patut bisa sitik ID awam sama kereta pengangkut tu. Jadi nanti ke register ID awam tu, tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap. Register nama kita, maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya. Siap saman baik dari segi kamaya rute ya, nena portal ataupun website-nya pun non boleh mayar secara online. Cuma rega ya tadi ni tiah ke rega senanjung lah. Bila kita dah bisa register ID awam tu, ID kita nya ulih jadi palando kita akses MyGPJ tu. Jadi kita akan register ke akses MyGPJ tu, mesti register ID awam tu ba portal MySikap. Sebenarnya type ija kita ba Google nya MySikap. Lalu pansut portalnya tadi ya, daftar pengguna baru.
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, ketua unit keselamatan jalan raya JPJ Sarawak.

0: Jadi scammer dia tu meyuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anak ngawutnya kita anak angkat ke. Anti semua jaku yang madah lembaga hasil negara ia mesti upis mesti merik surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sidak madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti saya artinya anti ari menos menyonya nipu dah. Kena yang mak kita. Anti ku aku tu tadi anti orang nyebut ari nama ta lembaga hasil dalam negeri. Nebo bola. Kadang-kadang hari Minggu sudah telefon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadinya kena orang nipu. Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia benda orang kenipu skemanya. Penguntung sekempu duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sedanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta 100 ribu muntai pencian orang ke pencinal ambil gaga ambil duit dia bekerja berapa puluh 60 lebih tahun ambil duit jadinya aku ngarap ke bala kita yang menolu anang sekali-kali nyak tadi skema alungan sa telefon sida atau nyawa telefon sida awalnya jago pesan aku.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung Sabit Menteri Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM

Pandanganmu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sita agi, anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari

Cerita dia tu, gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. Wow.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin ni depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Genung? Haram? Lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

tes suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak

0: Sato, du?
1: Digga.
0: Namanya Maya saya itu tabara saya temah gula nya Maya kaki kayaknya babayar ke kedai itu.
2: Wei, Maya mah gula empat dilan.
0: Ih, ketik kena ada tabar.
2: Elen elen, macam-macam penyakit terotai ri gula nemu deh. Kumai di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh, kemi manis, keris gigi, ngelik blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan turatai hari YFM, pegulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tuh YFM mai kita rawun ngagai Taman Negara Bukit Lampir. Taman Negara Bukit Lampir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinggi lai. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai ari tujung Bukit Lampir. Sekedar ari utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngagai Taman Negara Bukit Lampir, lenya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, disisite telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lampir, kita tahu nike siti kayu ke cukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lampir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lomba kasar, baka Lampir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lampir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lampir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, taksi, ngau motorcar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: banyak, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR betali pawun maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega no dekat mudah terpawai hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong, may bisnes kaban. Antin ada duit kat meli, tolong share aja pemuda sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ya kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

suka jaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena datai-penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilia kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kalau betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat laganya. Bertinya utai timit kerja kita kesariku, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat laga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

teh suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culi, kak gameli. Orangnya bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih

0: 사도 로아 띠가 Na minha mãe ia sair tu. Tá barra saia, toma. Gula, minha mãe ia ficar aqui. Canha pra baiar, porque daí tu.
1: Ei, mãe, mas gula, ampar, Ilan.
0: Ih, cati que nada, tá barra.
1: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai regular namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis, dalam tujung kita.
4: Pesan turatai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lampir. Taman Negara Bukit Lampir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit hati serta tekeniat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lampir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lampir, ianya rindu bayam pemanah terusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lampir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawal ting rindu kati boleh digagak bertaman Negara Bukit Lampir ianya bakal nyemerai piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir berkawal ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lampir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lampir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lampir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh ngante ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
2: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

selekat jaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedaup untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang ti ditulung kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak, dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang pengubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita mensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jakup kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakup iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti utang utang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Nabandaknya mayar tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sweet.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Abtara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Betara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulia dikena aku muji nuan, aku udah nada ibu, tanuan udah ngerak aku. Aku udah melakang kenuan, tanuan udah enggau, nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tanuan udah ngidup kaku ngena aik pengidup. Aku udah layu, tanuan udah ngeleda kaku ngena sungai serega sampi nuan, ti anyut aripen ti maduk pengasih. Oh penabat kudus, semua pengidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anak ngemeluk kia ari aik pementas nuan. Anak megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bak sebarang maya engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan endang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kita minta petara, ngamat ke peminta kita. Nya alai, kita bersembiang ke pengerai kita, ingga pengerai orang tidak kerinduk kita. Kita sembiang ke pemansang spiritual, ingga pemansang material diri sebilik. Lalu kita bersembiang, minta iring, kita minta pengering, minta pengarap, ngeminta pengentap dalam penasan servis. Dalam kita bersembiang ngagai petara, kita patut ingat tujuh penghidup kita ianya nguyang ke penekak kita ngagai penekak petara. Nyak meh kita patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kita bersedia nyerah ke diri ngagainya. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bak tiap maya. Abdul Baha nyebut, oh nuan tinungak kemuan nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekat nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali perniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit tina ulia diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang ia ngelepas ke semua ati ari tancang penusah. Ia ngereja nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa kebisik bakitai, ia berjalai ke penekak ia, ia nyiri nitih ke penyamai ia. Harinya manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah, lalu manggai ke pengarap ati, nuan batuhan ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan. Bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak tinglala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami, lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku, ari semua penyai, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
Nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa tau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak manusia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempat nuan. Nyak alai, rindu ke aku. Awak ke aku boleh nyebut nama nuan. Lalu nyikap semangat nuan ngenak roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Yo! Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita kenyamai nugal, gawak lantang hati. Darah ke hati gagah, nadai ngacau kaki, batang ga udah buai. Umai kita tuci, nugal ga udah baduk. Tau nanam ubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak ngupi babi, kita ga tahu makai sama asai padi. Tanak ga ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Tagilak ga kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batuna udi.
3: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, WiFan segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Alex Wan merampau hau lagu dikenal pun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke hari itu 5 hari bulan 10 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak lalu pihak mega ke boleh didengar kita mega hari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Mulai apa awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke Benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke Sarito bisik ke udah ba rantu jalai mega ke pagi tu ya. Jadi ba tusun segmen pengerak pagi hari 1 bakal selama jam kedua lagi kena tai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi napur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai ba program 2 pagi wai ngericah ke pagi kita ya ke nemu topik 2 pagi wai kita ke pagi tu kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mucur yang muka kita ke penung beranjung kepala nembiak sekolah muka ke pagi itu ya. Harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi itu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi itu lagu kedua hari

ambil puji dengan semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, lekang otiun Maxwell Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarat, Juara, Arisa, Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesri Jabu,

0: media sosial Ngau di Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jabu, hari Bentana Pernyang. Kemain lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara aku merupakan saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh ke yang udah nyadi juara bakal ke tahun itu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Meri Pengagati ngagai lagu Arisa Aria Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngamega Matthews Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke-9 ke diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupiang Mega, terima kasih ke penatai Mansia Mayu. Semua kita ke bisik data yang agak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Lalu pihak Mega kita ke bisik meda live ba Facebook ngau Mega ba YouTube YFM Iban. Kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu. Artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Pihak Mega terima kasih ke sokong kita Mega ngau program ACSJ ke Henang diatur ba edisi ke-9. Harap ke udah tu ilah program terus mansang hati ya. Dikena ngangkat ke industri muzik kita eh. Lalu pihak Mega meri pengagati ya guys semua finalis kita eh, Mega ya. Ke bisik boleh anugerah semua finalis ke berpikir malamnya ya. Ke udah meri ke pemandu mana lebih lagi ngagai bala penyokong. Okeynya tadi udah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Aria Tanah Berenyang Band. Okey lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Se 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peningan kita. Merindang kita dulu ngau lagu Aria Dexter ngabuang ke pagi tu.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesri Jabu.

0: kita ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya tau ke Ijun. Madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam pergilah ya, 6 bulan 10 ba rumah sidampu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan Bak Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding, rumah Masjid Tengalat Baru, rumah Muluk Keluar, Kawit, rumah Albert Kadir Mungguk Mawang, rumah Bawi Rapung, rumah Luat Nengasam, rumah Kambing Bengang, Tai Serian, Uma Baloi, Liko Sungai Asap. Ngau maka kapan belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545. Nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya, panggai anak goreng tau ke apa ijut udah nadai. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, lalu pesan kedua tau ianya hari polis anak dula. Madah ke apa ya, duleh anak nyadang, duleh anak nyadang, udah nadai ya. Lalu ni yang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Emilia Natasha, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Tanjung Kimiang ngau menjadi Dimiri Sida Ida apa Sungai Pinang kaban belayan ba Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu ba telepon ngagai Salih anak ulah ba lumur 014-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dayan anak magat madah ke sandang anak uncat ya, sandang anak uncat udah nadai. Lalu ni yang sandang anak uncat tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergila 6 bulan 10 ba rumah Sidampu ianya ba lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baluh, Sungai Baluh, Nanga Selawut, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah Kenawit, di Sibu, Bintulu, Kucing, ngamaka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Dayan anak magat abad lumur 019 8 0198-681291 atau menuju APAI ID yang 019-486-3329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat yang tau ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayuh malam pergila apa rumah sidampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai Pala Mayuh ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 kuarta flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Gran Stumbin, Tawang, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke ama anak te, ama anak te udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya Pak rumah anak ya. Ianya apa lorong 7 kuarta flex tudan permai jaya tudan. Okey, lalu siti tu ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau. Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila bak pendam batu 18 Methodist. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Melinau Mujung, Sungai Bebangan, Nangan Tawau Bali, Sungai Sud, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, di Betung, Pantau, Lahat Dato, Merudi, Mukah, Ngau Mega, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam batu 18 Methodist. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu udah telgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima hari peninga kita. Terima kasih dulu mendiang ke Siti Lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

Okey, Hakim, awak penggerak pagi, Hakim akan ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Jadi pesan tu madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Bujang ya. Jensen anak Jim Bujang udah nadai muka. Lalu ni yang Jensen anak Jim Bujang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin, lalu dekat dia kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi ya pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesu, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Hanggit, rumah Nggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai, di Skuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngeta sulit niang nawai anak banyi ya ke dekat diatur kalai nguan ulit tanya hari 6/10/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Hijau Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh di sebut itu magang lebih ke di Merudi ngau meka di Brunei madah ngeta sulit ni yang nawai nak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu ya 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Jiau Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima ya. Lalu pesan ke Siti tu Ari Lembang anak Muas madah ke Aki ya, jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan udah nadai muka. Lalu ni yang jadi yang anak Kunjan tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau muka, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Ulu muka Batang Selangau Nanga Tamin Jalai muka ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri Agik kita tahu ba telepon ngagai Lembang anak Muas ba lumur 011-473-0348 tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Nya tadi pesan madah ke Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau muka, lalu dekat dikubur ke pagi pergila.
Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari jelai anak kana madah ke menyadia manggi anak kana, manggi anak kana udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nona nanga tada kenawit. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabeh mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana 019-867-4222 tahu kenujung kamat anak kana 013-545-5896. Ya tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai lalu duka di sengai pala mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tada kenawit. Lalu niang tu duka dikubur ke pagi pergilah ba pendam lubu birah nanga tada. Okey, pesan maga ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Itu merindang kita ngau lagu hari Yus Andrew terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro ya terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi merindang kita sama mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus Ari YFM. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita Ari Gilbert Gawang. Berdau kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 1, 5 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro ngerembai jadi orang dagang mit ngau jalan pemesai lalu uliah nyingkang jadi company besar ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah pemansang orang dagang mikro mit ngau jalan pemesai tau ke PMKS antara ti diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bansa ngayan ke penyulut ti cukup manah ke alai sida muju ngerikut ke Asia jual semak 8 juta ringgit ke bagi timpuh bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang diperunding yang kawa mengikat pala anti engkeman alai ngaga upis tu tidekak dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu palan alai upis tu digaga udah dituku lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Bejaku bak pengerami ke sama Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Indo. Antara ti benuan di Kemansang ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED tingena data dari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ikut urang dagang hari baru embing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ya madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data urang dagang induk tang mega dekanya di siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Indo ngau cara ti teratu agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangkuk pengawak kesah. Tejap pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowden Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 iku orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau penglikun genturun pendiau JKKK Tiksa. Udahnya minta sokong ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowden mansut ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita menu mending ke berita pagi ari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja nengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawak berikan menua. Chairman ya
Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Perkara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquakultur, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP bersita dun ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya kebagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun ngemah, anjik jana madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang nangadap, jalai nangabat, Nangapra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kandang ngemah tengah ngau ulu ngemah. Jalan Nangabat Nangapra dipanjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalan Nangangungun Nangabat dekat dipejalai ke ndak lama lagi. Sarawak Energy netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bakpalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bakpalannya selamat serta nadai orang bakal diriput ke. Asil pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi lalu jalai tamak ngagi kandang endonya nadai dibuka semua dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagi raban projek ndo meresa tikas pengerusak. Pengawak meresi megak di pejalai yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluar ke nengah Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Mada, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust ngau nadai nombor plat. Bak operasinya 38 ikut orang udah diperiksa begulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti dipejalai belabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya dipejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri begulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegang agak ulah nak menuku tau ke Willy bak jalai alun tidi keremai ke bak media rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk, bak sebengkah penerang media madah, nembiak lelaki tu ditemu agak ulahnya bak jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Asyik meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang kengempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tok ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailinda Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jaku sarito ianya kerepat. K E R E P A T. Kerepat. Reti kerepat ianya utai ti mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Contoh genteran leka jaku laban kengai meda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyak naka seleka jaku sarito ianya kerepat.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sumiat nuannya deh tuan, namanya bisa tangguh. Saya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajian sumiat selalu sebuat orangnya tuan. Amat tebakan mau sajian misalnya bakra khasnya. Main mau nonton sajian sumiat. Namun nak ceritanya tuan sumiat? Bisa kuliah kena butuh saya soyo. Sumiat tebakan dehnya. Kemalinya ke kali kamu deh. Tuh, apa nak aku punya cerita tuh. Yang punya tuan, yang punya. Belia puluhan, mau deh 9 tahun. Mau deh tuan, kena 27 kosa kuda. Ya oke kuda. Ayo tuan, si kuda ingiannya Riem 16 baru tukarnya. Udah si dia sekali, bayar tukarnya baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuannya aja, tangkap ya kempu. Aku duduk di situ aja, aku gelilak ke ya.
1: Lap, mopap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nopo apa ngawak ninyo ngericau ke semalau. Apai, indai. Nama, aku tau bekaban ngungsia beka dito. Ya, tuan, lisin ngau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah cabu lah, temui kanyu lah. Umur ya tuan?
0: Terbilang, umur ya tuan, terbilang.
1: Umur isi, nantu benda. Untuk 85 yang terbunyau kemarin. Ini yang dalam dia bakso. Kalau kawak ke Singapura, apin ke Bili. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku tuan, tuan. Sepakal, sepakal. Aku makanya, tuan.
2: Badum jaku suai, hari tadi ku berhenti suai. Nadai ku kalah tertemu ke manusia lungau baka suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didok tuan.
1: Ya tuan. Nadai maku nemu lisir tu dah parai. Kumai kau gi tu, apa tuan. Asai kan sebut lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku baka aku tu masih gi bising lah tak kenyat. Aku nemu ni ngambil lisir coba lisir ku tahu ruap ame denya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban lisin nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat luar ke saman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak.
1: Kasih ya ke kami dua,
0: kasih ya tuan, kasih
1: tuan.
0: Baru dah di luar cerita tu baru ya tuan. Kasih ya tuan.
1: 10 ringgit, dia tu tuan. Kena nuan ini tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit kopi o meh tuan. Nah, kita sama kita
3: ya. Kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu tu. Tu tahu tu gang lalu tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu kita ingat. Aku tu tuan nak ngetah tu kasih kami wai. Tidak akan berita tu baru. Gak ada ambil baru.
1: Betul tuan.
0: Mesti makan kita mesti diskaun tau. Kita beli 12 ringgit 3 ringgit pulai kaku ke tuan.
2: Betul jam. Simda tu seduai. Saya anti rasuah. Memang seduai penyalah seduai. Lumur satu, mati lisir. Lumur dua, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih keku ngagai rumah pasuah. Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sekali, meri tau gen rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
0: Dek, mujab. Ada saya dah duga meh tua tu tadi nah. Bermalam di to meh tua tu nah jaba. Nyap menyau. Kau jaku dah leju dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan warak aku bayar DCN. Bunyau.
4: Dengar, respirasi tidur.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3.

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih ngagai RTM Pemaga pengawal SSJ ke-9 tu dah menjual. Terima kasih ngagai para peminat yang penyukung kami bini Albert Aris buat sampai kerja tu nak dulu rujuk, nak mula bau. Thank you so much ngagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat itu SJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidup dah ke suap bola ne.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama hati ya udah ansi.